0: Paling penting, saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Riki yang apel siaga, jaga juga barusan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
1: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
0: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi.

0: salah satunya.
1: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
2: Iya. Apa benar, Pak?
1: Pak, Bapak kenapa naruh?
2: Enggak apa-apa, Pak. Mana, Pak? Ngomong aja, Pak.
1: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
2: Iya, Pak.
1: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
2: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
7: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
6: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
7: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
8: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium,
0: keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
7: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
5: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
7: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
8: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
9: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
10: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
13: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk yang sedang di perjalanan, hati-hati ya berkendara. Untuk yang baru akan berangkat menuju tempat kerjanya, ya patuhi lalu lintas yang ada dan juga hargai sama pengguna jalan ya. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiraan cuaca.
2: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mbak.
2: Oke, nah Kak Alvi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya edisi hari Kamis 27 Agustus 2026? Silakan Kak Alvi.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 27 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk malam hingga dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, nah Kak Alvi, untuk probabilitas curah hujan hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alvi?
3: Ya, izin Mbak, jadi untuk probabilitas curah hujan hari ini cukup rendah ya Mbak. Memang ada probabilitas hujan ringan secara lokal, cuman probabilitasnya sangat rendah, sekitar 20-30% saja Mbak.
2: Oke, nah untuk kecepatan angin apakah ada peningkatan juga nih Kak Alvi?
3: Untuk peningkatan kecepatan angin masih sama seperti sebelumnya Mbak, jadi sekitar 4 hingga 30 km per jam begitu.
2: Oke. Nah Kak Alvi, kalau untuk kabut asap gimana nih Kak Alvi, masih diperkirakan kita masih akan terdampak nggak berapa hari ini untuk kabut asap kiriman dari daerah Kalimantan dan juga dari daerah Sumatera?
3: Ya Mbak, jadi untuk beberapa hari ke depan dimungkinkan dengan kecepatan angin dan arah angin akan tetap pada kondisi seperti sekarang, Mbak. Jadi tetap berdampak kabut dan kondisi cuaca beberapa hari ke depan pun diperkirakan juga belum akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup ya Mbak.
2: Iya. Nah Kak Alpi, kalau ini kan intensitas hujan kan berkurang ya di wilayah Kabupaten Natuna. Apakah sudah ada nih titik hotspot ataupun titik panas di wilayah Kabupaten Natuna Kak Alpi?
3: Iya Mbak, jadi untuk update citra satelit tanggal 26 kemarin itu untuk wilayah Natuna alhamdulillahnya tidak terpantau titik hotspot Mbak.
2: Oke, terima kasih Kak Alpi ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
3: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
2: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Untuk ya curah hujan hari ini berkurang ya dibandingkan dengan hari sebelumnya, malah lebih sekitar 30% ya terjadi nih teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana. Nah besok kita juga akan selalu mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Ranai.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar untuk Anda, apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya, semangat juga untuk memulai aktivitasnya. Ya, pendengar, mungkin beberapa pekan ini ya, kita sudah merasakan kabut asap ya, kiriman dari wilayah Kalimantan. Nah, kita juga bisa melihat secara langsung ya, memang untuk Ranai, wilayah Bunguran Besar ini memang terdapat kabut asap ya. Tetapi yang paling berdampak yaitu di Kecamatan Serasan. Nah, pendengar, kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya, ini mulai memberi dampak dan ancaman serius bagi masyarakat. Nah, kabut asap bahkan mulai mengganggu aktivitas warga di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur dalam sepekan terakhir. Tidak hanya menyelimuti daratan, kabut asap juga dilaporkan cukup tebal di wilayah perairan sekitar Serasan. Ya, mengingat memang Kecamatan Serasan ya, itu lebih dekat dengan Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, ini pendengar membuat aktivitas nelayan lokal ikut terganggu lantaran jarak pandang di laut ini menjadi terbatas. Nah, untuk nelayan mungkin di Ranai bagaimana? Apakah sudah mengganggu jarak pandang dengan adanya kabut asap kiriman ini? Baik, terkait dengan dampak dari kabut asap ini, kami buka line interaktif ya untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan Anda pagi ini. Silakan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033 669.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Rana yang menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama di Renai menyapa sesi pertama untuk pagi ini ya. Silakan untuk Anda yang bergabung pagi ini, kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669 ya. Terkait dengan bagaimana dampak dari kabut asap yang terjadi di Natuna saat ini. Nah, apakah sudah mengganggu jarak pandang ya, khususnya untuk para nelayan kita yang melaut ya? Karena di Serasan, menurut informasi yang kami dapatkan, bahwasannya kabut asap dilaporkan cukup tebal di wilayah Serasan dan Serasan Timur dalam sepekan terakhir. Nah, karena kita memang mengingat bahwa Kecamatan Serasan ini itu lebih dekat ya dengan Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, pendengar nanti jangan lewatkan juga Rani menyapa sesi kedua ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat akan membahas bagaimana kita mewaspadai dampak dari asap akibat karhutla. Nanti juga akan menghadirkan narasumber dari Kepala Pelaksana BPBD Natuna dan Kepala Puskesmas Ranai. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, silakan, mungkin ada tanggapan, saran dan masukan yang ingin disampaikan ya, terkait dengan bagaimana dampak kabut asap yang dirasakan saat ini untuk wilayah Natuna. Nah, apakah sudah mulai mengganggu jarak pandang ya, khususnya untuk para nelayan yang melaut, apakah masih aman-aman saja atau sudah mengganggu jarak pandang untuk beraktivitas ya. Baik, kami nantikan pendengar di 0811 7033669. Nanti pukul 8 jangan lupa untuk ikuti Rane menyapa sesi kedua.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Mendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini. Kembali kita bersama di Ranai Menyapa Dialog Interaktif ya. Pagi ini kita akan membahas tentang waspada dampak asap akibat karhutla. Baik, pendengar, dan sudah bersama kami di studio pagi ini ada dua orang narasumber kita yang hadir ya. Pertama ada Kepala Pelaksana BPBD Natuna, ada Pak Raja Darmika ST. Selamat pagi, Pak Raja.
2: Selamat pagi, salam tangguh untuk seluruh masyarakat Natuna pendengar RRI yang setia.
1: Baik, gimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, selalu sehat dan harus tetap sehat.
1: Harus tetap sehat ya, yes. Pak. Baik, kemudian ada Kepala Puskesmas Ranai, NS Nazri Escape Nurse. Selamat pagi, Pak Nazri.
3: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
1: Iya, gimana pagi ini, Pak, kabarnya?
3: Alhamdulillah, dengan cuaca yang cerah, mudah-mudahan hati juga ikut cerah.
1: Hati juga ikut cerah. Benar. Baik, pendengar, nanti di sesi kedua ya, kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0811 7033 669. Anda bisa juga menyaksikan live streaming dialog Ranai Menyapa pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Baik, kalau kita berbicara tentang asap akibat karhutla ini ya. Baik, saya ke Pak Raja Darmika dulu nih. Pak Raja, kalau kita lihat sepekan terakhir mungkin ya, Ranai itu diselimuti kabut asap. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya kabut asap kiriman atau memang ada juga yang berasal dari daerah kita akibat karhutla lokal begitu, ya, Pak?
2: Jadi memang kami memantau dari aplikasi Sipongi, kemudian pemberitaan-pemberitaan juga di pemberitaan nasional bahwa memang di Kalimantan lagi hebat-hebatnya kebakaran hutan dan lahan. Dan pada hari, ya mungkin sekitar 10 hari yang lalu, saya melihat gitu, ini asap yang ada di Gunung Ranai ini atau kabut ini ya, seperti itu kan. Jadi langsung saya mencoba menggunakan aplikasi Sipongi khusus untuk monitor hotspot. Di situ memang nampak pergerakan anginnya dari arah selatan menuju utara berbelok gitu ya, ke arah timur laut seperti itu. Nah, saya langsung menduga kalau seperti ini nampaknya asap dari Kalimantan seperti itu. Kemudian saya konfirmasi lagi dengan BMKG gitu kan ya. Kemudian tanya juga dengan Dinas Kesehatan waktu itu, malah Dinas Kesehatan menyampaikan waktu itu di Serasan itu memang kabutnya lebih pekat dari bandingkan di Kota Ranai seperti itu. Dan dapat dipastikan juga melalui hotspot dan di kegiatan-kegiatan penanganan karhutla kita jauh lebih rendah dibandingkan di bulan Maret dan April kemarin gitu, seperti itu, di bulan Agustus ini. Jadi kami memang menduga sekali kabut asap yang terjadi di Natuna ini adalah akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan seperti itu.
1: Baik, nah untuk di Natuna sendiri nih, Pak Raja Darmika, untuk per Agustus ini apakah sudah ada beberapa kejadian karhutla yang terjadi atau memang belum ada nih untuk Agustus ini?
2: Ada, di Agustus ini kami mencatat kemarin sudah mencapai 10 kejadian lah ya, mungkin lebih karena ada beberapa penanganan yang tidak terlaporkan oleh teman-teman. Dan itu alhamdulillah ada satu lokasi yang memang terus berulang, itu yang di lokasi gambut di Gunung Putri. Itu memang kita kesulitan karena dari sisi personel dan peralatan kita memang tidak mendukung untuk memadamkan gambut. Nah, seperti itu. Jadi

0: Iya, memang kita berharap sekali masyarakat ya dan siapapun lah ya yang beraktivitas di hutan, daerah-daerah yang rawan kebakar, nah itu jangan menggunakan api atau pastikan api ataupun rokok yang di hutan itu memang betul-betul padam gitu. Iya. Karena kita lihat material dengan kondisi sudah lebih dari 20 hari tanpa hujan itu menyebabkan rumput bahkan ilalang-ilalang itu dengan mudah terbakar seperti itu. Jadi ya memang kita harus sama-sama lah mengantisipasi. Karena gini, kalau sudah terbakar itu kalau dari sisi ekonomi pembiayaan jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan kita dari Cak Dini seperti itu.
1: Baik-baik, saya ke Pak Nazri nih. Pak Nazri, siap. Dengan adanya kabut asap di Natuna, khususnya Ranai begitu ya Pak Nazri ya. Nah, dari Puskesmas Ranai sendiri, apakah sudah ada kasus-kasus ataupun juga penyakit yang diakibatkan dari dampak kabut asap ini?
2: Alhamdulillah, kita beli kalau kita melihat nih kabut asap ini dalam satu minggu ini ya, satu pekan terakhir ini. Kalau kita membanding penyakit itu, biasanya kita Juli dengan Agustus. Kalau kita lihat kasus di bulan Juli itu kasus inspeksi pernapasan bagian atas, biasanya selalu ke situ arahnya kalau bicara per asap. Itu di bulan Juli itu 271 kasus. Sementara di Agustus 269 kasus. Artinya tidak ada lonjakan, malah turun.
1: Turun ya.
2: Malah turun itu. Mudah-mudahan lah, tapi kita enggak tahu nih masyarakat apakah dengan flu ISPA itu mereka belum ke rumah sakit atau ke Puskesmas. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena masih ringan, enggak membawakan obat dan sebagainya. Terus dan kasus yang paling sensitif itu asma biasanya. Yeah. Begitu dia kena asap atau debu itu asma langsung. Kita lihat juga di bulan Agustus tuh ada 32 dan di Juli itu 31, meningkat cuma 1, arti tidak signifikan peningkatannya. Kalau melihat dari data ini sampai hari ini Natuna khususnya Bungkuran Timur ya, kalau Serasan Timur berbeda, mungkin dekat dengan Kalimantan.
1: Iya.
2: Khususnya Bungkuran Timur belum ada dampak yang signifikan terkait kondisi asap di hari ini.
1: Baik, nah mungkin untuk sosialisasi terhadap dampak dari kabut asap ini sudah diberikan begitu Pak Nasri ke masyarakat kita atau bagaimana?
2: Alhamdulillah, tanggal 22 kemarin kita melakukan pemeriksaan kualitas udara. Kita lakukan pada 5 titik, yaitu di Batu Hitam, terus di lapangan bola dekat Masjid Pak Jarmin, di Bukit Arai, di kantor Bupati, dan di Kelurahan Ranai, di lapangan bola yang lama itu dekat Simpang 4, dan di Ranai Darat, beberapa titik kita lakukan. Hasil pemeriksaan itu ditemui kondisi suhu 38,39, artinya lebih tinggi dari baku mutu. Baku mutu di bawah antara 20 sampai 30, artinya kondisi suhu kita tinggi. Terus kelembapannya 60,27%. Sementara baku mutu 40-70, berarti masih kondisi normal kelembapannya. Dan partikel meternya itu partikel meter yang 2,5 itu 30,9, sementara di bawah 55 kawah kemutunya, artinya masih level sedang, artinya masih kondisi aman. Sementara per meter 10-nya itu sudah di atas 92. Itu sementara baku mutu 75, artinya melebihi baku mutu. Artinya memang kalau kita lihat kondisi asap hari ini, kondisi Indonesia secara umum, kondisi Bungkuran Timur secara umum itu udah kondisi level sedang.
1: Level sedang.
2: Nah, artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, lansia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu.
1: Baik, nah sudah ada program pembagian masker mungkin Pak dari Puskesmas Ranai untuk mengantisipasi dampak ini Pak?
2: Alhamdulillah, langkah pertama kita lakukan pembagian masker. Kita lakukan di beberapa titik di daerah Ranai dan beberapa bekerja sama dengan beberapa organisasi. Organisasi pramuka dan organisasi masyarakat untuk membagi masker kepada masyarakat. Alhamdulillah ini sudah terbagi dan sampai hari ini sudah sekitar 700 masker yang sudah terbagi di wilayah Bungkuran Timur. Di samping itu kita melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentu karena masyarakat hari ini menggunakan media sosial, kita selalu menggunakan penyuluhan di media sosial lebih banyak. Penyampaian tentang bagaimana menangani asap dan kondisi lainnya, misalnya. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum dan sebagainya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar dan penting, sebaik di rumah. Kan itu yang lebih penting untuk kondisi yang level sedang ini.
1: Baik, ya. Nah, kita berada di level sedang, Pak, kata ya, Pak Nazri betul. Tadi ya, Pak Raja Darmika. Nah, soal kesiapan kita nih, Natuna, karena memang tidak dipungkiri kita juga memiliki daerah-daerah rawan karhutlah, begitu ya, Pak. Betul. Bagaimana kesiapan dari BPBD dan juga instansi terkait dalam mencegah karhutlah, kemudian juga untuk sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, Pak, apakah sudah mumpuni atau memang ada harapan agar ada penambahan peralatan begitu?
0: Jadi kita mulai dari kabut asap dulu ya. Yeah. Kabut asap kita juga sudah menyampaikan informasi kepada BNPB dan provinsi terkait adanya ya potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, dan kita juga sudah mengadakan komunikasi dengan dinas kesehatan, ya, ke puskesmas-puskesmas agar mewaspadailah gangguan kesehatan akibat asap ini. Kemudian terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, kemarin kita sempat mengadakan rakor, ya, rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla di Kabupaten Natuna. Di situ memang banyak diskusi dan masukan terkait perlunya adanya penanganan. Itu kan kebakaran terjadi, kalau bisa kan ditekan jangan sampai meluas.
1: Iya.
0: Kemudian ditekan jangan sampai terjadi. Nah, ada masukan untuk dibentuk pos-pos lapangan di daerah-daerah kecamatan rawan seperti Batubi. Jangan sampai petugas datang dari ranai, kebakaran sudah meluas. Jadi kalau dengan adanya pos di Batubi tentu responnya lebih cepat. Kemudian ada pos di Bunguran Selatan menghandle penarik dan binjai misalnya. Kemudian pos ranai dan pos Bunguran Timur Laut untuk menangani ranai sendiri dan Bunguran Timur Laut dan wilayah Teluk Buton. Nah seperti itu. Dengan adanya pos-pos seperti itu, harapan kita respon cepat dalam penanganan akan lebih baik. Kemudian kita juga berupaya untuk mengadakan sosialisasi. Ini salah satunya di RI, memang kita minta bantu untuk mari kita sama-sama, kebakaran ini tidak bisa kita tangani dengan kebakaran habis itu kita padamkan. Lebih baik kita cegah. Jadi memang memohon betul kepada masyarakat untuk sangat berhati-hatilah di saat fenomena El Nino ini. Kekeringannya sangat luar biasa kalau menurut saya. Kita merasakan di rumah saja mungkin banyak yang kepanasan, ya kan? Hati-hati saja, jangan sampai dehidrasi juga, gitu kan? Ya. Kemudian kita rasakan itu panasnya luar biasa, gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk daerah-daerah rawan, memang kita minta camat desanya untuk sama-sama kita ajak masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar lagi. Malah ada in Mendagri memang wajib melarang gitu loh, dan malah meminta penegakan hukum yang ketat gitu loh. Jadi tanpa harus memandang bulu lah seperti itu. Dan memang di rapat itu juga menyebutkan bahwa Polres, Kejaksaan akan menegakkan hukum. Jadi untuk masyarakat yang membakar kebunnya dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Hati-hati saja gitu kan.
1: Yeah. Nah,
0: karena memang kondisi seperti ini memang kita harapkan keterlibatan dan apa ya, menjadi pelopor lah masyarakat untuk mencegah sama-sama seperti itu. Dan kita juga berharap macam kecamatan, petugas desanya di kecamatan-kecamatan Batubi, kemudian Bunguran Timur Laut, ya Ranai juga ya ke Bunguran Timur, kemudian Bunguran Selatan, kemudian ada Binjai, ada Penarik seperti itu. Nah itu daerah-daerah yang memang kita laksanakan kegiatan-kegiatan patroli. Dan rencana besok kita adakan apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana karhutla dan kekeringan ini. Dan kemarin juga terkait dengan kekeringan, kita juga sama-sama tahu bahwa ini kita rasakan tahun-tahun sebelumnya kekeringan, ya boleh dikatakan sulit air ya, PDAM beberapa kali putus seperti ini, ada beberapa giliran. Ini agak lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Sampai sekarang masih ada giliran. Itu karena apa? Pengaruh dari El Nino tersebut. Makanya kemarin kami berharap PDAM juga mempelopori menjadi koordinator dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat Natuna. Dan BPBD, Polres, TNI seperti Lanal, Lanut juga mensupport ya. Sama teman-teman dari Basarnas juga mensupport untuk kalau seandainya ada kegiatan ataupun evakuasi korban lah seperti itu.
1: Baik. Iya, pendengar, setelah ini kami buka line interaktif ya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 7033669. Kami akan break dulu sejenak, tetap bersama kami di Dialog Ranai Menyapa.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
1: Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
5: Baik, pendengar masih bersama di dialog interaktif Rane Menyapa pagi ini berbicara tentang waspada dampak asap karhutla ya. Baik, dan masih bersama narasumber kita yang hadir di studio ada Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Pak Raja Darmika ST, dan juga ada Kepala Puskesmas Ranai NS Nazri Escape Nurse. Baik, kami buka interaktif pendengar untuk yang ingin bergabung pagi ini ya. Mungkin ada pertanyaan seputar topik pembicaraan kita pagi ini, silakan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033 669. Baik, nah kalau kita berbicara tentang dampak dari kabut asap sendiri nih Pak Nazri ya. Tadi sure. Pak Nazri sudah mengatakan bahwasannya untuk di Natuna ini masuk kategori sedang. Sedang okay. Begitu
6: untuk
5: ya.
6: Untuk Bunguran Timur.
5: Untuk Bunguran Timur
6: karena
5: khususnya ya.
6: Karena serasan kayaknya berbeda kayaknya.
5: Iya, nah. Baik. Nah ini untuk Bunguran Timur masuk kategori sedang. Nah sedang, betul. Di kategori sedang ini dampak langsung yang dirasakan akibat kabut asap ini seperti apa sih Pak Nazri gitu?
6: Iya. Sebagaimana sudah saya sampaikan, dampak yang akan dirasakan yang paling terasa itu pada masyarakat atau pasien atau orang dengan faktor risiko, contoh memiliki asma. Mm-mm. Jadi kalau asma itu dengan asap sedikit sudah kambuh deh, karena ada faktor alergen dan sebagainya.
5: Yeah.
6: Atau orang-orang yang punya sifat kondisi badannya tidak alergi, misal mata suka merah, kena sedikit merah gitu. Itu cepat kenanya. Yang paling kita jaga itu dua, kalau kelompok umur, lansia dan bayi. Itu kondisi daya tahan tubuh mereka itu sudah mulai menurun, dan kalau bayi belum kuat, kalau lansianya belum masih sudah mulai menurun. Itu yang perlu kita jaga. Tapi untuk kelompok-kelompok usia produktif itu memang secara langsung tidak dampak langsung, karena memang daya tahan tubuhnya kuat. Apalagi dengan vitamin dan makan minum yang banyak, insya Allah aman untuk dia. Tapi ada suatu masalah yang harus kita pikirkan.
5: Yeah.
6: Begitu asap ini, dia faktor cepat atau reaksi cepat. Yeah. Seperti sesak, batuk dan sebagainya. Ada reaksi lama seperti jantung dan sebagainya. begitu kita menghirup karsinogen tuh asap itu kan termasuk zat racun. Secara langsung tidak terasa gitu, tapi begitu lama dia akan menumpuk akan berpengaruh pada pembuluh darah kita, maka berpengaruh pada jantung dan sebagainya, bisa jadi kanker atau penyakit jantung. Itu yang masalahnya. Tapi mudah-mudahan di Natuna tidak lama ya. Kalau saya lihat ini kiriman kayaknya asapnya, tidak terlalu banyak di Natuna. Mungkin itu.
5: Baik-baik. Nah, tidak terlalu lama kayaknya ya Pak ya.
6: Sepertinya gitu.
5: Menurut Pak Raja dan Mika gimana nih Pak kiriman asap kita nih? Aduh.
7: Jadi kalau ngelihat perkembangan teman-teman di Kalimantan untuk melakukan pemadaman, ya ini kita lihat kan bahwa Presiden pun sudah turun tangan untuk melakukan penanganan secara lebih serius karena sudah ada protes dari negara tetangga. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penambahan pesawat dan helikopter waterbombing, ya kan, kemudian ada operasi modifikasi cuaca untuk membentuk hujan, dan itu juga kalau nggak salah. Operasi modifikasi cuaca itu harus didukung dengan bibit-bibit awan pembentukan.
5: Iya.
7: Kalau nggak ada bibit juga nggak berhasil. Jadi kalau misalnya untuk kabut asap di Natuna nih akan tuntas apabila penanganan karhutla di Kalimantan itu berhasil. Artinya titik-titik merah yang ada terpantau itu sudah berkurang. Saya ngelihat ya mungkin 2-3 hari ini dari pantauan spot aplikasi Spongi itu warna merah memang agak sedikit berkurang ya, kuning yang masih banyak. Nah itu dikarenakan ya Kalimantan kan gambut, udah dipadamkan di permukaan, di bawahnya masih menimbulkan asap dan bakal terbakar lagi. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan seperti harapan kita kalau Kalimantan itu sudah bisa ditangani dengan baik, otomatis asapnya berkurang. Dan kita mendoakan semoga hujan terjadi.
5: Nah, itu dia.
7: Kalau misalnya hujan terjadi di Rana ini lebih lama, itu biasanya asapnya itu, kabut asapnya itu akan hilang dengan sendirinya seperti itu.
5: Baik-baik. Nah, dengan kondisi cuaca seperti ini musim kemarau juga, itu intensitas hujannya seperti apa nih Pak Raja ya? Kayaknya agak susah ya.
7: Teman-teman BMKG bilang bahwa hari tanpa hujan di Natuna ini kan meningkat ini, udah 20 hari. Kita lihat kemarin Rane hujan sebentar saja, gitu kan, nggak sempat membasahi. Gitu kan. Nah itu ya harapan kita ya, mudah-mudahan lah ya, karena kalau diceritakan oleh Kepala BMKG Maritim Rana ya, nah itu memang di daerah kita ini tetap akan ada hujan, cuma hujannya lokal dan intensitasnya nggak tinggi gitu seperti itu. Dan ya mudah-mudahan ada keajaiban lah ya. Itu tadi ya, walaupun sekarang kering, potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kekeringan kita sudah mulai nyari alternatif sumber air.
5: Iya.
7: Ya, kemudian mulai berhemat air. Keran itu kalau bisa ditutup-tutup juga, gitu kan ya. Kemudian kalau seandainya PDAM nggak jalan, ini kan akan terus berulang nih.
5: Iya.
7: Nah, harapan kita juga PDAM mensegerakan beroperasi embung sebayar misalnya, gitu kan ya. Kemudian intake-intake yang memang sekarang debitnya jauh menurun, tentu diperlukan analisa mendalam di mana lagi kita harus mencari sumber air. Karena terus terang Natuna kan terus berkembang.
5: Iya.
7: Ya kan? Kebutuhan terus akan berkembang. Otomatis kebutuhan air juga akan meningkat. Lalu kita pikirkan 10 tahun yang akan datang gimana?
5: Iya.
7: Nah, seperti itu. Apakah kita tidak akan kekeringan dan tidak karhutla? Belum tentu, karena hidup kita selalu berada pada posisi kejadian bencana yang sudah terjadi sama kejadian bencana yang akan terjadi.
5: Baik-baik. Nah, Pak Nazri, terkait dengan mungkin logistik dan ketersediaan obat nih ya, karena memang dampak kabut asap ini terutama untuk obat ISPA, masker, kemudian juga vitamin ya. Kita tahu memang Kalimantan sangat membutuhkan itu gitu. Nah, apakah ini berdampak pada ketersediaan kita atau bagaimana ini?
6: Seminggu yang lalu saya mendapat instruksi dari Pak Kadis untuk mengecek semua kebutuhan yang terkait dengan asap ini. Obat dan masker terutama. Alhamdulillah begitu kita cek di Kecamatan Bungurang Timur itu masih 2000-an, 2200 masker yang masih stoknya. Dan terkait obat-obat ISPA alhamdulillah terpenuhi. Karena di samping obatnya ada dari Dinkes, kita juga di backup dengan obat yang dengan anggaran kita yang bisa kita beli. Anggaran saving yang bisa kita beli untuk obat. Artinya mudah-mudahan tidak berdampak besar ya. Tapi kalau berdampak besar, kalau kasus meningkat sampai 200% atau 50% aja kita udah kelabakan tuh. Tapi mudah-mudahan saya berharap tidak terjadi, walaupun terjadi peningkatan ya 30%. Jangan sampai di atas 50% peningkatannya, karena di atas kita khawatir kondisi obat yang agak kurang. Kalau pengalaman beberapa tahun yang lalu, artinya di Natuna belum ada signifikan, jarang peningkatan di atas 30%, rata di bawah itu. Artinya kondisi obat hari ini cukup, untuk bahkan untuk obat di Natuna kayaknya cukup.
8: Cukup ya,
6: cukup
8: Pak
6: kayaknya sekian. Tapi pasti Pak Kadis nanti yang lebih paham.
8: Iya, baik. Nah, dengan kategori kabut asap sedang ini di Ranai, begitu ya Pak ya. Nah, haruskah kita keluar rumah menggunakan masker atau bagaimana ini Pak?
6: Sebaiknya menggunakan masker, sebaiknya. Karena untuk menjaga, kita nggak tahu peningkatan asap ini yang kita periksa kan per minggu nih, per pekan. Pekan ini dengan pekan ke depan nih, ada pekan berikutnya gitu. Jadi kalau kita melihat kasat mata, dari pekan kemarin dengan pekan ini terjadi peningkatan. Kalau kita melihat gunung misalnya, gunung udah mulai sedikit tidak nampak. Gitu.
8: Yeah.
6: Apalagi di pagi dan sebagainya, di sore. Oleh sebab itu, saya menyarankan menggunakan masker. Karena memang kita udah membagi masker itu. Itu antisipasi untuk pencegahan kita. Karena memang ISPA ini kalau udah mulai kena, dia itu berhubungan dengan virus, virus flu dan sebagainya. Itu kalau udah kita sholat di masjid, bisa jadi satu masjid kena. Yeah. Untuk menjaga itu gitu, menjaga menjaga penularan dan menjaga efek debu asap ini, mungkin itu. Sebaik saya menyarankan sebagai masker.
8: Sebaiknya menggunakan masker begitu ya. Baik. Nah, Pak Raja, mungkin selama ini terjadi karhutla di Kalimantan dan kita juga mendapat kiriman asap begitu ya, Pak ya. Nah, koordinasinya bagaimana Pak dengan BPBD di sana, atau memang selalu koordinasi bagaimana keadaan di Natuna dan sebagainya begitu akibat dari dampak kebakaran ini?
7: Jadi gini, kalau untuk wilayah Kalimantan itu memang provinsinya berbeda.
8: Iya.
7: Tapi dengan adanya kejadian kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, itu sudah kami laporkan ke BNPB. Nah, setidak-tidaknya mereka menanyakan apa upaya pemerintah daerah. Itu tadi kami sampaikan, kami berupaya untuk mengantisipasi adanya penyakit ISPA meningkat gitu kan, dengan membagi masker, kemudian menggiatkan sosialisasi, kemudian dan itu yang kami lakukan ke provinsi juga ya, dan ke dinas kesehatan kami juga sempat menanyakan sudah dilakukan kegiatan pembagian masker, alhamdulillah sudah ya, dinas kesehatan sudah memerintahkan semua kecamatan terutama Serasan Subi kalau nggak salah itu sudah membagikan masker, kemudian ke Bunguran Timur, saya rasa semua kecamatan di Pukesmas sudah membagikan masker itu. Dan kita juga memang berharap bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu berhasil, sehingga asap tidak sampai lagi lah ke negara tetangga kan, ke Natuna juga gitu. Dengan keberhasilan itu ya kita dorong lah. Ya mudah-mudahan Satgas kebakaran hutan di Kalimantan sama di Sumatera, khususnya Riau dan Jambi kemudian Sumatera Selatan itu berhasil gitu loh, seperti itu.
8: Baik. Nah, terkait dengan cuaca seperti ini, musim kemarau juga, kemudian angin lumayan kencang, begitu ya Pak Raja ya. Untuk potensi karhutla di daerah kita ini Pak, kira-kira berapa persen, dan juga mungkin kewaspadaan kepada masyarakat juga nih, agar ya kita sama-sama lah menjaga, mencegah terutama tadi ya, karena mencegah itu lebih gampang,
7: lebih utama
8: tadi ya yang Pak Raja sebutkan tadi.
7: Jadi gini, sejak BPBD berdiri tahun 2022 sampai sekarang, kami punya data kejadian bencana terutama karhutla. Setelah data tahun 2023 sampai 2026 kami sandingkan, itu punya pola bahwa Februari sampai dengan Mei itu selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga kejadian kebakaran hutan dan lahan, tapi landai lah seperti itu. Ya kan, landai. Ada-ada tapi nggak muncak sampai pada bulan-bulan Februari dan Mei itu.
8: Ya
7: kan? Nah, tapi pada tahun 2026 ini kan ada dampak El Nino ini. Ya tingkat kekeringan itu lebih tinggi sehingga berpotensi kemarau lebih panjang. Nah, itu yang kami analisa. Ada tiga skenario. skenario pertama sama seperti tahun-tahun lalu dia landai gitu. Mm-hmm. Kemudian skenario yang pertama itu dia menurun, gak ada sama sekali. Kemudian yang kedua landai, ada kejadian tapi gak signifikan. Yang ketiga memuncak. Perkiraan kami, kami menar, ya kita punya target lah, asumsi. Yeah. Jangan sampai lebih dari 30 kali kejadian. Mm-mm. Untuk bulan Agustus kesana gitu kan. Nah caranya gimana? Itu tadi, sosialisasi gencar untuk membuka lahan, jangan lagi dengan cara membakar. Caranya bagaimana? Sudah ada cara mengajar ya. Bagaimana kita membersihkan lahan dengan cara tidak membakar, itu ada. Memang butuh biaya dan butuh tenaga. Ekstra, yeah, gitu. Kalau bakar paling gampang kan, seperti itu. Memang mau nggak mau, yeah, karena kondisi ini. Kedua, ya kan, kita sama-sama lah, istilahnya menggiatkan sosialisasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini dan kekeringan ini memang perlu kita sikapi dengan bijak. Ya, yang ketiga ya mengadakan patroli supaya ya masyarakat yang masih nakal-nakal misalnya gitu kan ya, atau kalau di Natuna ini ada lahan yang memang terlantar tapi potensi kebakarannya itu yang seperti di Gunung Putri itu, yeah, itu perlu diwaspadai karena kadang-kadang memang masyarakat nggak sengaja buang puntung rokok, itu terjadi,
8: yeah,
7: dan kami meyakini bahwa dengan vegetasi di sana adanya puntung rokok kemudian kering luar biasa ditiup angin sedikit jadi barang itu. Nah seperti itu, jadi perlu kewaspadaan. Nah seperti itulah ya, kita memang berharap dengan adanya sosialisasi kemudian ada Satgas Karula yang terbentuk nanti, kemudian ada pos-pos segala macam gitu kan, yaitu merupakan salah satu langkah untuk menurunkan, jangan sampai terjadi puncak karutla lagi lah, seperti itu.
8: Baik, nah ada yang bergabung. Iya, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.
9: Ya, Harmidi dari DLH.
8: Baik, Pak Harmidi, silakan.
9: Sehat selalu, Pak Kalat, Pak Kapus.
7: Ya, siap, Pak Harmidi, amin. Pak Ji.
9: Ikut sedikit informasi mungkin, siap, Pak. Berdasarkan pemantauan kita pagi ini di titik ISPU terdekat, ISPU itu adalah indeks standar pencemaran udara via satelit. Ya. Kebetulan kita yang terdekat dengan kita di Kepulauan Riau itu ada di Batam, sehingga itu tidak support ke kita. Kita pantau yang ada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas ini luar biasa dengan Bengkayang, kondisinya tidak sangat sehat, dan yang ada di Pontianak Tenggara itu kondisinya berbahaya. Sehingga sampai ke wilayah kita yang terdekat yaitu Serasan dan Subi. Untuk ranai hari ini kita melihat kondisi kita di 145 aki prius, intinya tidak sehat bagi kelompok sensitif,
8: yeah,
9: karena polutan kita di 2,5. Nah ini bagi teman-teman yang punya keluarga yang punya penyakit sensitif terhadap paru-paru dan jantung, kita sarankan untuk tidak keluar. Demikian informasi pagi ini mungkin untuk memperkuat teman-teman yang sudah menyampaikan sebagai pembicara pagi hari ini.
7: Terima kasih Pak Haji.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya sering diminta data sama beliau.
8: Iya. Baik, ada yang bergabung lagi. Kita sapa kembali nih. Okay. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat pagi Pak Raja.
7: Selamat pagi. Dengan siapa nih?
10: Dari
8: orang Pring nih.
7: Pring. Orang Pring.
8: Pak Supri.
7: Siapa? Silakan
10: ya,
7: Pak Supri.
10: Ini Pak Raja. Ini betul Pak Raja bilang begitu. Kawasan-kawasan yang rentan kebakaran itu ada Gunung Putri. Karena saya pun pernah melihat sendiri Pak Raja ya.
7: Iya.
10: Iya. Pulang dari Kelari itu, iya kurang lebih agak sekitar 2 kilo tuh ada orang berhenti di jalan, ya. Kurang lebih agak 2-3 menit langsung mengumpulkan api yang asap itu kan, berarti langsung kabur pulang ke ranai itu. Pulang ke ranai itu pasti faktor sekejaran ini yang belum saya mau kejar, nggak mungkin 2 kilo Pak.
7: Betul.
10: Itu karena apa itu pernah saya melihat. Lalu yang kemarin tuh hari apa, hari Minggu atau hari Sabtu. Itu, saya, dia daerah Puak. Puak itu kebakaran kan, baru-baru ini.
7: Iya betul Pak.
10: Minggu lalu lah.
7: Dekat SD
10: sama itu tuh. Kita sudah asap, ditambah lagi ini. Yo saya tanya ibu bakar ya. Saya mengambil apa itu, ibu bakar tuh kan ada caranya, kan? Harus di bawah angin, jangan di atas angin.
7: Iya.
10: Nah, itu ini katanya mengambil apa? Api nggak boleh ditinggal, ditunggu, dilihat kemana arahnya, harus dipadamkan. Dan yang ketiga Pak, ini kita asap kiriman ya, kiriman. Jadi kita memakai masker. Apakah itu tembus sama ini Pak, sama asap itu? Sedangkan dia hanya nyatu sama udara. Bagaimana untuk menghindari itu? Yang ketiga. Kepada dunia penerbangannya pengaruh sekali ini, apalagi di arah Pontianak itu kan kan harus udara tuh mungkin sangat rentan sama penerbang naik dan turun pesawat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
8: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri dari Pering nih.
7: Jadi terkait dengan teknik membakar, memang tidak semua orang yang kadang-kadang berkebun itu pingin susah-susah ya. Kadang-kadang kalau membakar kan harus dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu baru dibersihkan, dilokalisir baru kita bakar. Nah, bakar juga kadang-kadang kita harus lihat angin juga. Kemudian kita juga lihat batas sekat itu. Itu biasanya caranya harus 1,5 dari misal tumpukan yang mau kita bakar itu 1 meter. Maka sekatnya itu harus 1,5.
8: 1,5.
7: Ya kan? Kalau misalnya dia tumbang kan tidak sampai lebih dari 1,5 gitu, karena tingginya 1 meter misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tingginya 2 meter ada pohon yang 3 meter, kita bikin sekatnya itu harus 1,5 dari nilai yang paling tinggi, harus seperti itu sekatnya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa pengaruh kabut asap ini kami monitor terus dengan maskapai penerbangan, jangan sampai ada delay akibat kabut asap. Alhamdulillah kami pantau katanya belum ada delay dan belum ada cancel. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ya. Kalau di Kalimantan udah ada itu. Kalbar sudah. Jangan sampai lah, karena itu akan mengganggu ekonomi kita juga setidak-tidaknya kan. Dan yang terakhir terkait dengan masker. Masker itu macam-macam tuh. Ada masker medis, kemudian masker yang memang untuk asap gitu kan. Nah, mungkin Pak Nasri
8: lebih paham lah ya, ya kan ya,
7: masker medis. Kami yang di Karhutla juga kadang-kadang itu sesak juga kalau memang asap. Pernah saya ikut penanganan tuh masuk di daerah yang banyak asap pakai masker biasa ya, nggak mempan tetap gitu loh, harus menggunakan masker yang betul-betul memang pas kita hisap memang udaranya udah memfilter asap gitu. Nah, cuma kami nggak belum ada itu alat itu.
8: Pak Nasri silakan. Pak Nasri.
6: Masker banyak ya, ada yang dari kain juga. Dulu zaman COVID macam-macam
8: ya dari kain.
6: Yang terbagus N150 itu yang paling bagus. Tapi masker itu mahal, kayaknya sulit untuk kita bagi secara umum, mungkin sulit. Tapi setidaknya menggunakan masker medis sudah cukup, masker yang biasa mungkin. Kita nggak lab ya.
8: Kita lab.
6: Seperti ini.
8: Sudah ditunjukkan sekali ya maskernya.
6: Ini cukup saya rasa untuk kondisi sedang hari ini. Tapi baik, sebaiknya di atas ini. Yang ini. Kalau memang share pribadi, saya rasa lebih beli masker lebih bagus. Tapi kalau dapat dibagi oleh masyarakat, dibagi oleh tim case, mungkin seperti ini.
8: Iya, masker medis.
6: Tapi ini untuk aman. Ini masker medis untuk lebih aman. Secara sharing asapnya sudah partikel-partikel itu sudah enggak tembus. Kalau yang 10 mili dan 5 mili itu tidak tembus, tapi di bawah 2,5 mesti tembus itu ya. Untuk kondisi sedang saya cukup pakai masker medis, insyaallah cukup.
8: Cukup ya kalau cukup, untuk kondisi saat ini di Ranai ya.
6: Tapi dengan kondisi kelompok rentan, sebaiknya masker lebih bagus dari ini.
7: Lebih bagus ya.
6: Iya.
8: Kalau di double begitu Pak, di layering bisa enggak?
6: Tidak terlalu pengaruh sebenarnya.
8: Tidak terlalu pengaruh ya.
6: Karena memang dia untuk satu sudah cukup sebenarnya.
8: Satu sudah cukup gitu ya. Baik.
6: Kalau
8: baik,
6: mau beli pakai masker lebih bagus, cari yang memang kondisinya
8: memang
6: bagus.
8: Kualitasnya lebih bagus ya, lebih bagus dari masker medis begitu ya.
6: Iya.
8: Baik. Iya, terakhir nih Pak Raja dulu deh. Apa yang disampaikan kepada pendengar kita yang rasanya apa ya, bahasanya mudah dipahami, agar kita bersama-sama lah mencegah karhutla, dan juga ini demi makhluk hidup juga ya yang ada di sekitar kita begitu.
7: Pertama, untuk bahaya ataupun akibat kabut asap ini, saran saya buat masyarakat teman-teman ya, semuanya lah yang mendengarkan, kurangi aktivitas di luar, kalaupun terpaksa gunakanlah masker, seperti itu, untuk mencegah agar kita tidak timbul penyakit pernapasan. Kemudian kebakaran hutan dan lahan ini adalah kejadian yang terus berulang di Natuna. Mau gak mau peran pemerintah bukan hanya pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, harus pada fase pencegahan dan mitigasi, itu jauh lebih penting dan jauh lebih murah dibandingkan kita melakukan penanganan. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat diperlukan, terutama buat masyarakat yang punya kebun, punya lahan. Tentunya saat-saat seperti ini perlu juga merubah pola pikir, membersihkan lahan, jangan lagi dengan cara membakar. Kalaupun harus dengan cara membakar, pastikan lahan yang mau dibakar itu sudah punya sekat-sekat, dan jangan lupa punya juga peralatan pemadam awal, minimal seperti itu. Siapkan air, tong air, siapkan sprayer, pompa, misalnya spray pompa juga yang harus dimiliki. Jangan main bakar gitu saja. Itu saja mungkin saran dari kami. Semoga kita terbebas dari kebakaran hutan dan lahan, dan terbebas juga dari asap ini.
8: Iya, amin, kemudian. Amin. Baik, Pak Nazri, apa yang disampaikan Pak para pendengar kita pagi ini?
6: Alhamdulillah kondisi asap ini mungkin bagi kita yang sehat sebaiknya habis perjalanan cuci tangan, cuci muka. Itu lebih aman. Mungkin Ibu kalau sayang bedak sebaiknya lebih sayang diri sendiri ya.
8: Jadi kalau habis perjalanan sayang ya mau menghapus benda atau make up gitu ya Pak.
6: Karena memang partikel itu di muka kita cepat. Nah, mungkin ada pantun nih sedikit.
8: Oh boleh, Pak Nazri berpantun pagi ini.
6: Kalau salah minta maaf, bukan ahli pantun. Anak ayam turun ke kali,
8: suai.
6: Berenang-renang mencari umpan. Asap mulai tebal sekali, pakai masker biar badan aman. Mungkin satu lagi. Ke pasar beli buah duku, jangan lupa beli manggis.
7: Okay.
6: Udara penuh asap kelabu, minum air putih biar sehat terus.
8: Luar biasa ya. Pantun yang mempunyai makna dan juga ajakan ya untuk ya menjaga kesehatan, minum air putih dan menggunakan masker begitu ya. Baik, Pak Raja dan juga Pak Nazri, terima kasih sudah bersama kami pagi ini di Dialog Ranai Menyapa ya. Baik, pendengar, demikian Dialog Ranai Menyapa pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Yang belum sempat memonitor siaran kami pagi ini bisa Anda lihat ya di channel YouTube RRI Ranai. Saya Nadia pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
11: Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa! Dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
2: Apa kabar semuanya, baik?
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
6: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rene. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat dan selamat beraktivitas pagi ini pendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar. Yang sedang di perjalanan, hati-hati berkendara, patuhi peraturan lalu lintas, dan juga yang lagi santai ya saat ini. Biasanya kalau lagi gak ada kerjaan, santai, pasti kita main HP. Nah, benar gak nih? Kayaknya iya ya, karena kebiasaan bermain handphone itu sering dianggap sebagai aktivitas sepele. Terlebih ketika sedang bosan atau saat waktu luang. Nah, namun ternyata pendengar ada dampak buruk yang bisa mempengaruhi tubuh kita ketika kita terbiasa berjam-jam menatap layar ponsel. Iya, dilansir dari Your Thing ya, ada beberapa perubahan fisik yang terjadi pada tubuh kita karena keseringan main HP. Pertama, kepala dan leher condong ke depan. Nah, coba deh ya, dicermin atau diperiksa dulu apakah benar ya. Untuk yang terlalu fokus pada HP, kepala akan cenderung menunduk, bahu membungkuk dan leher terdorong ke depan. Iya, sayangnya pendengar, tubuh tidak dirancang untuk mempertahankan posisi itu dalam waktu lama ya. Jadi saat bermain HP, kepala secara alami bergerak ke depan dan ke bawah. Semakin lama posisi ini dipertahankan, maka semakin besar tekanan yang harus ditanggung otot di sekitar leher dan punggung bagian atas. Kepala itu memiliki bobot yang cukup berat ya, sehingga otot leher harus bekerja keras ketika posisinya condong ke depan. Awalnya, kondisi ini mungkin hanya menimbulkan rasa kaku. Namun jika dilakukan terus-menerus, postur kepala yang terlalu maju itu dapat menyebabkan nyeri leher dan bahu serta ketegangan pada punggung bagian atas. Kemudian, bahu tegang dan kaku. Jadi selain leher, pendengar ya, bahu otomatis ikut terdampak ketika seseorang terlalu lama menunduk karena bermain HP. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa bahu mereka sedang dalam kondisi tegang, kaku, hingga berat. Baik, masih ada lagi pendengar, beberapa dampak pada tubuh kita karena kebanyakan main HP ya, yang sering kita anggap sepele. Tetap bersama kami di Pro 1 Ranai.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek kecibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: Masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Iya, pendengar, jadi kebanyakan main HP ya, jangan dianggap sepele karena ini dampaknya bagi tubuh harus kita waspadai. Ya, selain kepala dan leher condong ke depan ya, kemudian bahu tegang dan kaku, kebanyakan main HP juga membuat mata perih dan penglihatan terganggu. Jadi mata manusia itu dirancang untuk menatap layar kecil yang terang selama berjam-jam tanpa jeda. Nah, namun bagi banyak orang, melihat HP justru menjadi salah satu hal pertama yang dilakukan setelah bangun tidur dan terakhir sebelum tidur. Jadi ketika terlalu lama fokus pada layar, frekuensi berkedip dapat berkurang, ditambah dengan aktivitas melihat dalam jarak dekat secara terus-menerus ya. Nah, kondisi ini pendengar dapat membuat mata terasa kering, lelah, iritasi atau tegang. Sebagian orang juga dapat mengalami sakit kepala, penglihatan buram atau kesulitan mengalihkan fokus dari layar HP ke objek yang lebih jauh. Nah, bahkan dalam kasus yang lebih parah, ini bisa memicu kerusakan penglihatan jangka panjang. Kemudian, massa otot berkurang. Nah, pendengar, kebiasaan scrolling juga mudah membuat seseorang jadi lebih jarang bergerak. Apalagi menggunakan HP ya, umumnya dilakukan sambil duduk atau berada dalam posisi yang relatif sama dalam waktu lama. Kurangnya aktivitas fisik secara terus-menerus, ini membuat otot lebih jarang digunakan. Jika menjadi kebiasaan dalam jangka panjang, kurang bergerak dapat berkontribusi terhadap penurunan massa otot. Baik, masih ada lagi pendengar, beberapa dampak pada tubuh kita ketika kebanyakan main HP yang dianggap sepele.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
2: Oh,

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa! Dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, dan pendengar sampai di sini usai sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Siang. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar,

0: kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai siang ini. Ranai.

Disiarkan dari Jalan Raya Sumbang Natuna 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Siang edisi Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Semoga masih semangat di siang ini ya, dengan aktivitas Anda, dengan rutinitas Anda. Semoga semuanya lancar.

dari pagi hingga siang ini, hingga tuntas nanti juga malahan. Jadi semangat terus nih pendengar ya. Cuaca masih panas hari ini, dan ya memang walaupun ada potensi terjadinya hujan ringan ya, hujan lokal juga, tapi kemungkinannya masih ya tipis lah pendengar ya. Jadi ya tetap jaga kesehatan, hemat-hemat menggunakan air juga pendengar ya di musim kemarau saat ini. Oke, seperti biasa kita di Jendela Negeri edisi hari ini pendengar, mengenai Kita Indonesia. Dan nah kali ini kita akan mengenal ada yang namanya program kreasi ya, program untuk peningkatan kualitas pembelajaran di pesisir barat pendengar. Nah program ini merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dasar, kemudian literasi juga numerasi dan karakter pada anak usia dini dan anak-anak sekolah dasar pendengar ya. Dan fokus program ini pada penguatan kemampuan literasi, kemudian numerasi tadi ya, dan pendidikan karakter bagi siswa prasekolah, kemudian taman kanak-kanak hingga kelas 1 untuk anak SD juga, 1 hingga kelas 3 SD pendengar ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Masih di jendela negeri pendengar, Teh Hijau dari Tulus. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, masih ngomongin tentang program kreasi atau kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia pendengar ya. Salah satu program untuk anak-anak Indonesia pendengar yang ternyata inisiatif bersama yang didanai oleh Global Partnership for Education dan dilaksanakan oleh Konsorsium Mitra Pendidikan Indonesia yang terdiri dari Save the Children, kemudian Guru Belajar Foundation, serta didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan juga Bappenas pendengar ya. Dan peluncuran program ini menjadi salah satu langkah strategis ya, karena tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan infrastruktur dan aksesibilitas juga pendengar ya, tapi juga bagaimana guru dapat memahami dan merespon kebutuhan belajar murid secara tepat pendengar. Nah, ada beberapa ataupun ada 4 arah dampak yang dituju atau tujuan dari program kreasi ini pendengar, yang merupakan dirancang untuk mendorong transformasi pada 4 ranah utama nih pendengar ya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah terkait dengan penggunaan kurikulum dan asesmen secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan para siswa ya. Nah, kemudian juga penyesuaian kurikulum bukan hanya sekedar soal mengikuti regulasi, tetapi juga soal memahami apa dan bagaimana murid belajar pendengar. Nah, dalam konteks ini guru dan kepala sekolah ini perlu memahami bagaimana menerjemahkan kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yang kedua pendengar, ada peningkatan kebijakan dan praktik pengajaran keterampilan dasar yang setara. Nah, karena keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi adalah fondasi utama ya bagi murid untuk belajar sepanjang hayat mereka pastinya. Oke, masih ada selanjutnya pendengar ya, mengenai 4 arah dampak yang dituju ataupun tujuan dari program kreasi ini. Tapi setelah kita santai dulu dengan lagu dari Erwin Buta featuring Andy Riff, Manis dan Sayang.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Along dari The Overtunes featuring Nadine Amizah Makhluk Cahaya pendengar. Sebelum kita ke pukul 10.34 menit masih di Jendela Negeri dan masih membahas mengenai program kreasi pendengar ya, atau kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia yang merupakan salah satu program yang diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia di beberapa daerah pendengar ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tujuan dari program ini, diantaranya untuk mendorong transformasi pada untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah ya, terkait penggunaan kurikulum dan asesmen secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian peningkatan kebijakan dan praktik pengajaran keterampilan dasar yang setara. Dan selanjutnya pendengar, tujuannya yaitu peningkatan kebijakan dan praktik kepemimpinan yang adil dan efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, di program ini kepala sekolah dan pengawas tidak hanya bertugas mengatur administrasi, tetapi menjadi pemimpin pembelajaran pendengar ya. Dan program ini diharapkan bisa mendorong budaya refleksi dan kolaborasi di antara guru-guru nih pendengar. Dan tujuan lainnya yaitu peningkatan kebijakan dan praktik perlindungan anak yang setara serta pencegahan berbagai risiko pendengar. Dari satu pelita yang nah, melalui program ini pelatihan dan peningkatan keterampilan ini akan diupayakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkualitas serta mampu meningkatkan hasil belajar murid serta adaptasi pendidikan terhadap perkembangan zaman pendengar. Dan harapannya program ini dapat membangun ekosistem belajar yang berkelanjutan. Nah, di mana setiap sekolah mitra dari program kreasi ini akan menjadi agen perubahan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Tidak hanya itu pendengar ya, guru dan kepala sekolah ini dapat saling mendukung satu sama lain, berbagi pengalaman dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan inklusif.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

dari Bernadia Laut yang tenang pendengar. Terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri kali ini pendengar, membahas mengenai program kreasi untuk anak-anak Indonesia ya, atau kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Mendengar masih bersama kami di Pro Satu RRI Rana, lagu dari Ves dengan Nina. Spesial buat yang lagi santai di siang ini ya. Dan mendengar selanjutnya kita simak informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jasel

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan pengelukan kiper Alex Demiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60 Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 dengan tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, pero el partido en Bernabéu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, Patricio Sender, seleksi di Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi satu poin pun dari dua pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena nih pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini target SMA Padang kita bisa juara atau lolos biar kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimonte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau sudah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat nanti tergabung dengan 15 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League yang 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit.

dari cover Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyar gitu, fokus kita dulu hilang aja sih dan kebanyakan itu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, cuma lebih banyak kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja sama-sama kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat ya di siang ini yang masih belum tuntas kerjaannya, masih ada sedikit barangkali yang harus dikerjakan sebelum istirahat dulu siang ini. Yang penting masih bisa fokus pendengar. Sudah pukul 11.27 saat ini. Dan yang sedang berkendara juga selamat siang pendengar ya. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di siang ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Dari Ranai, lagu dari Krise, Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Sudah membawa kita ke pukul 11.43 menit saat ini. Informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pendengar, pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu berdansa islami, nanti jelang kumandang azan zuhur.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jelang kumana azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan puan, saudara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci sihat ya. Cuaca cukup cerah, cuaca cukup panas hari ini. Semoga berkahlah bagi kita. Semoga air kat rumah kita cepat ngalir. Kerana kalau tak ada air ni, semua sebesalah ya. Nak basuh tak dapat, nak bersihkan rumah tak dapat, semua serba tak dapat. Jadi pakcik-makcik musim panas macam ni perlu juga kita berhemat-hemat ya. Sehemat-hematlah kalau keluarga tu ramai, pakcik-makcik manalah cukup air tu sikit-sikit ya. Ada nak basuh tangan, ada nak mandi, ada nak cuci kaki, banyaklah kisah dia. Kalau anak satu orang mungkin dapat dia tu, kalau 4, 5, 6 orang. Jadi 2-3 kali cuci kaki lah berapa air habis lah, cukup-cukup lah sehemat. Memang tak cukup juga, apalagi kalau air ni dia bergilir sampai berhari-hari, sampai sehari semalam macam tu. Kalau bergilir dia 5 jam, 6 jam masa mending jugalah. Mati pagi, hidup petang, mati petang, hidup malam macam tu. Lebih sedap jugalah. Tapi kalau berhari-hari, sehari semalam, 2 hari 2 malam, memang tak dapat hemat-hemat jugalah. Hemat pun tak dapat juga, manalah akan cukup. Sebesar-besar apalah bak kita kat

Yalah makcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kita akan mengetengahkan kembali tentang Teater Mendu Natuna, yang mana menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Pada zaman dahulu, orang yang paling bertanggungjawab atas berlangsungnya kesenian Mendu ini disebut kafilah, ya. Tugasnya layaknya sutradara yang mengatur jalannya pementasan. Sesekali ia bermadah untuk menyampaikan prolog versi ringkasan cerita penampilan berikutnya. Sedangkan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan disebut dengan syekh. Tugasnya melindungi para pelakon dari ancaman kekuatan jahat. Oleh kerana itu, pementasan Mendu memerlukan pohon pulai, nama dia, yang ditanam pada bahagian depan panggung sebagai penangkal kekuatan jahat yang dapat mencelakakan pelakon. Syekh mampu maupun kafilah berada di belakang. Syekh ada kalanya berperan sebagai kafilah, tetapi tidak untuk sebaliknya. Maksud dari Dewa Mendu dalam arti Melayu, Dewa ini adalah orang yang memiliki kesaktian yang melebihi orang pada umumnya. Dahulu, pementasan Mendu memerlukan waktu yang sangat panjang. Jika di keseluruhan episode dimainkan, bisa memakan waktu sampai 40 malam. Namun sekarang dapat diperpendek sampai 3 malam sahaja. Dan bahkan saat ini dapat dimainkan dalam sehari-hari hanya dalam waktu 45 minit sampai 2 jam sahaja dengan mengambil fragmen yang diperlukan, ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Buku Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng Jemengan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia ini, diresmikan sejak tahun 2009. Terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, wilayah tersebut merupakan implementasi pembangunan 5 pilar utama, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan hukum. Berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Raden Sajat Ranai, Masjid Agung Natuna akan menyuguhkan pemandangan megah yang indah bagi yang berkunjung ke sana.
1: Masjid Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi, seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya, agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
0: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrikal lengkung yang bagian atasnya lancip. Dua pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

dendam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya

0: Iyalah paci-paci, maci-maci, encik, tuan puan, sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak bergayung bersama kami, kita sudah buka talian 0811-7033-669 nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, pantun jenaka, ya. Boleh-boleh saja. Musim-musim panas ni sedap dengan pantun jenaka. Biar ketawa, ya. Tak penuh dengan emosi diri. Jangan nak emosi-emosi pula, kan. Sian pula, darah naik pula nanti. Yelah, yang lagi sibuk kerja, semak kerja. Yang lagi rehat, selamat rehat. Jangan lupa, waktu sekarang dah pukul 12 lewat 25 minit, ya, waktu kita rehat. Dari pagi tadi sibuk kita kerja, bukan main, macam-macam kerja, ya. Ada waktu untuk rehat, kita luangkanlah waktu kita untuk berehat, ya. Jadi pakcik-makcik, sesibuk apapun kita, tetap kesihatan kita tetap nombor satu, ya. Ada waktu rehat, kita berehatlah dulu, ya. Yang lagi kurang sihat, ada mengetuk pintu nampaknya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ada pakcik mat. Dah makan siang belum?
1: Ni bawa mak anak siap-siap ni, makcik.
0: Alhamdulillah, mama baik mak anak tu, ya.
1: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Itulah, silalah pakcik mat. Apa bunyi pantun?
1: Ya, makcik. Kalau Pak Cik Mat kalau ada di lokasi ni, Mak Cik tetap menemani Mak Cik tengah hari.
0: Ya, saya suka ada kawan menemani saya, kan.
1: Asal jangan nanti Mak Cik Mat maduang je nak menemani.
0: Oh, tidak. Tak boleh pula berburuk sangka macam tu. Saya ku semangat suka kalau orang bertamu kat rumah tu, kan. Apalagi,
1: manalah tahu, Mak Cik.
0: Oh, apalagi kalau bertamu tu tak minta buat teh, kan. Saya suka. Kalau bertamu banyak permintaan dia, memang takut juga kita musim-musim barang mahal ni, kan.
1: Betul, Mak Cik.
0: Oh, tu burung apa pula bunyi kat rumah tu?
1: Ha?
0: Burung apa pula bunyi cuci-cuci kat rumah tu?
1: Biasalah, Mak Cik ada ngingun 2-3 ikut. Mak Cik ada ngingun dia?
0: Oh, tak ada. Saya memang tak suka burung tu.
1: Yelah. Saya kamu suka, Mak Cik. Soalnya nak pakai burung makan. Dia tak buang cek sendiri.
0: Oh, burung kat luar tu, burung gereja tu.
1: Tak tahulah burung.
0: Saya sangka burung piara. Saya kini hari jangankan nak beri makan burung, kan. Beri makan anak-anak saja cepat-cepos, ya. Semusim ni. Yelah.
1: Kita nak beri dia makan, makcik. Dia sendiri cik makan. Cuma kita nyedia tempat je.
0: Oh, ya. Kalau macam tu saya suka juga.
1: Oh, dia buat kami mah jadi. Kalau cik makan sak kami je dia buat.
0: Oh, pandai dia cari makan sendiri. Lawalah tu.
1: Alhamdulillah, pandai dia cakap baik.
0: Sedapnya burung-burung mandiri ni, ya.
1: Betul, makcik.
0: Yelah, ada pantun tak siang ni?
1: Kalau untuk makcik, sutik ada. Banyak ada.
0: Sikit pun tak apa.
1: Kita mula, ya, makcik.
0: Ya.
1: Sungguh susah mencari rotan, makcik. Rotannya jauh di rumah makcik saudah.
0: Ya.
1: Marilah sama kita menjaga kesihatan, makcik.
0: Ya.
1: Kerana kesihatan tu sangat berfaedah, makcik.
0: Ya, kesihatan sangat berfaedah, ya.
1: Ya, makcik.
0: Baiklah, bukan main kita ni. Tu pantun nasihat, nasihat untuk kesihatan.
1: Kalau kita lah tua-tua ni lah, buah sandok lagi, makcik.
0: Itulah, nak macam mana lagi, kesihatan lah paling nombor satu, kan.
1: Oh, makcik.
0: Itu. Kau kena penyakit lutut, sakit sana, sakit sini, masa bersalah kita ni hidup. Yelah. Salam tu siapa?
1: Salamnya untuk kawan saya Nun, jauh teluk tuan, makcik.
0: Jauh pula, ya? Terus?
1: Jauh, makcik. Saya ni kawan Pajalian, makcik.
0: Oh, penyalan orangnya. Terus?
1: Long Man Pulau Tiga kawan gig, cuman dia lama kita nak tegur siapa.
0: Sibuk dengan kegiatan masing-masing, ya?
1: Ya, apalagi dia lepak apa pula lah jadi bapak-bapak.
0: Lain lagi sibuknya.
1: Makcik lah banyak dia ngurus orang. Dia isik dia ruah dia.
0: Terus?
1: Jadi, makcik, minta lagu lagi,
0: lagu,
1: makcik.
0: Nak lagu apa?
1: Benda sisi lagu tengah panas ni, makcik.
0: Sedap, banyak lagu sedap semua.
1: Si Dodoy lah, makcik.
0: Si Dodoy, baiklah. Nanti kita putarkan, ya.
1: Soalnya kan waktu dia ngayu anak tadi dola kita di rumah.
0: Siang-siang sedap pula di dodo ya nak. Ya memang.
1: Jadi ingin salam semua pendengar yang berada di mendengar RRI ini makcik. Mungkin nak endok je nak kita sampai makcik.
0: Ya, terima kasih lah meluangkan waktu berbual dengan makcik Reha ya.
1: Lebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pakcik Ahmad dekat Binjai ya. Dia nak dengar lagu Dodoi Si Dodoi. Ya. Sila mana-mana tidur siang ni masa tak pula habis makan siang tu. Berbaring dekat depan pintu belakang tu tekan pintu belakang tu tiuplah angin dengar lagu Dodoi Si Dodoi memang tertidur ya. Memang tak sadar tidur sebab berjam-jam. Apa tidak angat-angat macam ni. Tidur kat lawang lah paling sedap. Tiup angin sepo-sepo. Ini ada juga angin, ada kala dia panas tu memang panas saja. Tak ada angin memang nak menguap pasal kita kan. Jadi kalau ada angin ni sedap jugalah. Panas-panas baringlah kita kat teras belakang Selasa. Kalau tua dulu tu kan. Sedap apalagi Selasa dari kayu tu. Dari angin dari samping ada, dari bawah ada. Segar rasa mata. Yelah Cik Puan membeli labu, jangan lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil kita menunggu pakcik-makcik bergabung.

satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat dewa mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebenaran.

0: Iyalah pakcik-makcik, kita dah putarkan dua lagu ya. Lagu Dodoi Si Dodoi sama sama lagu Kopi Pancong. Sila-sila yang lainnya nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini di 0811-7033-669 ya. Ah, baik, ada mengetuk pintu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa ni?
1: Pakcik Razak ni.
0: Pakcik Razak, apa khabar Pakcik Razak?
1: Alhamdulillah, sehat ni.
0: Sehat, panas ya?
1: Panas lumayan.
0: Luar biasa panasnya ya. Ada pantun ke?
1: Masih cukup lah pantun jak hari ni.
0: Iya,
1: bagi bertamu rumah Pak Siat. Pergi bersama Pak Cik Murad.
0: Ya.
1: Tuntut dari ilmu yang memberi manfaat.
0: Ya.
1: Supaya selamat dunia akhirat.
0: Betul, supaya selamat dunia akhirat. Lagu tu buat siapa pula? Pantun tu buat siapa pula?
1: Untuk semualah yang mendengar makcik.
0: Ya, untuk semua yang mendengar ya. Baiklah, salam ada ke?
1: Salamnya buat Cik Mat tadi. Makcik Mus. Pak Cik Ram. Pak Cik Ramli.
0: Pak Cik Ramli. Ya.
1: Pak Cik.
0: Ya.
1: Kemangan sinar di Harapan Jaya. Makcik dan operatornya tu.
0: Ya. Boleh nak minta lagu apa?
1: Lagunya Gubuk Bambu makcik.
0: Gubuk Bambu?
1: Oh.
0: Kita ni lagi pantun lah. Pakcik Razak ni lagi mengigau nampaknya. Oh, memang terkejut pula saya. Saka nak minta baling-baling bambu. Lagu Melayu. Cuci dulu muka tu.
1: Segantang lada je makcik.
0: Segantang lada. Bolehlah.
1: Yalah makcik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada pakcik Razak ya. Di mana kat Kelari. Beliau nak dengar lagu Segantang lada. Sila-sila saja. Yang nak bergabung sila-sila saja di 0811-7033-669 ya. Kita carikan lagu Segantang lada. Baiklah. Yalah, sila yang nak bergabung bersama kami silakan di 0811-7033-669. Kita bersama di acara Sari Sumpul hingga pukul 1 siang hari nanti ya. Mungkin ada pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, boleh-boleh saja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Makcik.
0: Ayo, pakcik siapa pula ni?
2: Ini Pakcik Nuar dari Kelangan Sedung.
0: Oh, Pakcik Nuar, apa khabar Pakcik Nuar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Iyalah. Ada pantun tak?
2: Ada tu ada makcik, tapi jadi kita cuba cari bersama. Ini pantun ni kita tak ngerti juga.
0: Iya, tak apa.
2: Saya dari SR dulu megang pantun ni, tapi saya tak dapat mengerti. Cuba kita arti bersama makcik.
0: Boleh. Ngerti, boleh cubalah. Saya pun belajar juga.
2: Lagunya pantunnya orang sekak pergi ke Bali. Melalui cerita semuanya. Berbisik pekak dengan tuli. Tertawa pula si buta melihatnya. Artinya bagaimana itu makcik?
0: Ada pula arti ke?
2: Rasa-rasa ada arti lah. Orang pekak itu kalau bisik mana kan dengar.
0: Kalau itu saya tak tahu pula makna. Tapi kalau itu masuk pantun jenaka tu, bukan pantun teka-teki ya. Kalau menurut saya
2: mungkin lah. Saya pun kurang juga mengerti apakah artinya itu apa kan. Pantun itu pantun bohong itu. buahnya ada tapi munde barangnya ini ada gitu.
0: Iya.
2: Ya saya gitulah.
0: Iya itu pantun jenaka lah nama dia, bukan bukan pantun kiasan itu, tidak. Oh kalau pantun kiasan dia ada makna dia kan.
2: Pantun jenaka.
0: Iya pantun lucu-lucu lah tu. Benda-benda tak ada-ada yang dibuat ada kan.
2: Dia tak ada, dia ada kan.
0: Itulah.
2: Itu lah masuk akal.
0: Ya, nama juga nama juga pantun jenaka, pantun untuk lucu-lucu, bukan bukan kejadian sebetulnya, sesungguhnya. Ada lagi?
3: Cuma
2: itu aja.
0: Itu saja.
2: Baiklah. Tanya pantun
0: tadi. Tanya pantun itu saja, tak ada arti. Oh, tak ada pula. Dia itu hanya pantun hiburan saja. Iya. Salam-salam ada ke?
2: Salam-salam sama tu Makcik Mus.
0: Makcik Mus terus.
2: Sama Bang Witong. Sama di orang Binjai itu siapa?
0: Orang Binjai Pakcik Ahmad.
2: Nah, Pakcik Ahmad. Sama makcik yang kebaturnya tu.
0: Itu Makcik Danti, Pakcik Agus.
2: Iya. Itu aja makcik
0: itu
2: ya.
0: Itu saja. Terima kasih dah gabung ya.
2: Ya. Lagunya lagu kalau dapat lagu apa nak jadi ya, Dek?
0: Apa nak jadi? Nah. Baiklah, apa nak jadi nanti kita tunggu ya. Baiklah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Pakcik Bujang Noir dekat mana tadi? Dekat Setedung. Ada lagi yang mengetuk. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sama Pakcik Pitung ke?
4: Ya, saya.
0: Oh, durian habis?
4: Masih.
0: Katanya durian dah murah ya ke?
4: Murah, RM6.50 dia beli orang.
0: Eh betul ke?
4: Ya.
0: Kata tapi... dia RM3.10 tapi kecil-kecil katanya. Ya ke? Saya dengar-dengar saja.
4: Mana?
0: Itu dekat-dekat kawasan ini. Tapi dia kecil-kecil RM3.10 katanya. Tak ada harga diri lagi saya kata.
4: Iya makanya.
0: Oh.
4: Darah ceruk makcik.
0: Darah ceruk? Ya. Yelah. Pantun apa punya siang ni?
4: Betul ke pantun tu ni?
0: Pantun apa tu?
4: Beli semangka di pasar pagi. Manis rasanya bikin nage. Kalau Mak Janda masih sendiri, saya siap menemani. Betul ke?
0: Kalau pergi bikin nage, menemani, nak nyambung tu.
4: Nak nyambung ke?
0: Ulangi
4: nyambung
0: lagi.
4: Lah.
0: Ulangi lagi lah. Dia gila pula. Sudah tanya kita, betul. Kita luruskan. Dia kata betul dah betul lah. Kau tak ada betul kau, bukan susah.
4: Mana nak Pak Numarti? Pak Numarti kan pantun apa ni?
0: Dia pantun jenaka.
4: Jarang-jarang menanam tebu, jarang sekilan jari, jarang-jarang kita bertemu dalam sebulan.
0: Hanya sekali. Itu baru mantap.
4: Mantap kan?
0: Mantap luar biasa.
4: Tak, Mak Janda masih sendiri. Abang siap menemani.
0: Iya, abang tu sudahlah besar selera saja. Kemampuan tak ada.
4: Lagu masih apa ke?
0: Lagu nampak dah tak lagi. Nampak apa nak jadi sama lagu sekantang lada.
4: Ya?
0: Memang.
4: Salam untuk Pak Noir, untuk makcik ke, pakcik ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bila pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey
1: pula? Nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak telur gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Di antaranya, musim kemarau, masyarakat di Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau yang melanda Natuna mulai menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air bersih.

0: Dari Sepompang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, memasuki musim kemarau, masyarakat di Natuna diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selain karhutla yang terjadi di beberapa titik, kiriman asap akibat kebakaran di wilayah Kalimantan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Camat Bunguran Selatan, Marzuin, mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama kondisi kemarau.
2: Di bulan Agustus ini saja sudah dua kali, Pak, kejadian. Kemarin hari Minggu, Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi, Pak, kebakaran itu. Kita juga menghimbau kepada masyarakat kita itu untuk membatasi aktivitas di luar rumah karena kabut asap, Pak. Kemarin ada perintah juga dari bupati seperti itu, Pak.
1: Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan yang tercatat sudah dua kali terjadi selama Agustus. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu masyarakat. Sementara itu, Camat Subi, Sarifuddin, turut mengimbau masyarakat mengantisipasi dampak asap kebakaran terhadap kesehatan. Bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap.
3: Dan terkait dengan suasana atau situasi terkini di Kecamatan Subi, bahwa kabut asap cukup meresahkan, jarak pandang pada saat ini mencapai jarak 300 meter. Oleh sebab itu, kepada masyarakat dihimbau untuk melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dan kalaupun keluar rumah agar dapat memakai masker.
1: Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kewaspadaan masyarakat diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kesehatan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika, melaksanakan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut. Komunikasi sosial dilakukan untuk mempererat hubungan serta membangun silaturahmi yang harmonis antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah binaan. Melalui komunikasi langsung, Babinsa dapat mengetahui kondisi dan berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Kopda Andika menyatakan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hubungan baik dengan warga. Dalam kesempatan ini, Kopda Andika turut mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai potensi yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan. Warga juga diminta untuk mengutamakan keselamatan saat melaksanakan aktivitas maupun bekerja sehari-hari. Beralih ke berita lain pendengar, sebanyak 15 calon siswa tamtama PK TNI Angkatan Udara gelombang kedua tahun 2026 mengikuti tes psikologi di ruang rapat Makulanut Raden Sajat, Natuna. Tes merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Udara. Pelaksanaan tes dipantau langsung oleh Kasibin Pers Dispers Lanut Raden Sajat Kapten Pulung Pinasti untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Ujian menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Peserta mengikuti tes

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: Pendengar, musim kemarau yang melanda Natuna mulai menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air bersih untuk masyarakat. Kondisi ini terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menyatakan, musim kemarau dapat menyebabkan sumber air bersih warga mengalami penurunan. Karena itu, masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Bambang Irawan berharap masyarakat dapat menggunakan air bersih secara bijak dan tidak berlebihan. Penghematan penting dilakukan agar persediaan air tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih utama.
2: Untuk menghadapi musim kemarau di Pulau Laut ini, sumber air itu ada dua, Pak. Yang pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur. Terkait dengan ini, saya sudah menyampaikan bahwa untuk selalu menghemat air, terutama yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
1: Selain menghemat air, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Menjaga sumber air menjadi salah satu upaya penting untuk menghadapi dampak musim kemarau. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna mengikuti Zoom Meeting pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan Pelabuhan Midai bersama Kementerian Perhubungan Bidang Perhubungan Laut Tingkat Pusat. Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan aspek lingkungan diperhatikan dalam rencana pembangunan pelabuhan. Kabid Penataan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Zulkifli, kepada RRI menyatakan pembahasan AMDAL penting dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan, sekaligus menyiapkan langkah pengelolaan dan pemantauannya. Zulkifli juga menambahkan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dalam pembahasan ini merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Setiap tahapan AMDAL diharapkan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pembangunan Pelabuhan Midai diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta untuk mendukung konektivitas wilayah. Namun, pembangunan infrastruktur tetap perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan pelabuhan. Menurut Zulkifli, masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penyempurnaan proses perencanaan. Dengan koordinasi yang baik, aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dipersiapkan secara lebih terpadu. Dinas Lingkungan Hidup Natuna terus mendukung proses pembahasan AMDAL pembangunan Pelabuhan Midai sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pembahasan tersebut diharapkan menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan pembangunan pelabuhan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Pendengar, Pia Ardia Garini, Cabang Lanut Raden Sajat menggelar pertemuan rutin sekaligus sosialisasi seragam dan atribut organisasi di Lanut Raden Sajat Natuna. Pertemuan dihadiri Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariadi, Ketua Pia Ardia Garini, Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu, pejabat LISA serta pengurus dan anggota PIA. Nyonya Marni Onesmus Pasaribu menyampaikan pertemuan ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga ruang untuk mempererat silaturahmi dan menyamakan pemahaman mengenai penggunaan seragam serta atribut organisasi. Pada kesempatan yang sama, dan Lanut Raden Sajat selaku pembina PIA Ardia Garini Raden Sajat mengingatkan anggota PIA Ardia Garini dan keluarga untuk bijak menggunakan media sosial, menjaga privasi, serta tidak membagikan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Kegiatan ditutup dengan sosialisasi seragam dan atribut PIA Ardia Garini. Seluruh anggota diajak untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, dan sikap saling menghargai dalam setiap kegiatan organisasi.

memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau yang melanda Natuna mulai menjadi perhatian karena potensi mempengaruhi ketersediaan sumber air bersih. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Sedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Selamat siang, semangat di siang ini ya, yang akan kembali melanjutkan kerjaannya pendengar. Cuaca masih panas, tetap jaga kesehatan ya, supaya aktivitas Anda bisa tetap dilaksanakan pendengar ya. Oke, sudah pukul 13.14 menit saat ini. Saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut.
2: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini ya, bersama saya Adi pendengar. Yang ingin gabung bisa langsung ya di 0811 7033669. Silakan yang ingin request lagu-lagu dangdut plus kirim-kirim salamnya di siang ini pendengar ya. Cuaca masih panas, enak yang dingin-dingin, yang segar-segar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bang Zai ke?
1: Iya, Bang Adi yang ganteng itu.
0: Oh, Bang Zai rupanya. Apa kabar Bang Zai siang ini?
1: Syukur, alhamdulillah baik, sehat. Bang Adi yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang di mana posisi? Ya,
1: sama kita.
0: Di rumah atau di mana nih?
1: Di rumah, habis ngurut orang.
0: Oh, tadi. Habis ngurut, habis ngitai orang ya. Oke. Okay. Apa judul, apa lagu siang ini Bang Zai? Apa lagu siang ini Bang Zai?
1: Lagu apa yang?
0: Lagu
1: Abang Madun aja lah.
0: Abang Madun. Oke.
1: Okay. Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum, aman tuh Bang Zai.
1: Senyum beneran ya.
0: Betul.
1: Pelatarnya siapa?
0: Ada Abang Agus siang ini.
1: Bang Agus yang datang ini tuh, senyum Bang Agus.
0: Senyum, Bang Agus selalu senyum.
1: Sama Kak Berlian ditanyung tunang yang cantik itu, senyum Kak Berlian, senyum. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari ya. Ada tuh sama Bang Andi dari Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum. Bang Asri di Sulawesi, Selatan itu, senyum Bang Asri. Ada tuh sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu. Ada tuh sama Mama Nani yang cantik itu, Leona Sungai Ulu yang cantik itu. Tuh dah, tuh sama Mama Sari Penagi yang cantik itu, dah tuh yang dengar dia semuanya.
0: Oke, okay, belum Bang belum.
1: Ha, tuh siapa lagi? Yang dari Aisyah Putar Sati yang cantik itu, senyum Putar Sati, senyum menarang. Dah tuh yang dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Diona di
0: kupanya. Permisi juga itu. Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai. Sehat-sehat terus buat Bang Zai. Lanjut lagi di belakang Bang Zai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Penagi.
0: Oh, Penagi. Kalau Penagi Mama Sri ya. Oke, okay,
2: iya.
0: Apa kabar siang ini?
2: Katanya Pak Madi.
0: Apa kabar siang ini? Sehat?
2: Oh,
0: panas?
2: Kabar baik.
0: Baik. Air lancar?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah, lancar ya. Oke, okay. Nah, request lagu apa siang ini Mama Sri?
2: Minta lagu Suami yang Kejam.
0: Suami yang Kejam.
2: Pak, ya.
0: Sanggam judulnya deh. Salam-salam buat siapa nih? Mas Sri.
2: Salamnya untuk Bang Zarudin yang ganteng itu.
0: Senyum
2: Mario, saya. Untuk Bang Wihirman, untuk Kak Riza di Bandung Penjara, untuk Mak Yasinar juga di Harapan Jaya. Untuk Bang Adi juga dan pelatornya. Makasih, assalamualaikum.
0: Makasih juga. Mama Sri, halo. Langsung terputus ya. Ini lagunya saya masih cek-cek, ini belum ketemu ya. Kita lanjut dulu di belakang Mama Sri. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Musa di Ranai Darat.
0: Pak Al-Musa, apa kabar siang ini Pak Al-Musa?
3: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
3: Kabar biasa saja.
0: Biasa saja. Lagunya apa nih Pak Al-Musa?
3: Lagunya Tergila-gila.
0: Tergila-gila.
3: Iya, okay. Dari Maggie Z kalau nggak salah.
0: Maggie Z.
3: Iya.
0: Oke, okay, salam-salamnya buat siapa nih Pak Al-Musa?
3: Salamnya buat seluruh pendengar aja, tanpa kecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Al-Musa dari Ranai Darat ya, lagunya Tergila-gila. Kita lanjut lagi di belakang Pak Al-Musa tadi. Oh, terputus ya. Oke. Okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: dangdut adalah kita.
0: Ah, selamat ada pagi. Siang juga ada Abang Pendekar dari Klanga. Apa kabar siang nih Bang Pitung?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nama Bang Pitung nih sekarang lagi anu nih, lagi heboh, lagi viral ya.
4: Apain?
0: Nama Bang Pitung nih lagi viral sekarang. Bukan Bang Pitung yang di sini tapi yang di sana lah. Apa sibuk siang nih Bang Pitung?
4: Lagunya
0: langsung lagu.
4: Jangan okay. Tinggalkan aku dari Imam Syarifin.
0: Oke. Okay.
4: Enggak mau ditinggal Bang Di. Tinggal. Mau bersama terus.
0: Sama siapa?
4: Hey. Hah? Gak usah dibilang lah.
0: Bilang sebut lah biar romantis.
4: Ada aja lah.
0: Dah, lo main rahasia rahasia.
4: Salam dulu lah.
0: Oke, okay, silakan.
4: Salam buat Bang Zai tadi, Pak Musa tadi. Untuk Mama Suri juga, buat Yulinda juga, nggak bisa lupa sama Yulinda tuh, sama Nuri, sama Purnama Sari, Kak Belian, Pak Fatima, buat keluarga Air Raya semuanya, buat keluarga Kelangan semuanya, buat Bang Adi sama Bang Agus ya.
0: Iya, Abang Agus yang ini.
4: Bang Agus yang ganteng itu, Pak Zai bilang ya.
0: Bang Zai ya.
4: Yasusaki juga. Buat Bang Zuhirman, buat semuanya lah Bang Adi ya.
0: Oke.
4: Udahlah, selamat siang, assalamualaikum.
0: Siang juga Bang Pitung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Jangan tinggalkan aku dari Mansur S. Lagu requestnya Bang Pitung ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Nanti ada Tergila-gila, Maggie Z. Kemudian juga ada Suami Yang Kejam dari Oh Ini Ketemu ya. Dari judulnya Kejam Aja ini, Evita Mala ya. Tapi ini dia, sebelumnya kita dengarkan dulu requestnya Abang Ganteng di Batu Gajah. Ada Mirnawati dengan Abang Madun.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masih di Prodangdut. Ini lagunya buat Pak Almusa tadi ya. Gak ada yang tergila-gilanya dari Maggie Z. Adanya yang dari Roma Irama dan Nur Halimah, Pak Almusa ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali.
0: Ada Mario rupanya. Apa kabar siang ini Mario?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Sehat. Panas. Panas tapi ya masih panas nih Mario ya. Air masih. Air macam mana, lancar?
1: Air lancar,
0: mantap sendat. Apa lagu siang ini?
1: Bujang kaya dari Ricky Lekur.
0: Bujang kaya
1: dari Ricky Lekur.
0: Oh, Bujang kaya, oke.
1: Salam-salamnya. Tadi ada Amusa, Mama Sri, Pak Zainuddin, ada Pak Idris, Pak Kasim, Pak Ramli, Arpandi, Pak Suharman, ada Berlian, Fatimah, Yubaidah, Sarina, ada Mbak Ani, Mbak Ana, Dasati, buat Bang Adi sama Bung Agus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih juga buat Mario. Waalaikumsalam.

0: siang ini ya. Oh iya, buat Bang Pitung di Klanga juga, ini lagunya Jangan Tinggalkan Aku yang dari Imam S. Arifin ya. Kalau yang Mansur S-nya udah saya cek-cek tadi di IC Bang Pitung ya, yang judulnya Jangan Tinggalkan Aku. Oke, silakan pendengar di 0811 703 3669. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Tidak ada suaranya. Tapi ini sudah tersambung atau ada trouble mungkin ya. Kayaknya aman-aman aja ini ya. Lanjut lagi, kita coba lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Nah, ini baru ada rupanya. Apa kabar, Kak Darasati?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Mau request lagu apa siang ini?
1: Minta lagu Bulan dari Roma Irama.
0: Oh, Roma Iramanya dah nyanyi tadi, Kak Dara.
1: Oh iya.
0: Kau, Bin.
1: Tak bosan menjalan.
0: Tak bosan.
1: Oke. Mario tadi Basuriman. Untuk siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
1: Berlian.
0: Berlian. Terus?
1: Untuk mana aja? Jalan Bang Adi jalan.
0: Oke. Terima kasih juga Kak Darasati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di belakang Kak Darasati. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Siang, makasih.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi sambungan.
0: Dengan siapa di mana?
2: Orang Binjai.
0: Oh, orang Binjai. Tumben siang-siang nih.
2: Panas.
0: Oh, panas. Tak bisa tidur ke siang-siang panas nih.
2: Lagu-lagu aku dong tuh.
0: Hah?
2: Lagunya tuh tadi enak begetul, hanya panas-panas gini pasti. Gangguin aku dong katanya kan.
0: Gangguin aku dong. Terganggu jadinya Pak Ahmad ya.
2: Ya Bu Hadi.
0: Terganggu jadinya siang ini ya dengan lagunya.
2: Agita minta lagu bercabang-cabang Bang Hadi.
0: Bercabang-cabang, bikin pusing nih kalau bercabang-cabang nih.
2: Batang durian bercabang apa
0: ya. Oke. Okay.
2: Ya Bang Hadi. Lagi salam ngaknya aja Bang Hadi.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ini rupanya ya, cinta bercabang berarti ya. Oke. Kalau yang bercabang-cabang diisi Pak Ahmad ya. Ya adanya cinta bercabang. Oke, cinta bercabang ini. Nah, ini ada dari beberapa penyanyi ini ya. Mungkin yang dari ini aja nih saya pilihkan ya, dari oke, dari yang Titik Nur aja ya Pak Ahmad ya, nanti ditunggu lagunya. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu tak bosan dari Gaul, Bujang Kaya, Ricky Likur, dan jangan tinggalkan aku, Imam S. Arifin, Nana Mardiana.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Di Pro Dangdut mendengar lagu dari Gaul Tabosan ya. Ini lagu permintaan dari Kak Dara Sati di Erkole tadi ya. Oke, silakan ingin gabung, masih ditunggu mendengar di 0811 703 3669. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mbak Rusnah. Mbak Rusnah ya.
1: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hey. Oh, sama lah sini juga. Lagunya apa nih, Mbak Rusnah? Apa judulnya?
1: Kegagalan cinta
0: dari
1: Ida Leila.
0: Ida Leila.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Mario, untuk Mbak Dartati tadi. Sinar
0: EP1,
1: untuk
0: Rayun,
1: untuk Usman, untuk Termizi juga di Bangka, untuk Merona. Semuanya adalah hadir dari sesama santai yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bapak juga
1: terima kasih
0: untuk Rayun
1: paling ganteng.
0: Dari Aja
1: juga.
0: Untuk
1: Adida, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Mbak Rusnah Tanjung Penjara, lagunya Kegagalan Cinta ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang jauh siang ini.
2: Orang jauh di mata, dekat di hati. Asik. Nih.
0: Apa kabar siang ini Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat, di menit masih panas dan angin
0: sepuluh
2: basah.
0: Masih panas, tapi kalau di pasir anu tak? Sekarang nih kabut tak? Kuat kabutnya? Bunda Isang.
2: Ada, tapi nampak bunda agak terang, nampak bunda. Oh. Bunda di rumah aja di.
0: Tak parah mungkin ya?
2: Tak parah kali rasa. Oh,
0: syukurlah,
2: bunda.
0: Syukurlah.
2: Hujan dah kemarin, udah hujan.
0: Oh,
2: alhamdulillah.
0: Udah ada hujan, alhamdulillah. Ya. Ada hujan.
2: Di Rane gimana?
0: Belum, masih panas.
2: Di panas?
0: Ada kabut juga lah, sikit-sikit kiriman.
2: Ya, kabut ni mana-mana sampai. Kalau duit tak apa-apa lah dia sampai.
0: Kalau duit dikirim ya, tak apa-apa lah ya. Ini yang dikirim, yang dikirim kabut pula ada.
2: Kabut pula, buat penyakit. Yalah. Apa lagu kita di dangdut?
0: Dangdut, apa judul Bunda Isal?
2: Judulnya dari siapa lagi? Dari Eri Susan tadi.
0: Eri Susan, judulnya.
2: Apanya? Mau apa? Muara Kasih Bunda.
0: Oh, Muara Kasih Bunda.
2: Itu jadi tadi. Salam-salamnya lah untuk semua lah pendengar RI Rana ya dia. Semoga sehat selalu, dan untuk Bang Herman juga, Marsuna dan anak-anaknya ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Di sana. Dan untuk Adi, seluruh keluarga ya di, dan semua penyiar RI Tanya Apa Rana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, makasih ya di.
0: Sama-sama Bunda Isal, terima kasih juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pengarayan Rokan Hulu, pendengar. Kita lanjut lagi di belakang Bunda Isal. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, teman-teman kita, Bung Adi.
0: Apa kabar Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bung Adi juga di. Alhamdulillah sehat juga siang ini. Oke, Pak Asri, semangat siang ini masih di sana gimana? Panas cuacanya?
3: Lagi panas.
0: Oh, lagi panas ya, tapi panasnya masih ada, sering hujannya juga ya kalau di tempat Pak Asri. Silakan Pak Asri, lagunya apa siang ini?
3: Lagunya Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah. Oke, panas-panas enak nih. Sambil minum madu ya.
3: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ya, kirim salamnya buat teman-teman yang saja terlihat dari Lanai Tampak Kepikiran.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung. Lagunya Secangkir Madu Merah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini lagu dari Ije Trisnawati. Kita nanti cek ya lagunya, Pak Asri. Tapi sebelumnya ada lagu-lagu Secangkir Madu Merah. Oh belum ya. Muara Kasih Bunda, kemudian Kegagalan Cinta Ida Laila, dan ini dia spesial buat Pak Ahmad yang lagi santai di Binjai ya. Cinta Bercabang, Titik Nur.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Masih di Prodang untuk pendengar lagu dari Eri Susan, Muara Kasih Bunda ya. Sudah membawa kita ke pukul 14.37 menit saat ini. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum Pak Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Becky nih tadi yang sempat nelpon tapi suaranya tak ada nih Becky tadi ya.
1: Oh, itu pas banget timbul itu putus.
0: Biasalah. Apa ya, kabar siang nih, Becky?
1: Mana bang?
0: Apa kabar siang nih, sehat?
1: Sehat bang, panas benua.
0: Sehat, panas.
1: Lagi panas,

0: hilang.
1: Hari panas, air hilang. Nah, kemana hilang itu?
0: Oh, tidak tahu memang ini.
1: Kalau di tempat Becky, air pakai apa tuh? Pipa atau pakai telaga, sumur?
0: Pakai pipa bang, rumahnya pakai pipa.
1: Oke lah, oke. Jadi ya biasalah kalau musim panas ya.
0: Air dari cerok.
1: Debit air berkurang sekarang nih ya, bukan di ranai saja, di mana-mana.
0: Air sini dapat petir hujan, petir hujan hilang.
1: Apa lagu siang nih Becky?
0: Lagu kita yang tadi ya, tidur di kursi ya, ada deh bang.
1: Tidur di kursi, oke. Ada nih ya. Kita cek dulu ya. Inilah kekau benar nih sampai tidur di kursi. Tak sempat lagi kan tuh. Oh, ada. Ada lagunya, ada.
0: Ya salam untuk semua kita bang yang bergabung dari yang awal sampai yang akhir. Salam kayak buat bang Hito. Oke. Halo bang, makasih ya bang.
1: Yo Becky, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky pendengar ya, lagunya Tidur di Kursi, ditunggu. Dan ini penelpon terakhir kayaknya di Prodangdut yang ini. Selamat siang Prodangdut.
2: Dan inilah kita.
1: Apa kabar siang ini Mama Nani?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Panas di sana Mama Nani?
2: Bukan panas lagi.
1: Oh, berarti memang sama lah ya.
2: Ya.
1: Apa lagu kita siang ini?
2: Lagunya judulnya Heran.
1: Heran?
2: Dari Aan.
1: Dari Aan. Heran ya? Oke.
2: Okay. Salam-salamnya untuk Zainuddin, untuk Mbak Belian, Walutu, Mama Si Kembar, Jubeda, Bunjai Disual. Untuk Mas Andi juga sama operatornya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sudah ada 3 lagu yang ngantri nih di penghujung Prodangdut kita siang ini ya. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Sekaligus saya Adi pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Selamat beraktivitas di siang jelang sore ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
0: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lah, Bu.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Abdullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan, itu rehabilitasi. Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu, di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga disingkan tadi di Lapel Wimbesan ya, apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah yang kan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan.

Provinsi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah bilik atau kamar sekarang. Nah kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah maka di dalam

0: pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap apa lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK, ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang, ya. Nah, dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD, ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya, ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat lah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu. Saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Yeah.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Dengar Mas bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabowo.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dari 1160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
3: Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar.
4: Pas Selasa libur kejadian lagi, Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi kebakaran itu.

0: Sari berita, kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna perkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Inilah berita Koru 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kasus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya merupakan ISPA, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan data yang diterima, dari 10 kabupaten kota tercatat sekitar 1.160 kasus dari berbagai penyakit akibat dampak asap. Dari jumlah tersebut, sekitar 900-an kasus merupakan ISPA. Selain ISPA, gangguan kesehatan lainnya ditemukan antara lain radang mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, diare, pneumonia, dan asma. Zulkifli menyebutkan kasus ISPA tertinggi berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dengan masing-masing mencapai sekitar 500 kasus. Penanganan terhadap warga terdampak hingga kini masih dilakukan di puskesmas dan posko kesehatan. Zulkifli memastikan belum ada pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dampak kabut asap.
3: Itu total data yang masuk 1.960. Dari 1.160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
2: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku masih merasakan dampak kabut asap, terutama tenggorokan sakit dan mata perih. Dirinya berharap kondisi asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus menggunakan masker.
4: Agak sedikit terganggu ya, karena asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal. Jadi kondisi saat ini tuh terasa tenggorokan sakit, mata perih itu masih terasa.
2: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan balita, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, tuberkulosis paru, dan pneumonia. Serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap masih pekat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
6: Dengan larangan membersih, membuka lahan dengan cara membakar, itu tegas itu. Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi. Kalau masyarakat menemukan ada yang membuka, membersihkan lain dan cara bakar, laporkan, maka dapat hadiah.
5: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Suilan, meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
7: Kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya.
5: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Analia Widi melaporkan.
0: Masih dari Ranai, memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Erik Muhammad menurunkan laporannya.
8: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selain karhutla yang terjadi di beberapa titik, kiriman asap akibat kebakaran di wilayah Kalimantan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Camat Bunguran Selatan, Marzuin mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama kondisi kemarau.
9: Bulan Agustus ini saja sudah dua kali kejadian. Kemarin hari Minggu, Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi kebakaran itu.
8: Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan yang tercatat sudah dua kali terjadi selama Agustus. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Sementara itu, Camat Subi, Sarifuddin, turut mengimbau masyarakat mengantisipasi dampak asap kebakaran terhadap kesehatan.
10: Dan terkait dengan suasana atau situasi terkini di Kecamatan Subi, bahwa kabut asap cukup meresahkan, jarak pandang pada saat ini mencapai jarak 300 meter. Oleh sebab itu, kepada masyarakat diimbau untuk melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah.
8: Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengedarkan surat gubernur kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan sejak Maret lalu sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Surat tersebut berisi himbauan pencegahan karhutla, sementara pemantauan kualitas udara terus dilakukan, khususnya di wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga. Dari RRI Padang, Ellen Sylvia Sari melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Upaya tersebut sudah dilakukan dari Maret 2026 dengan mengedarkan surat Gubernur Sumatera Barat kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal pagi tadi mengatakan surat edaran berisi imbauan dan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Surat tersebut telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan maupun pemilik lahan di Sumatera Barat. Des Rizal menjelaskan, penanganan dampak karhutla juga mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengaruh asap pembakaran lahan terhadap indeks standar pencemaran udara ISPU. Jika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah akan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat adalah menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
12: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana.
11: Menurut Desizal, hingga kini pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah. Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang perbatasan langsung dengan provinsi tetangga, terutama Jambi dan Sumatera Selatan. Des Rizal menyebut, kualitas udara di sejumlah daerah seperti Darmasraya, Solok Selatan, dan 50 kota masih bersifat dinamis. Meski jumlah titik panas atau hotspot di wilayah tersebut terus menurun, asap kiriman dari daerah tetangga masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
0: Penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Bengkalis masih disalurkan kemarin. Namun untuk pengambilannya disarankan oleh orang tua

0: telah menyiapkan bahan baku, maka MBG tetap disalurkan untuk dikonsumsi peserta didik di rumah.
1: Sebagian besar SPPG sudah menyediakan stok untuk hari ini. Ya. Jadi kami sarankan agar mengikuti surat edaran dari Badan Gizi Nasional. Ini dalam artian yang sudah terlanjur beli stok untuk hari ini tadi itu silakan distribusikan, tapi dengan catatan agar orang tua juga yang mengambil ke sekolah bukan si murid yang dikita untuk mengambil makanannya.
0: Mutu Saili menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Sementara untuk pelaksanaan selanjutnya, distribusi MBG akan menyesuaikan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Surat edaran tersebut mengatur penghentian sementara distribusi MBG pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bagi SPPG yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat dan berbahaya. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi keberhasilan aparat dalam upaya pemberantasan narkotika di Provinsi Kepri. Garda Ramadan melaporkan.
4: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nanyang Haris Pratamura, mengapresiasi keberhasilan aparat gabungan mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2,6 ton yang masuk melalui wilayah perairan Kepri. Pengungkapan tersebut dinilai menjadi bukti kuat sinergi antar lembaga dalam mencegah Kepri menjadi pintu masuk peredaran narkotika ke Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antar Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait menjadi kekuatan penting dalam memberantas peredaran narkotika.
5: Ya, kita saya ucapkan apresiasi dan terima kasih ya kepada dan general beserta jajaran TNI, BNN, Kapolda, Polri yang sangat luar biasa bagaimana mengamankan daerah kita yang ada di perbatasan ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pencegahan ini menjadi preventif untuk jangan sampai masuk ke wilayah Indonesia.
4: Dukungan masyarakat juga sangat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika. Upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mencegah masuknya narkoba melalui jalur perairan hingga meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi peredaran. Pemprov Kepri memastikan akan terus mendukung langkah aparat dalam memutus jaringan narkotika dan melindungi generasi muda. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 1 ton rendang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang atau HIPERMI untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rendang tersebut direncanakan dikirim pada Senin 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina dari RRI Padang.
6: Wali Kota Padang Fadli Amran di Padang pagi tadi menjelaskan, bantuan rendang itu dimasak di gedung sentra rendang yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya. Rendang sekitar 1 ton ditargetkan selesai dimasak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, kata Fadli, pada 31 Agustus akan dikirim ke NTT menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia telah melihat langsung proses memasak rendang kemarin. Selain melihat, Fadli juga mencicipi rendang yang telah selesai dimasak. Ia menilai cita rasa makanan yang disiapkan untuk bantuan tersebut sudah baik. Menurutnya, bantuan rendang tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena praktis untuk dibawa dan memiliki daya tahan yang relatif lama sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bantuan pangan bagi masyarakat.
7: Pemasakan rendang ini lebih kurang 1 ton akan kita kirim ke NTT. Mudah-mudahan dalam sehari dua ini ya, bersama dengan Himpunan Pengusaha Rendang Kota Padang. Pengiringan insya Allah di Senin ya, dengan TNI AU juga akan diterbangkan oleh pesawatnya.
6: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan, pemasak rendang yang terlibat merupakan anggota HIPERMI. Mereka secara sukarela membantu memasak rendang yang akan dikirimkan ke NTT. Melati Oktawina melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Batam memperkuat koordinasi dengan sekolah agar imunisasi berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Berikut disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
8: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Pendidikan agar pemberian imunisasi kepada siswa dan siswi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Koordinasi dilakukan mulai dari penyampaian informasi mengenai jadwal BIAS kepada sekolah hingga pendampingan saat imunisasi berlangsung. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNS

0: Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan pihaknya secara resmi memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan imunisasi dimulai.
1: Melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan bias. Yang kedua, kita selalu memberikan berbentuk surat, memberikan informasi bukan melalui lisan, tapi berbentuk surat secara resmi pada Satuan Pendidikan bahwa akan ada pelaksanaan biasnya, seperti itu.
0: Selain menyampaikan informasi, sekolah juga diminta membantu proses pendataan dan pendampingan siswa selama imunisasi. Menurut Joni, keterlibatan guru diperlukan karena masih terdapat siswa yang merasa takut atau bahkan berusaha menghindari imunisasi. Dinas Pendidikan memastikan dukungan terhadap bias diberikan pada seluruh satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Sementara pelaksanaan teknis imunisasi tetap dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas melalui koordinasi dengan sekolah. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan bias diharapkan dapat berjalan tertib dan seluruh siswa yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial P2KB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan di Mantiga Padang Panjang. Sosialisasi ini menyasar majelis guru dan para pelajar sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Safriman Taib, menyampaikan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan dan perundungan. Satuan Pendidikan wajib menjadi tempat yang nyaman bagi para peserta didik untuk belajar dan berkembang serta harus menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan bullying. Menurut Safriman Taib, Mantiga Padang Panjang dinilai sudah menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Pihaknya mengapresiasi tidak adanya praktik bullying di lingkungan sekolah tersebut.
4: Kota Padang Panjang khususnya Dinas Sosial PPKB P3A melakukan sosialisasi. Ini sekolah yang melaksanakan sekolah di Mantiga Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. Di sekolah ini diharapkan nanti ramah terhadap anak. Ramah anak itu adalah tidak ada lagi ya, atau minim ya, melakukan bullying ya, menyampaikan informasi seperti di media sosial itu perlu dijaga sebaik mungkin.
3: Safriman Taib menambahkan, Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang memiliki program curhat. Melalui program tersebut, anak dapat bercerita dan berkonsultasi langsung kepada petugas dinas terkait persoalan yang dihadapi, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nofri melaporkan.
2: Pengurus DPD dan DPC, APETNES serta Sri Kandi Jaga Desa seprovinsi Kepri resmi dikukuhkan untuk memperkuat peran kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
5: Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS serta Sri Kandi Jaga Desa seprovinsi Kepulauan Riau resmi dikukuhkan. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP APETNAS mengatakan, keberadaan APETNAS dan Sri Kandi Jaga Desa diharapkan dapat mendukung masyarakat desa. Reda berharap keberadaan APETNAS dan Sri Kandi Jaga Desa dapat memberikan dukungan kepada masyarakat desa agar pembangunan berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
6: Harapannya agar ini dengan keberadaan asosiasi badan pemusyawaratan desa di sini bisa mendukung ya, masyarakat desa di sini sehingga desanya di sini menjadi lebih maju, lebih sejahtera. Dengan desa maju sejahtera, ya ini juga akan maju dan sejahtera.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP APETNAS Aditya Yusma Perdana mengatakan, APETNAS memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan BPD dan LPMK di Indonesia.
7: Kami ada program Kandang Ayam, usaha yang penuh bahagia. Ada program sekali dengan pemerintah-pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendayakan air-air tematik dan juga ada program jaga air, air bersih.
5: Adapun dalam pengukuhan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dikukuhkan sebagai Ketua DPD APETNAS Kepri, sementara Neni Dwiana Nyanyang dikukuhkan sebagai Ketua Sri Kandi Jaga Desa Kepri. Danilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan integritas, kinerja, dan komitmen tetap jadi tolak ukur dalam membangun pemerintahan profesional dan berkeadilan. Alwi Suryamaja melaporkan.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa integritas, kinerja, dan komitmen tetap menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan tugas serta pembangunan pemerintahan yang profesional. Syifa Nuraini, salah seorang mahasiswa di Kota Pekanbaru, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin transparansi sekaligus memberikan ruang yang adil bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.
10: Langkah dan regulasi kontrak apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa iklim kerja dan investasi di daerah kita benar-benar transparan, sehingga mahasiswa yang sudah dibentuk berkarakter jujur dan berintegritas benar-benar mendapatkan ruang apresiasi yang adil tanpa harus kalah oleh praktik-praktik non-meritokrasi.
9: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Ardiansyah, prinsip tersebut juga diterapkan dalam proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota hingga saat ini.
11: Pimpinan menjaga integritas, kami juga menjaga integritas. Artinya, fenomena ordal gitu. Ordal atau kedekatan. Pak Wali juga sampaikan tadi, benar. Itulah intinya kejujuran seorang pemimpin. Kalau kita menjaga integritas, menjaga keberhasilan tugas atau komitmen pada tugas kita, enggak orang enggak kita, pasti akan memperhatikan.
9: Kedepannya, Pemprov Pekanbaru diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap kebijakan dan penempatan yang berlaku. Lakukan. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
2: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, terpukau berada di Bukit Tinggi dan melihat langsung jam gadang, sekaligus mendorong ekraf berbasis budaya. Selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
12: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar mengaku takjub saat berada di puncak Menara Jam Gadang Bukit Tinggi. Hadir di Bukit Tinggi pada 26 Agustus 2006, kekaguman Irene semakin terasa ketika dentang lonceng Jam Gadang berbunyi tepat pada pukul 16 WIB sore. Di usianya yang telah mencapai satu abad, Jam Gadang tetap menjadi ikon sejarah yang menarik perhatian. Menurut Irene, Bukit Tinggi tidak hanya memiliki udara sejuk dan panorama alam yang luar biasa, tetapi juga masyarakat yang ramah serta potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Ia menilai kekuatan ekonomi kreatif harus memiliki keunik atau unique selling proposition USP yang lahir dari budaya, inovasi, dan kreativitas masyarakat, termasuk produk handmade buatan tangan.
13: Baik-baik ya, dan makanannya kayaknya enak banget gitu loh, yang kelihatannya enak-enak dan pengen kita makan semua. Tapi kalau naik ke jam gadangnya sendiri, sebelum naik aja udah kelihatan kemegahannya. Kalau di aircraft itu yang paling penting adalah USP-nya kita, adalah kebudayaannya kita. Jadi kita bukan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan dari angin gitu kan, tapi pasti berdasarkan budaya dan inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya, kita advance supaya sekedepannya lebih relevan buat anak muda dan terhadap dunia.
12: Agenda Irene Umar di Bukit Tinggi berlanjut pada Kamis 27 Agustus 2006 pagi, bertempat di rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi serta mengunjungi rumah kelahiran Muhammad Hatta. Juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif tersebut menggelar pertemuan bersama para pelaku ekonomi kreatif. Pertemuan itu menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Batam diarahkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat talenta lokal, sehingga masyarakat Batam tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi digital. Dari RRI Batam, Renita Suharjana menurunkan laporannya.
14: Peluncuran dan aktivasi Garuda Spark Innovation Hub berlangsung di Nongsa Digital Park, Batam. Kehadiran program tersebut mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, startup, dan talenta digital untuk memperkuat ekosistem digital di Batam. Pemerintah Kota Batam menilai pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar masyarakat lokal dapat mengambil peluang dari pertumbuhan industri digital. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat lokal menjadi pelaku di daerah sendiri.
15: Jadi, pengembangan SDM ini memang tidak akan dirasakan dalam waktu yang cepat, karena akan membutuhkan ini investasi panjang, akan membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk kebutuhan politik ini tidak spektakuler, tapi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia tempatan sebagai pemain atau sebagai pelaku, sebagai tuan rumah di negeri sendiri, ini sangat diperlukan.
14: Selain pemerintah, Nongsa Digital Park juga mendorong peningkatan keterampilan talenta lokal melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan agar mampu memenuhi kebutuhan industri berstandar internasional. Director Corporate Affairs Nongsa Digital Park, Peter Vincent, mengatakan kemampuan talenta lokal telah menunjukkan hasil yang membanggakan hingga mendapat pengakuan di tingkat dunia.
16: Dan pasti hasil karya anak-anak kita untuk di animasinya di belakang kita ini sudah kita pernah dapat 3 Emmy Award kan dari Fantarina 1, dari Peter Rabbit 2. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita itu adalah levelnya udah kelasnya internasional, levelnya dunia.
14: Melalui Garda Spark Innovation Hub, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan semakin kuat untuk membuka peluang kerja, usaha, dan inovasi bagi talenta lokal Batam. Melita Suarjana melaporkan.
2: Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru non-ASN di Indonesia. Guru tetap yayasan serta guru honorer dinilai masih menghadapi lemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan dalam mendapatkan penghasilan yang layak. Seperti disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
17: Persoalan kesejahteraan guru non-ASN menjadi salah satu perhatian mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee Irawan Faizal kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Irawan menyebut guru non-ASN, khususnya guru tetap yayasan dan guru honorer berada dalam posisi dilematis karena berkaitan dengan rezim hukum pendidikan dan ketenaga kerjaan.
18: Jadi guru yang bekerja di lembaga swasta menghadapi ketidakjelasan dalam menuntut hak atas penghasilan yang layak. Karena di satu sisi tidak dapat sepenuhnya mengacu pada standar UMR, namun di sisi lain juga terikat pada kontrak kerja yang sudah disetujui dengan yayasan yang ia kontrak.
17: Menurut Irawan, kondisi tersebut dapat memperlemah posisi tawar guru ketika berhadapan dengan yayasan atau pengelola lembaga pendidikan swasta. Ia menyebut penghasilan guru honorer dalam prakteknya dapat berada pada tingkat yang sangat rendah. Sementara itu, Ketua PPI sekaligus pemandu diskusi Fawaz Rafi menilai persoalan kesejahteraan guru dan dosen tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji.
19: Permasalahan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia bersifat struktural dan juga berakar pada Undang-Undang 14/2005 yang memberikan pengakuan normatif terhadap profesi dosen dan guru, namun implementasinya menunjukkan disparitas yang signifikan di antara institusi tersebut.
17: Fawaz menyebut perbedaan kapasitas dan model pembiayaan antar institusi

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gital. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh,

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai sore ini.
2: Baik, peringat sudah pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan melalui Pro 1 RRI Padang ya. Selamat sore, kami sapa Anda masih di Ranai sore ini. Kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodia dan operator ada Martina dan Mbak Danti pamit sepertinya karena pamit pukul 17 dan lanjutkan oleh Mbak Martina ya beserta bekalnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Bagi saat ini lagi beraktivitas, mungkin saja ada yang akan melakukan olahraga sore. Pilih olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kita ya. Bagi yang tidak bisa jogging, bisa dengan jalan-jalan santai ya. Bagi yang tidak bisa olahraga lari, bisa memilih olahraga berkeliling kompleks saja ya. Jadi sesuai dengan kemampuan tubuh kita, jangan terlalu memaksakan diri. Nah, baik pendengar, mungkin ada juga yang lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal ya. Lingkungan yang bersih sangat mendukung untuk kesehatan kita. Hari ini kabut asap sepertinya sudah agak berkurang ya. Mudah-mudahan saja semakin hari semakin berkurang sehingga kita lebih leluasa untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda sore ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah bersama kami.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Ini ada sebuah informasi pendengar berkaitan dengan penyaluran beras Bulog ya, yang mana melibatkan aparat kecamatan salurkan bantuan pangan di perbatasan. Informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Perum Bulog, Cabang Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, melibatkan aparat kecamatan dalam penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 9.054 penerima bantuan pangan di wilayah perbatasan ya. Pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna mengatakan bahwa penyaluran bantuan beras di Natuna melibatkan sebanyak 84 petugas yang terdiri atas 17 orang petugas koordinator kecamatan dan 67 orang petugas pembagi. Dan menurutnya keterlibatan aparat kecamatan penting karena mereka mengetahui kondisi wilayah dan masyarakat penerima bantuan. Selain itu, membantu koordinasi perangkat kecamatan juga diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi hingga bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Nah, pendengar, dijelaskannya pula bahwa masing-masing PBP akan menerima bantuan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan total sebanyak 30 kg. Nah, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu menurut data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, baik pendengar, program ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat di Natuna. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Star listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
5: Buat kalian yang minta

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini pendengar ya. Untuk yang dari tadi melakukan olahraga sore barangkali, atau lagi melakukan aktivitas membersihkan lingkungan tempat tinggal. Nah, hari sudah semakin sore, jangan lupa lakukan pendinginan dulu. Barangkali saja pekerjaan kita tadi banyak menguras keringat ya. Setelah itu dilanjutkan dengan mandi sore ya, persiapan maghrib. Nah, jadi jangan lupa untuk mandi sore, karena kebersihan ini sangat penting sekali pendengar ya, apalagi ketika malam hari, siang harinya kita penuh dengan keringat dengan beragam aktivitas yang kita lakukan. Baik pendengar, kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Baqarah ayat 143 yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan SPDI. Kemudian nanti akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Etika Bertetangga dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fandoli.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang berbahagia, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya, selawat salam tak lupa selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan mutiara senja hari ini, kami menyampaikan dengan judul Etika Bertetangga dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, salah satu warga dan anggota masyarakat yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Tetangga yang berada di kanan kiri itulah tempat anak dan istri kita bertemu serta bergaul setiap hari. Merekalah yang barangkali lebih paham tentang watak dan sifat keseharian kita. Mereka adalah saudara dekat kita. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh-contoh tentang cara kita bertetangga. Di antaranya adalah, yang pertama, menjaga tali silaturahmi. Di zaman yang serba modern sekarang ini, kompetisi hidup untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemewahan dan kebahagiaan, menjadikan manusia selalu hilir mudik siang dan malam. Kompetisi tersebut telah menciptakan masyarakat yang individualistis. Artinya adalah, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak saling mengenal. Mereka acuh tak acuh dan masa bodoh antara satu dengan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu merintahkan manusia untuk selalu bersilaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan sekiranya praktek hidup bertangga cara baik telah kita laksanakan, tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga tercapailah cita-cita hidup kita, yakni masyarakat yang adil, yang makmur dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya menjaga tali silaturahim ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullāhal ladzi tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah berkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat tersebut telah menuntun kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin silaturahmi. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita bekerja, hendaknya dapat tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan tetangga. Sebab bagaimanapun juga, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Rasulullah yang kedua adalah menjalin rasa aman tetangga. Pemirsa RRI yang berbahagia,
Tetangga pada hakikatnya adalah pagar pintu rumah kita. Ketika kita pergi meninggalkan rumah, atau kita dalam kesulitan dan kesusahan karena tertimpa musibah, maka yang akan menolong dan mengetahui pertama kali adalah tetangga dekat. Itu artinya, kita sangat mengharapkan tetangga kita adalah orang-orang baik yang dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi kita dan keluarga dahulu. Kita harus memberi contoh. Kita harus mengawali agar tetangga kita pun mencontoh kita. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Kila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'ikahu." Yang artinya Rasulullah bersabda, "Demi Allah, ia tidak beriman." Sampai diulang 3 kali. Seseorang sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Yang ketiga adalah saling menolong dan membantu dalam kebaikan. Agama Islam sangat menganjurkan supaya kita saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Sebab kita juga pasti memerlukan bantuan dari tetangga suatu saat nanti. Kita hendaknya berusaha memudahkan kesulitan mereka dengan memberikan pertolongan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kemudahan pula. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa melepaskan satu kesulitan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Lebih dari itu, sangat dicela yaitu orang Islam kalau seorang Muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tangganya, sehingga digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amana bi man bada sa'bana wa jaruhu ja'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bi." Kata Rasulullah, "Tidaklah beriman dengan baik kepadaku seseorang yang tidur dengan perut kenyang padahal tetangganya terbaring dalam keadaan lapar sedang ia mengetahui keadaan tetangganya." Bapak Ibu para pendengar RRI yang berbahagia, sekian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya, tepat pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيعَادِ. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Ahmad.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Mas, ini mas, baksonya mas.
12: Udah nyampe baksonya.
13: Iya, masih panas ini.
12: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
13: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
12: Emang kenapa mangkok kamu leh?
13: Saya mau yang itu.
12: Apa bedanya mangkok saya ini?
13: Ada gambar ayamnya.
12: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
13: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
12: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
13: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
12: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
14: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
15: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat-sehat selalu malam hari ini. Untuk yang saat ini mungkin ada yang lagi duduk-duduk santai ya, semoga selalu bahagia bersama keluarga

tercinta. Nah, mendengar berbicara tentang bahagia, memang setiap kita pasti ingin mendapatkan hidup yang bahagia, ya. Namun tentu ada di antara kita yang merasa susah untuk bahagia, kadang ada masalah dipendam, ya. Jadi ternyata kebiasaan memendam emosi ini, pendengar, berdampak bagi kesehatan tubuh kita, ya. Begitu menurut pendapat seorang psikiater, dan yang mana sebagaimana informasi yang kami akses dari kompas.com, bahwa setiap orang tentu pernah merasakan marah, kemudian kecewa, sedih ataupun cemas. Namun tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah, pendengar, sebagian orang memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sesekali menahan emosi merupakan hal yang wajar. Namun ketika tekanan psikologis berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan yang sehat, maka kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Nah, jadi sebagaimana dikatakan oleh seorang psikiater bidang pengabdian masyarakat, Dr. Lahargo Kambaren, SPKJ, beliau menjelaskan bahwa tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Jadi ketika seseorang mengalami stres, maka otak akan mengaktifkan hipotalamik, pituitary adrenal eksis, dan sistem saraf simpatis, ya. Jadi aktivitas tersebut kemudian memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon atau kadar mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin, ya. Jadi pendengar, pada dasarnya respon stres merupakan mekanisme normal tubuh ketika menghadapi ancaman ataupun tekanan. Jadi tubuh mempersiapkan diri untuk merespon situasi tersebut. Masalah dapat muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung lama dalam jangka panjang. Dan menurut Dr. Lahargo, pada stres kronis, regulasi kortisol dan sensitivitas reseptor glukokortikoid dapat mengalami perubahan. Jadi pendengar, mudah-mudahan kita bisa mengelola stres kita dengan baik, ya. Kalau untuk menghindari stres, saya rasa mungkin sulit, ya, karena stres ini kadang bisa mengarahkan kepada hal yang positif dan bisa ke negatif. Kalau ke positif, yaitu stres yang bisa dikelola dengan baik. Namun kalau tidak dikelola dengan baik, sering memendam emosi, maka akan berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Semoga bahagia selalu, pendengar. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Kak, kopi tada.
1: Mbak, kopi ini si Jima.
2: Nih, kopi tam cek.
3: Mbak cek, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Nyo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyulah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, sudah pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda malam ini yang saat ini lagi duduk-duduk santai atau saat ini ada yang lagi menikmati hidangan malam. Nah, pendengar, dalam memilih menu makanan, apalagi sedang duduk-duduk santai, banyak yang memilih makanan-makanan ataupun cemilan instan ya. Namun perlu diwaspadai karena saat ini masalah penyakit diabetes ini banyak dialami oleh masyarakat kita ya, terutama Indonesia ini. Dan pendengar, dalam dunia kesehatan, slogan mencegah lebih baik daripada mengobati ini memang mudah diucapkan tapi sangat menantang untuk konsisten dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, karena sifat dasar manusia yang cenderung fokus pada ancaman instan daripada risiko jangka panjang. Nah, pendengar, secara psikologis seseorang lebih termotivasi untuk bertindak saat rasa sakit sudah terasa, atau dengan kata lain baru akan berobat ketika sudah jatuh sakit. Nah, prinsip mencegah penyakit sebenarnya lebih mudah dan murah dari segi biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan berobat setelah sakit. Bahkan untuk penyakit kronis, ini memerlukan biaya lebih besar hingga proses pengobatan seumur hidup. Oleh karena itu, pendengar, pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan lebih dini untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak awal, sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat, termasuk mencegah penyakit yang berkembang ke tahap yang lebih parah. Nah, pendengar, berbicara tentang mengecek kesehatan sangat penting, apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia pralansia ya. Mengecek tekanan darah, kemudian mengecek kadar gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya, ini sangat penting dilakukan. Dengan mendeteksi lebih awal, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mencegahnya. Jadi pendengar, rentang usia 30 sampai 40 tahun ini seseorang menjadi sangat rentan terhadap gejala penyakit serius, khususnya diabetes, seiring terjadinya pergeseran pola hidup modern dan stres metabolik. Nah, jadi pendengar, semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk lakukan cek kesehatan. kesehatan dan lakukan pola hidup sehat, ya, makan sehat. Semoga dengan pola hidup yang sehat kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi. Sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry. Warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baiknya dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon.

0: biaya dan cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar.
1: Kepuh dan merasa sendirian, ia menjalani hari-hari yang bisa membuka kembali luka lama. Namun hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan orang-orang baru yang perlahan masuk ke dalam dunianya. Kehadiran mereka memunculkan harapan sekaligus ketakutan, karena membuka hati berarti beresiko terluka lagi. Konflik memuncak saat ia harus menghadapi masa lalunya yang selama ini ia hindari. Dalam proses tersebut, ia belajar tentang arti menerima, memaafkan, dan berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, tokoh utama menyadari bahwa meskipun hidup pernah mematahkan, ia tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang baru. Broken Strings menggambarkan perjalanan emosional tentang luka batin, kehilangan, dan proses penyembuhan diri. Cerita ini berfokus pada karakter yang mengalami patah, baik dalam hubungan, keluarga, maupun dirinya sendiri, yang diibaratkan seperti senar yang putus. Novel ini menyoroti bahwa tidak semua luka tampak secara fisik. Banyak konflik berasal dari trauma masa lalu, kehilangan, dan rasa tidak cukup. Tokoh utama sering merasa sendiri meskipun berada di antara orang-orang. Ini menggambarkan kondisi emosional yang sering dialami banyak orang. Terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya rapuh. Salah satu inti cerita adalah belajar memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Penyembuhan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Meski penuh kesedihan, cerita ini tetap membawa pesan bahwa setiap senar yang putus masih bisa diperbaiki dan hidup bisa kembali memiliki makna. Pesan moral dari novel ini, tidak apa-apa untuk merasa hancur, karena itu bagian dari menjadi manusia. Setiap orang punya luka, tetapi juga punya kesempatan untuk sembuh. Kekuatan terbesar sering muncul dari titik terlemah seseorang. Kesimpulan dari novel ini, Broken Strings bukan sekedar cerita sedih, tetapi refleksi tentang ketahanan hati manusia. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa meskipun hidup bisa terlalu

Pendengar, kondisi ini terkadang dianggap sebagai tanda seseorang kurang disiplin dalam menjalani diet. Padahal keinginan makan tidak selalu sesederhana persoalan kemauan, ya. Nah, jadi seorang psikolog Lighthouse Clinic yang bernama Tara, sebagai mana kak ya informasi yang kami akses dari CNN Indonesia, dikatakan bahwa food noise ini seringkali disalahartikan sebagai kurangnya kemauan atau disiplin ketika seseorang menjalani diet. Padahal pendengar, hubungan seseorang dengan makanan dapat terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dan menurutnya, pendekatan psikologis ini diperlukan untuk membantu seseorang memahami pikiran, dorongan makan, serta akar masalah yang menyebabkan pola makan tidak tepat. Artinya, ketika seseorang terus-menerus memikirkan makanan, maka penting untuk melihat lebih jauh penyebabnya. Apakah karena lapar secara fisik, atau karena kebiasaan, karena kondisi emosional, paparan makanan, atau faktor lainnya, ya. Nah, jadi pendengar, untuk yang dalam program menurunkan berat badan, ya, maka kita perlu disiplin, harus bisa menahan-nahan diri, dan harus lebih cermat dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Yang lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Baik, pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda di Ranai sore ini dengan, dan kemudian di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Baik, pendengar, saya Rodiah pamit undur diri. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng
2: nih,
1: banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
1: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
1: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia ya.
1: Iya.
4: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, gak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami, kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi.
1: Wow.
4: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
4: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
5: Wah,
4: sama minum. Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari.
4: Betul,
5: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
5: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Iya, nih. Coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja. Ih, Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
5: Ih, kok gitu sih?
4: Rita,
5: biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
4: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Modalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rit.
1: Iya bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ini terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Dapatku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
2: 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Rita Retnandari kembali menemani Anda di Ranai malam ini ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 20.12 menit, kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih. Dalu menika alhamdulillah kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan sedaya niki lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi. Pripun kabare? Mugi-mugi sedaya mawon sami sehat, mboten nonton sing kirang setunggal menapa nggih. Monggo mawon para miyarsa, mangke panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi. Napa dene badhe kinten-kinten salam monggo mawon. Nomoripun tasih ajek nggih. Teng 08111 7033669 atau di 08117033669. Nanging saderenge niki wonten tembang pembika sing badhe diputaraken riyin nggih. Wonten tembang Mister Mendem. Monggo sugeng midhangetaken.

0: Nggih, tembang pembikan niku wau sake Cak Dikin kalian Mbak Dini. Nggih, wonten tembang Mister Mendem para miyarsa. Aniki sampun wonten sing mlebet. Halo, sugeng dalu. Halo, alah pripun? Halo sugeng dalu, niki pundi? Oh, sing niki wala salah. Sugeng dalu, sarang sinten niki?
1: Halo?
0: Halo, oh Pak Zai.
1: Sugeng dalu, Barita.
0: Anje, pripun kabare Pak Zai?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, anje. Mau dengar lagu apa ini Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Pupuk joget aja lah.
0: Oh iya. Biar semangat malam ini Pak

0: Zah, ya.
1: Salam-salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum benaran ya. Pelaturnya siapa Mbak Rita?
0: Ada Mbak Tina malam ini.
1: Tina yang cantik itu. Iya. Harus senyum juga Mbak Tina, senyum. Senyum benaran.
0: Untuk siapa lagi?
1: Sama Mama Nani Sungai Hulu yang cantik itu. Senyum sama Mama Nani, senyum. Iya. Senyum benaran ya. Sama Rusna Tanjung Penjara itu, senyum.
0: Iya, Pak Zai.
1: Yang cantik itu.
0: Lagunya
1: sama
0: sudah kita siapkan ya.
1: Sama Mama Cari Penagi.
0: Iya.
1: Udah tuh yang dengar juga semuanya ya.
0: Iya.
1: Sekarang bergabung juga.
0: Terima
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita wingkingi Pak Zai Anton Malis yang melepet. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, selamat malam.
0: Bang. Malam kembali Mas Pitung.
2: Nggih.
0: Gimana sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat, apalagi terdengar suara Mbak Rita.
0: Kemana saja Mas Pitung nih?
2: Selama ini kerja Mbak.
0: Oh, ibu kerja.
2: Siang jadi malam lembur.
0: Oh, masya Allah.
2: Kerja dekat BMKG Mbak.
0: Oh, dekat BMKG. Demi sebongkah
2: ya,
0: berlian
2: radarnya.
0: Ya. Siang malam. Gimana?
2: Bikin radarnya Mbak.
0: Oh iya, radarnya. Iya, kirain sibuk di kebun banyak panenan.
2: Iya, kalau siang orang rumah sibuk kebun.
0: Kak Nur ya.
2: Iya.
0: Apa semangka tanam lagi?
2: Jagung Mbak.
0: Oh jagung. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Serah sama Mbak Rita aja lah.
0: Iya, nanti kita pilihkan ya.
2: Iya.
0: Salam buat,
2: buat
0: siapa?
2: Pak Zai yang ganteng itu, senyum Pak Zai. Jangan suruh orang
0: Pak
2: aja
0: Zai
2: senyum.
0: Itu suruh kita senyum terus lah.
2: Buat keluarga Iraya semuanya, buat Iwinda, buat mana yang dengar aja lah. Buat
0: baik.
2: Mbak Rita sama Mbak Martina, dah ya. Selamat
0: iya,
2: malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nang tentang tembang rin nggih para miarso, mengke kagem Mas Pitung niki di pilihakan tembangi, pokoknya joget saking Nurbayan, monggo sugeng mitangetaken.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ya, para pemirsa, tembang Sake Safira ini mah dipilihakan kagem Mas Pitung, tembangi mendung raudan. Ampun kangen kali udan ge mergine niki banyune pun kathah le kering. Panas tandurane mboten cekap banyu. Mugi-mugi enggal Jawa nggih. Teng Natuna kersane kabut-kabut asap niku menghilang. Niki wonten sing bergabung para miyarsa. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri nggih.
1: Mbak Rita nggih.
0: Nggih, pripun sehat Pak Supri?
1: Alhamdulillah Mbak Rita, sehat.
0: Amin. Lagune napa dalam menika?
1: Aku tak njaluk anu arekus kus-kus anu bojo ojo podo nelongso.
0: Heeh, lagu wajib niki Pak Supri.
1: Seru ya dewe.
0: Anjir.
1: Oke, ini numpang ya untuk Bang Jai Bing Tanjung kuwi sinten ya? Anu.
0: Sinten? Bang sinten Bang Tanjung? Pak
1: Kelang-kelanga Tanjung.
0: Oh, Mas Pitung. Wow.
1: Pitung, Mas Pitung. Pitung. Bang Jai iki Bang aku ra melu anu di sini dhewe kan. Wis ditangkap wong ya.
0: Pripun?
1: Ya anu senyum dhewe ditangkap wong. Aku wedi. Ya anu dikirae kok ngedar ya. Sorry ya Bang Zai. Oke, tapi Mas Joko eksposisi Pak Deng Pring kuwi. Wis kabeh warga besar Pring, Mas Kiri, PRT. Yes, sakabeh sing jeneng Hima RRI Ratnai. Penjalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba podo nelongso.
0: Anjir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Supri sampun bergabung nggih ateng andal menika mbok menawi wonten sing badhe bergabung malih monggo mawon tembangi ojo nelongso sake niki ra diangil nggih digoyang-goyangaken sake kus plus kadose teng mriki mboten wonten cobi dipatosi teng nggen liyane nggih Anten malih sing bergabung, oh dereng Sugeng Dalu. Cobi Mbak Tina kula buka akan apa ya niki sampun saged kados e radi angel nggih. Sugeng Dalu mawon nggih sing nembe mirengaken pripun Mama Nani, mugi-mugi sehat. Biasane bergabung terus niki teng Sungai Ulu Mama Nani nggih. Kalian anten niku Mbak Nuri ya Mbak Nuri minggu ngajeng niko melebet nggih nggih Sugeng Dalu mawon kagem sedoyo mugi-mugi sehat mawon dalu menika sing wonten teng Harapan Jaya niki pendangu mboten bergabung Mas Ewa onten Mbah Patra niku onten Pak Mujiono nggih Mbak Sinar ugi sehat mawon mugi-mugi nggih nek ngoten niki dereng wonten sing melebet nggih para miyarsa teng tembang riyen tembange sampun disiapakan. Oh, onten langsung sing melebet. Halo, Sugeng Dalu. Halo, sarung sinten? Pripun niku? Niki baru onten santen nggih. Sarung sinten? Sama siapa di mana?
2: Pak Mulyani.
0: Oh, Pak Mulyani. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat nggih Pak nggih. Teng sepinta. Napa niku?
2: Bojo tinggal bojo.
0: Hah?
2: Bojo ditinggal bojone.
0: Bojo ditinggal bojone. Oh, Pak Ijo.
2: Oh, Pak Ijo.
0: Bojo tuh sing wonten teng griya niku bojone. Salame kagem sinten?
2: Kagem sedaya ingkang ber gabung datang RRI Mawon.
0: Enjih.
2: Ampun ngaten mawon. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Mas Bejo, bojone tesih wonten ing kota Griya. Nggih, tembangi sampun disiapaken iki Pak Mulyani nggih. Matur suwun sampun bergabung. Wonten Mbak Nik teng Sebintang, pondangu mboten mlebet, pripun kabare Mbak Nik nggih? Teng tembang riyen nak ngoten tembang aja padha nelongso niki sake kus plus nggih monggo sugeng midhangetaken.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: nyuwun kali Pak Mulyani nggih teng sepintang tembangi Paijo sake Zaskia Gotik nggih. Sugeng dalu mawon niki sinembe mirengaken monggo terus wonten wekdal niki para miyarsa wau tembang kagem Pak Supri nggih sampun diputeraken nggih. Pripun kabare niku Pak Sagi teng jalan Sihotang anten Bang Zuhirman teng Padang Kuraugi Bang Ar Bang Ar niku biasane gabung terus juga nggih teng Binjai ndek wingi nggih Bang Ar teng pundi dalu menika Bang Ar sugeng dalu kalian sing wonten teng luar Natuna sedanten niku Mbak Fatimah Kak Fatimah teng Uban sugeng dalu mugi-mugi sehat kalian sing wonten teng ranai darat ugi mak ngaji nggih para miyarsa dalu menika mbok menawi panjenengan tesih leyeh-leyeh merkini dinten niki kata sangat nggih tugas-tugasipun tapi mungkin-mungkin sehat mawon nak sehat niku napa mawon saged di kerja nggih para miyarsa. Halo
1: sugeng dalu Mbak
0: Mas Dandi
1: nggih
0: berarti lem napa tangi tuh
1: ngantuk Mbak
0: ngantuk kirain baru bangun tidur nih Mas Dandi.
1: Iya bangun juga tadi dengar Mbak.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Pray Kanan Kiri aja lah.
0: Nci, salami anten.
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Enggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dandi teng ranai nggih. Tembangi sampun disiapaken. Teng wingking Dandi niki wonten malih sugeng dalu. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mbak Rita.
0: Nggih, sarung sinten niki?
2: Kalau Pak Saki,
0: oh Pak Saki, wah, enggih, rati pangling klo, soanten nih, sehat Pak Saki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tembangin apa niki?
2: Iris-iris Mbak.
0: Iris mawon, enggih. Salam yonten.
2: Mbak Damir sedanten mawon Mbak.
0: Sedanten mawon.
2: Iya, tadi lagi sibuk niki.
0: Oh, enggih. Sugeng dalu. Ya,
2: ngaten mawon, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para miyarsa, gandeng wektalipun sampun paripurna, mila cekap semonten riyin acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika. Nyuwun ngapunten, mbok pilih wonten tutur-atur kawula ingkang boten pas. Napa dene boten kersa teng mana panjenengan? Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Buang berbagai rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu malam ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini kita dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Dan tadi ada lagu dari Krisdayanti, Rembulan. Lagu ini dirilis tahun 2000. Ya, bulan atau rembulan malam ini juga sangat cerah, bertepatan dengan bulan purnama pendengar ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 1703369. Kita sapa penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bung Dandi. Masih ditahan ngantuknya nih kayaknya.
1: Iya, udah selesai tidurnya.
0: Mau dengar lagu dari siapa ini?
1: Lagu, karena malam ini bulannya cerah ya.
0: Ini bulan purnama.
1: Iya, 15 ini Rabiul Awal ya.
0: Iya.
1: Lagu Dul Sumbang itu aja lah.
0: Dul Sumbang. Kalau itu. Bulan bisa ngomong.
1: Iya, betul.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya sajalah, dimanapun berada. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Rita, ditunggu
0: terima
1: nanti jam 11
0: kembali.
1: Malam ya.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Dandi yang bergabung di belakang Dandi. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jais ya?
2: Ya, si buah manggis.
0: Hitam-hitam si buah manggis. Biarpun hitam, kupandang manis.
2: Ewa.
0: Pak Jais, apa kabar? Sehat?
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana di tempat Pak Jais? Di mana ya kemarin?
2: Selat Panjang.
0: Kami di
2: Ya, kami posisinya sekarang di Pulau Penyalai menanam padi. Malam hujan lebat tengah hari.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
2: Ladang banjir lah.
0: Ladang, ya. Oh ya, karena kan di tempat Pak Jais kan padinya di ladang ya Pak ya.
2: Iya ladang.
0: Bukan sawah ya. Apa lagu malam ini Pak?
2: Lagu apa kita?
0: Biasa. Lagu pop Indonesia 80-an sampai 2000-an ya.
2: Anu, bunga sedap malam
0: aja lah. Sedap malam. Pas tuh kalau malam nih wangi dia.
2: Iya.
0: Salam buat siapa?
2: Itu salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Iya, baik.
2: Baik, disenggol semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Mbak ya, sama tugas. Selamat
0: terima
2: malam.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jais sudah bergabung ya bersama kita. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagunya. Dan setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pendengar, masih bersama di Ruang Rindu. Dua lagu sudah kami putarkan tadi buat Bung Dandi, buat Pak Jais juga ya. Lagu dari Doel Sumbang featuring Nini Karlina dan lagu dari Iis Sugianto. Selamat malam yang baru saja memonitor acara Ruang Rindu malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Dengan Mama Nani.
4: Ya Mbak.
3: Sehat malam ini?
4: Alhamdulillah Mbak.
3: Mau dengar lagu apa nih Mama Nani?
4: Benci Tapi Rindu masuk nih Mbak.
3: Benci Tapi Rindu, boleh buat
4: ya.
3: Salamnya buat
4: salamnya
3: siapa?
4: Salamnya untuk semuanya yang bergabung aja Mbak dari awal sampai akhir.
3: Iya.
4: Salam untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sudah kami siapkan ya. Benci Tapi Rindu. Kita masih menantikan penelpon lainnya yang ingin bergabung. Silakan ya, di belakang Mama Nani sudah ada. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu, bagi Mori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Karitas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih sama Kak Fatimah. Masih di Uban ya Kak Fatimah?
5: Masih Kak.
3: Masih ya. Uban. Gimana masih cuaca di sana hari ini?
5: Alhamdulillah, kemarin hujan deras, tadi gerimis.
3: Oh, ada juga lah hujan ya.
5: Alhamdulillah banyak mirka.
3: Tapi di tempat ke Fatimah ini enggak terlihat juga atau terasa juga kabutnya, kabut asapnya?
5: Enggak ada, Kak. Enggak ada cerah.
3: Enggak ada cerah ya.
5: Ya.
3: Lagunya apa malam ini?
5: Lagunya Ingin Memeluk Diriku.
3: Ingin memeluk dirimu atau diriku?
5: Dirimu
3: atau?
5: Ya, dirimu.
3: Didi Dores ya?
5: Ya, ya benar kakak.
3: Baik, salam buat siapa?
5: Salamnya buat semua yang udah berhubung aja kak ya, itu aja. Lagi baik. Suara lagi tak enak.
3: Iya, lagi musim nih kayaknya nih. Terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu pendengar ya. Nah, cuaca ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan kita ya. Cuaca panas ya. Jadi banyak juga nih yang terserang batuk, pilek, demam ya, diare ya. Jaga kebersihan juga ya di sekitar tempat tinggal kita. Lagu-lagunya sudah kami siapkan, kita putarkan dulu ya buat Mama Nani dan juga Kak Fatima. Selamat malam buat pendengar kita yang lagi monitor semuanya di Ruang Rindu. Kita saat ini mengudara di 105,9 pendengar ya. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pendengar di Ruang Rindu, malam ini kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, Kak Mus.
3: Ya.
2: Nah, udah selesai gilik roti itu?
3: Ndek buat roti.
2: Oh, ndek roti. Istirahat. Istirahat. Ya, biasanya ya, tak pernah telat. Kak Mus, apa lagu malam nih Kak Mus?
3: Dinding Pemisah.
2: Dinding Pemisah. Salam buat siapa?
3: Ini Mama. Siapa nama penyanyi?
2: Siapa?
3: Mary Andani.
2: Di Mary Andani ya. Salam buat siapa?
3: Salam dengan Ibu Fatimah. Dengan Mempitung, dengan Lois. Dengan Rita ini.
2: Iya,
3: terima kasih. Dengan Marlika Setedung.
2: Assalamualaikum. Oh, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus di Ranai sudah bergabung di belakang Kak Mus. Ada orang jauh, kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya, apa kabar Wanusu?
4: Terbaik, alhamdulillah sehat lah. Mbak siapa ini?
2: Dengan Rita nih Wanusu.
4: Iya Mbak Rita, apa kabar juga Mbak Rita?
2: Alhamdulillah sehat nih. Kak, tempat Wanusu tuh kabut tak? Asap, kabut asap.
4: Sama, kabut asap juga di Kalimantan Barat ini Mbak.
2: Apalagi di Kalimantan memang lah ya.
4: Pagi, kalau pagi gak nampak matahari Mbak,
2: iya,
4: macam bulan
2: di sana
4: gitu,
2: sudah.
4: Kalau sore nanti pun gitu juga dia.
2: Dah langganan Wanusu ya.
4: Iya.
2: Tiap tahun ada saja. Mudah-mudahan lah nggak bertambah lagi lahan yang
4: iya,
2: terbakar.
4: Mudah-mudahan
2: ya.
4: Nanti mungkin ada juga nanti hujan di berapa hari. Ini sudah ada juga tanda-tanda mau hujan sudah.
2: Udah berapa lama tuh Wanusu tak hujan?
4: Udah berapa hari ini ada hujan tapi belum tadi Mbak. Tapi kalau di lain-lain sudah ada, sudah jadi hujan. Dan di sini belum datang hujannya.
2: Nah, ada. Tadi di Uban kata Kak Fatimah juga adalah hujan tadi gerimis kemarin.
4: Tadi sama sudah ada juga kalau ini di desa-desanya yang belum datang.
2: Belum masih, sampai ya. Mudah-mudahan lah segera sampai biar berkurang kabut asap tuh ya Wanusu ya.
4: Iya.
2: Jaga kesehatan. Apa lagu malam nih Wanusu?
4: Lagunya dari Sentuhan Cinta dari Krisi.
2: Iya, ada salam.
4: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
2: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Ibu Bilin, buat buat Pak Ngah, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
2: Terima kasih Wanusu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu dari Sambas ya, sudah bergabung bersama kita malam ini. Baik pendengar, kita langsung putarkan dulu lagunya dan nanti kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Yang ingin bergabung masih kami nantikan ya di 0811703366. Lagu buat Kak Mus sudah kami putarkan buat Paman Nani juga ya. Yang ingin bergabung masih kami nantikan, silakan hingga pukul 23 nanti. Baru 1 jam berjalan ya di Ruang Rindu, jadi masih tersisa 1 jam lagi nih pendengar, masih banyak waktunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum di Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rusna ke?
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baru bangun tidur.
0: Aduh, ketiduran. Nanti jadi susah tidur lagi nih. Terserah, baik.
1: Nanti dari cewek.
0: Cewek yang penting ya. Salam buat siapa Mbak Rusna?
1: Apa?
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya semuanya aja, dari pertama sampai yang terakhir. Jangan lupa juga tuh Mbak Rita. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rusna sudah bergabung ya. Baik pendengar, kita sapa kembali pendengar di belakang Mbak Rusna. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama Kak Berlian ke nih?
2: Iya, saya.
0: Apa cerita?
2: Cerita. Alhamdulillah sehat. Baik-baik sayang.
0: Kak Berlian.
2: Ya. Yeah.
0: Di tempat Kak Berlian tuh udah ada hujan ke?
2: Tadi ada apa? Gerimis sikit.
0: Oh, gerimis sikit.
2: Nimpul kepala sikit kan, sudah hilang.
0: Alhamdulillah. Tapi kabut asap macam mana Kak Berlian?
2: Kuranglah di
0: kurang
2: sini.
0: Syukurlah ya.
2: Soalnya yang kebakaran kemarin di Bintan sana. Kurang.
0: Apa lagu malam nih Kak Berlian?
2: Dari Malaysia, Kiasan Dilamar Rindu, dari Nyoboy.
0: Kita pop Indonesia nih.
2: Oh, pop Indonesia.
0: Iya, tetangga tuh pop, besok lagi ya.
2: Pop Indonesia ini aja lah. Rindang betul. Tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah dari Kire ya.
2: Iya, salamnya buat Mbak Rita. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya,
2: sehat
0: terima terlalu, kasih.
2: Buat Mbak Nani,
0: amin.
2: Buat Mbak Long Is, Mbak Ngaje, Kak Sinar, buat Kak Fatima,
0: iya.
2: Buat Mbak Dani di Kijang, buat Kang Irwan,
0: iya.
2: Buat Kak Sarinah Kingju. Buat Pak Gapar di TBK, buat siapa lagi ya, buat
0: semualah
2: yang ganteng itu,
0: Pak Zai,
2: buat Baik. Bang Mario, Bang Pitung, buat Bang Asri,
0: iya.
2: Buat semua aja lah, buat penumpang pertama sampai terakhir.
0: Terima
2: buat
0: kasih
2: Mbak Rita,
0: sudah
2: makasih,
0: bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Berlian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita mau putarkan dulu lagunya ya. Tadi ada Mbak Rusna minta dipilihkan lagunya. Kita putarkan lagu Risau dari Ati Sibiyah. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan di Bintang Radio 2026 ini kategori Putri ya. Setelah ini masih kami nantikan yang ingin bergabung di Ruang Rindu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi.

0: Asri, Bung Asri,
1: Iya,
0: di
1: apa kabar Mbak
0: Sulawesi.
1: Rita?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kalau Bung Asri malam ini? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Sehat
1: sehat.
0: ya. Apa lagu malam ini?
1: Lagu pop Indonesia ya?
0: Iya.
1: Ada lagunya Betaria Sonata, Hati Seorang
0: Judulnya
1: Wanita.
0: Hati Seorang Wanita. Salam buat siapa?
1: Ya, kirim salamnya. Ada Kak Berlia tadi, terima kasih sapaannya. Ada Celinda di Bogor, Mbak Fiona di Kupang, ada Mbak Nani, Mbak Kembar, Pak Zahiruddin, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, ada Ryan, ada Pak Yudhistira, ada Bang Andi di Batam, ada Bang Herman juga di Aceh. Mbak Sarina Kiu-Kiu, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat.
0: Baik.
1: Semuanya saja sampai terkendali.
0: Iya. Terima kasih Bung
1: buat
0: Asri
1: Darita,
0: sudah
1: terima kasih
0: bergabung.
1: Banyak.
0: Selalu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Asri lagunya sudah disiapkan dari Betaria Sonata. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih lupa pula siapa nih ya.
2: Ya,
0: Kak siapa?
2: Yang kio-kio itulah.
0: Oh iya, Kak Sarina.
2: Kak Sarina.
0: Iya. Suaranya tuh agak mirip ini loh.
2: Orang tak cinta lah, tak sayang, lupa sama kami.
0: Karena banyak yang bergabung. Bunda Isal di Rokan Hulu, di Rokan mana? Rokan Hulu ya. Itu suaranya mirip juga sama Kak Sarina. Purnama Sari suaranya
2: ya?
0: Mirip juga sama Kak Sarina. Iya.
2: Oh, banyak yang sama gitu loh.
0: Mirip-mirip, mirip-mirip gitu.
2: Mirip-mirip gitu.
0: Apa kabar Kak Sarina? Baik, Kak Sarina gimana?
2: Alhamdulillah dengan izin Allah Kak Sarina sekeluarga
0: baik
2: sehat
0: juga
2: walafiat
0: ya.
2: Sayang Q. Bagaimana di Ranai lah dijatuh hujan belum sayang Q?
0: Hujannya tuh masih malu-malu nampaknya Kak Sarina.
2: Oh malu-malu.
0: Sebagian ada yang hujan.
2: Batam dan Tanjung Pinang semalam dah diturun hujan-hujan dingin-dingin manja lah sayang Q.
0: Sedaplah tidur.
2: Sedaplah tidur semalam. Bukan soal tidurnya, tapi bumi lah dijatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan. Alhamdulillah debu dah merendam.
0: Iya, kalau cuaca panas tuh. Nah, kalau cuaca panas tuh Kak Sarina, malam pun kita tidur, Masya Allah, gerah. Kecuali
2: gerah,
0: kita pakai AC ya, sedap.
2: Kadang Kak Sarina jam 10 mau tidur ke mandi. Rasiko gak penting, tak bisa. Lagu apa kita malam ini
0: lagu
2: sayang
0: pop
2: you?
0: Indonesia, tahun 80-an sampai 2000-an Kak Sarina.
2: Kalau gitu dari Dewi Purnama.
0: Dewi Purnama, coba. Saya
2: bukan
0: kira Dewi Yul tadi.
2: Ini Dewi Purnama demi kau bahagia katanya.
0: Demi kau bahagia, coba
2: itu kalau
0: carikan.
2: Tak salah 87 tahunnya sayang.
0: Ya, tahun 80-an ya. Salamnya ya. Buat siapa?
2: Salamnya yang dah masuk, yang belum masuk, yang mendengar RRI Ranai Kak Sarina Senggol tanpa kecuali sayangnya.
0: Iya.
2: Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, dilancar dan dimurah rezeki kita sayangnya.
0: Amin.
2: Begitu juga sayang Kiu yang lagi siaran. Semoga
0: iya.
2: Semoga selalu keluarga, lancar rezeki, berkah dan berokah.
0: Terima kasih
2: baliknya
0: Kak Sarina.
2: Nanti dah malam sayang ya.
0: Iya, Kak Sarina.
2: Terima kasih sayang Kiu ya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina Kiu-Kiu dari Batam sudah bergabung bersama kita. Apa kabar Pak Andi di Batam? Apa kabar juga yang dekat nih Long East? Kemana Long East nih? Semoga sehat Long East ya. Malam ini masih lembur ke Long East. Lagu sudah kita siapkan pendengar. Untuk yang ingin bergabung nanti masih ada waktu, kita putarkan dulu lagu buat Bung Asri ini. Lagu dari Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Sudah pukul 22.35 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama di Ruang Rindu malam ini pendengar. Sudah kami putarkan lagu yang diminta pendengar kita tadi, ada Kak Sarina, ada Bung Asri juga ya. Silakan yang ingin bergabung masih ada waktu ini di 0811 7033669 ya, yang mau request lagu-lagu pop Indonesia dengan tahun atau era 80-an sampai 2000-an pendengar ya. Apa kabar Bung Ryan di Bandarsa, Bung Iwan di Ranai. Buat pendengar kita juga yang ada di Batu Hitam, ada Bung Mario ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
3: Iya, selamat
4: cantik,
3: malam.
4: Udah cantik, solehah, aduh.
3: Aduh, Pak, saya jadi lupa namanya, dari Bandung.
4: Iya, sama, Ahmad Irwan.
3: Sama atau? Kang Ahmad.
4: Irwan, Kang Ahmad, awas jangan Irwan tertukar dengan Pak Ahmad Heriana, mantan iya, Gubernur Jawa Barat.
3: Pak Ahmad di Bandung ya, ya. Kumaha ya, Damang.
4: Sekarang mah Kang Deddy Mulyadi gubernurnya.
3: Iya, Bapak Aing. Kumaha Kang Ahmad Damang.
4: Panges toh gelis.
3: Ah, alhamdulillah.
4: Itu Mbak Rodiah ya?
3: Salah. Coba. Coba tebak siapa?
4: Lupa.
3: Kalau salah enggak boleh minta lagu.
4: Nyerah aja.
3: Iya, inisialnya R juga sama.
4: R, Mbak. Iya.
3: Siapa?
4: Mbak Barama.
3: Ya, anggap saja begitu. Sama Mbak Rita nih.
4: Oh, Mbak Rita dari Sugi. Seingat ke penyanyi dangdut aja pokoknya Mas Barama.
3: Yang itu mah Sugiarto, yang ini Sugiarti.
4: Sugiarti, gitu. Kayaknya suaranya mah kalau dengar suaranya mah di channel YouTube gue suka, di digital mah kan suka kelihatan penyiar semuanya juga ya, itu kan
3: bisa dilihat.
4: Ya
3: wujudnya,
4: masih muda, kayaknya wujudnya masih lajang kayaknya ya, seperti itu.
3: Ente lajang.
4: Iya masih lajang.
3: Ente lajang, nggak lajang. Pak Ahmad, di Bandung banyak hujan nggak?
4: Belum ada hujan.
3: Oh sama. Ya.
4: Baru juga hujan air mata mah ada juga.
3: Ah, jangan. Nanti Bandung menangis lagi jadinya lagunya.
4: Hujan air mata.
3: Dedi Doris lagi. Apa lagunya Pak Ahmad malam ini?
4: Lagunya pengen Iwan Fals ah.
3: Iwan Fals. Judulnya apa?
4: Wakil rakyat sebaiknya merakyat.
3: Wakil rakyat.
4: Jangan tidur bila sidang soal rakyat.
3: Oh ya.
4: Karena banyak yang viral ya. Mbak Rita, saya kan mau ikut demonstrasi, ternyata badan kurang begitu, saya jadi nggak jadi.
3: Kalau demonya damai nggak apa-apa. Aksi
4: iya,
3: damai.
4: Maksudnya demo aksi itu damai, misalkan ya, menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau tidak berbicara pribadi, kalau berbicara kan makan masih cukup, pulsa masih kebeli. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya lebih dari saya, sedangkan dia itu dah duduk enak, di kursi empuk, gaji gede gitu maksudnya itu.
3: Jangan anarkis ya.
4: Enggak, itu
3: menyampaikan aspirasi.
4: Menyampaikan aspirasi mah hak dilindungi oleh undang-undang kan gitu.
3: Karena negara demokrasi ya, Pak Ahmad ya.
4: Biar mengingatkan biar anggota dewan jangan terlena ingat ya, berlimang sendi tapi ingat Anda dipilih. Kata Kakak Iwan Fals juga, Anda dipilih bukan di lotre kan gitu kan.
3: Iya, sekarang gampang viral Pak Ahmad. Kalau ada yang macam-macam tidur saat rapat, wah langsung viral ya.
4: Iya gitu.
3: Pak Ahmad ada salam.
4: Bagaimana?
3: Ada salam-salam.
4: Ya salam-salaman berarti buat Mbak Sarina ya.
3: Teh, Mbak Sarina QQ.
4: Kan. Buat Bang Andi itu kan di Batam ya.
3: Iya.
4: Mbak Morina di Medan. Bang Asri yang ada di Sulawesi itu kan.
3: Iya.
4: Kemudian Kak Berlian juga di Berlian. Batam kayaknya ya. Buat siapa lagi loh? Yeah. Buat Mbak siapa lagi buat itu Teh Dinda di Bandung, Teh di Bogor kan. Nah, dan buat semuanya aja ya.
3: Iya.
4: Kalau sayanya kalau tidak berpantun rasanya kurang lengkap kalau saya ya. Iya, gini ya. Jalannya ke Surapati itu kan.
3: Cakep.
4: Banyak hutan di mana-mana.
3: Iya.
4: Tandanya pria sejati. Banyak mantan di mana-mana.
3: Jadi up-nya mana? Iyalah.
4: Selembar sebuah manggu.
3: Oh, masih ada. Kan? Gimana?
4: Selembar sebuah manggu itu kan. Tembakau di Samarinda. Aku sabar untuk menunggu sampai kau menjadi janda.
3: Jangan
4: mendakan yang tidak baik.
3: Iya, kumaha atuh Pak Ahmad.
4: Begitu aja, terima kasih ya.
3: Terima kasih sudah bergabung Pak Ahmad ya.
4: Mbak Rita, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagunya sudah disiapkan ini Pak Ahmad ya. Pendengar lainnya masih ditunggu ini ya. Silakan saja buat pendengar yang ada di luar Natuna juga. Pak Tarmizi, apa kabar di Bangka? Pak Andi Yudhistira nih di Bengkulu. Kayaknya semenjak di Bengkulu nih Pak Andi belum pernah nih bergabung ya. Bersama saya, mungkin penyiar lainnya pernah bergabung juga Pak Andi. Semoga sehat ya Pak Andi di sana, tugasnya juga lancar. Buat Diona juga di Kupang, Teh Dinda tadi udah disenggol sama Pak Ahmad, mungkin mau ikutan gabung malam ini. Baik, belum ada yang mau gabung ya. Kalau gitu kita putarkan dulu nih lagu dari lagu untuk Pak Ahmad ya, yang sudah diminta tadi, Surat buat Wakil Rakyat.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bersama kami Pro 1 RRI Rana ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami sudah menemani Anda mulai dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf juga yang sudah coba untuk masuk tapi belum sempat disapa ya. Insya Allah besok jumpa lagi di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop manca negara. Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini dengan menghadirkan lagu-lagu terakhir. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Selamat malam peringat pukul 23.02 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini masih menemani Anda di Ranai Malam ya peringat. Selamat malam nih buat yang beristirahat, besok bisa kembali lagi dengan aktivitasnya, rutinitasnya yang sudah terencana malam ini. Mudah-mudahan istirahatnya bisa maksimal ya, sehingga besok bisa bangun dengan semangat pendengar. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan selanjutnya untuk menemani Anda di Ranai Malam ini.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubbard.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: memberi gambaran kepada kita bahwa sebuah prestasi yang spektakuler adalah buah dari kebiasaan melatih diri, kerja keras, dan konsistensi. Mari kita dengar keunggulan dari kebiasaan yang diulang itu.
1: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang.

Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chung. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sunan senjiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

pendengar yang budiman, dari cerita tadi kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pun

Dan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senja. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang budiman, kali ini kita akan arahkan perjalanan kita ke rumah seorang bangsawan yang menjadi pahlawan yang sangat dibanggakan oleh segenap penduduk kota. Karena jasanya membela negara, sang bangsawan kemudian dianugerahi penghargaan sehelai kain sutra yang berlapis emas oleh Baginda Raja. Nah, apakah anugerah itu akan menjadi berkah bagi hidup sang bangsawan? Ataukah anugerah itu justru menjadi berhala bagi kehidupannya? Kita ikuti jawabnya.

dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan sehelai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal, rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana anak-anak bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh

pendengar yang budiman, kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suojang Iduti, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program Masa 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Martina mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rizky Supermana.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, kemudian peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah, itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosef Bladip Gepse, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Kiliopas Witen yang berikan masyarakat bantuan ke rumah ya, secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu, Ori. Selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini, kita tersentuh pembangunan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Ya Aman Telembanua, menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nias Utara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi, termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Sanawuyu, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simaziaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanawuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
3: Seperti di Stelwari itu sampai ke Umbu Balodano.
2: Iya.
3: Nah, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya Teteh Simaziaya ini,
2: ya.
3: Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
2: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Balodano Fua Aziga menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larua hingga ke SD Sanawuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
1: Kita dari pemerintah desa Pak mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di desa Balodano, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu, karena memang sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
2: Pemerintah Desa Umbu Balodano berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Uri, Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas di mana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Bersama dengan narasumber Dr. Nyoman Suwarta yang merupakan Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Melu Guslau featuring Ari Lasso dengan Jika.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Pancasila di Era Digital, Merdeka Berpendapat, Bijak Bermedia Sosial. Dan langsung saja saya sudah tersambung bersama dengan Wakil Sekjen Pusaka Indonesia, Dr. Nyoman Suwarta. Pak Nyoman, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Pak Nyoman?
1: Kabar sehat ya, baik.
0: Pak Nyoman, nanti kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita?
1: Iya.
0: Pendengar, kita mengangkat tema Merdeka Berpendapat, Bijak Bermedia Sosial. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Nyoman, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana relevansi dari Pancasila di era digital ini. Silakan.
1: Pancasila di era digital ya.
0: Ya.
1: Dengan topik kita malam ini memang sangat penting ya, bagaimana kemudian kebebasan di era digital ini yang begitu terbuka ya.
0: Iya.
1: Siapapun bisa digunakan dengan bebasnya gitu ya. Lagi dengan tadi merdeka berpendapat ya, kita juga dilindungi istilahnya ya, ada aturannya yang mengatur bahwa memang ya saya ingat dulu di UUD gitu ya, pasal 28 itu merdeka apa, kebebasan berserikat, berkumpul gitu ya, mengeluarkan pendapat, berarti kan itu memang dijamin gitu ya,
0: kalau
1: kita berdeka pendapat, apalagi di era digital.

0: apa namanya maju cepat gitu ya, cepat sekali. Nah tentunya Pancasila ini penting menjadi apa koridor ya, macam benteng juga, cuman sekaligus filter gitu ya, bagaimana di balik kebebasan tadi kita juga bisa bijak ya, bijak dan media sosial, kemudian juga tanggung jawab ya. Nah itu mestinya juga tadi rambu-rambunya ada di Pancasila dengan betul-betulnya tadi.
1: Tapi kalau kita lihat ya Pak Nyoman, nampaknya nilai-nilai dari Pancasila ini ya sudah bergeser, kebebasan yang benar-benar bebas sehingga tidak ada batasan-batasan terkait dengan menghormati perbedaan keyakinan di media sosial gitu, dan juga kita lihat juga banyak yang dalam penyampaiannya juga tidak bijak. Ini bagaimana Pak Nyoman?
0: Ya, sebenarnya ini kan juga tidak lepas dari penghayatan Pancasila kita sendiri ya. Artinya diri kita masing-masing ini bagaimana menghayati Pancasila kan juga terlihat dari refleksi dari apa yang ada di lapangan ya. Ini kan hanya cerminan juga ya, bagaimana kita di lapangan pun tanpa bermedia sosial gitu ya. Itu kan juga nilainya udah terasa luntur ya. Jadi bagaimana kemudian dari sisi manusia kan gitu ya. Kemudian dari sisi persatuannya ada apa namanya kompetisi gitu ya, kota yang sudah berkurang dan sebagainya ya. Bahkan kalau di ya rapat-rapat yang kita lihat di TV pun juga bahkan sampai konflik gitu ya, serius ya, sampai waktunya terbang gitu dan sebagainya ya, dan sebagainya ya. Nah itu kan berarti kan di lapangan aja seperti itu, ya akan ketemu juga di media sosial ya, bagaimana kemudian masyarakat menggunakan ini secara bebas, kemudian dipakainya justru mungkin lebih, nggak tahu, dominan yang negatifnya daripada positif.
1: Iya, ini itu apa, bagaimana Pak Nyoman, kalau kita bicarakan lebih untuk bisa meningkatkan adab dalam menyampaikan sesuatu di media sosial, ini diperlukannya seperti apa? Karena kalau kita lihat juga banyak juga generasi muda ini yang memang melakukan ataupun penyampaiannya kurang bijak dalam media sosial ini.
0: Iya, sebenarnya kan kalau tadi ya, kembali lagi ya, dengan peraturannya sudah banyak sekali ya.
1: Iya.
0: Ada undang-undang, ada undang-undang HAM lagi, kemudian ITE, apalagi ya ITE yang paling terkait kan.
1: Iya.
0: Nah itu pun ternyata belum bisa membatasi, artinya mengurangi gitu ya. Itu ya mungkin ada yang malas baca ya.
1: Iya.
0: Apa sih itu undang ITE kan, nggak baca secara detail, atau ada yang pura-pura nggak tahu gitu ya, nggak mau tahu gitu ya. Nah begitu dapat apa namanya dapat kasus misalnya diperkarakan gitu ya, baru ibu membaca apa itu gitu. Nah memang tadi kembali lagi aturannya ada, tapi kenapa bisa menyimpang ya, ada penyimpangan kan, berarti belum terinternalisasi tadi ya ke kita masing-masing bagaimana seharusnya bertindak, jadi berlaku dalam media sosial ini gitu ya. Karena ya tadi artinya nilai-nilai Pancasilanya itu belum teraktualisasi gitu ya. Sehingga mau di lapangan apa, di dunia nyata gitu ya, atau di dunia maya juga kan kurang lebih sama gitu ya. Nah apalagi yang generasi muda ya. Generasi muda ini kan memang ya tadi pengennya instan, cepat gitu ya. Seolah norma-norma juga udah dipatuhi, artinya etika-etika ya. Kadang pakai bahasa gaul lah gitu ya. Atau mereka sendiri, jadi udah bergeser juga. Nah ini kan juga sebagai dampak kalau saya lihat dari bagaimana misalnya pelajaran ya dulu ada Pancasila gitu ya, sekarang juga berkurang ya. Tidak termasuk, sehingga memang tadi belum terhati-hati gitu ya. Pokoknya ya udah, yang penting bersuara karena bebas tadi ya, pendapat. Itu sih yang terlihat.
1: Artinya merdeka berpendapat yang tadi diatur dalam pasal 28 ini terus lalu juga di Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang nomor 39. Artinya ini juga disalah artikan gitu ya. Bebas, benar-benar bebas sehingga batasan etika, adab dan ini dilupakan. Gitu ya Pak Nyoman. Nah, untuk membangkitkan semangat nilai-nilai Pancasila dalam media sosial ini bagaimana ya? Pak Nyoman, kan selain tadi anak muda, juga banyak juga orang tua yang juga ya mulai mulai ikut bergeser ini dari penerapan Pancasila ini sendiri.
0: Ya, jadi intinya tadi ya, justru media ini bisa dimanfaatkan sebagai media ya, media kampanye yang positif Pak ya, konten-konten positif, termasuk ya ini seperti yang sedang kita siaran ini kan,
1: yeah.
0: menyebarkan yang mengembalikan lagi ya semangat Pancasila, kemudian apa sih Pancasila, betul-betulnya bagaimana aplikasinya gitu ya. Nantinya banyak yang konten seperti itu, bahkan misalnya bisa saling sharing ya,
1: yeah.
0: dari misalnya komunitas, kemudian apa sih yang dilakukan, apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa menjadi inspirasi misalnya ya, atau apa yang dikerjakan ini misalnya justru diperbanyak ya. Jadi misalnya kampanye komunitas digital gitu ya, misalnya gerakan satu konten positif per hari, kan bagus ya, posting gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi posting apa sih yang dilakukan gitu ya? Kan aspeknya bisa banyak ya, dari lingkungan, dari apa makanan mungkin ya, kuliner, yang lain-lain, budaya gitu ya. Jadi kalau satu konten per hari, kemudian juga ya saling berbalas di komunitas gitu ya misalnya, kan akan lebih positif ya, apalagi yang masuk ke nilai-nilai Pancasila inilah ya.
1: Baik.
0: Nah itu saya pikir bisa lebih apa namanya,
1: lebih masif lagi ya digaungkan ya. Baik, kita sama pendengar ya, boleh ya Pak Nyoman ya yang sudah bergabung ini. Ada Pak Caswa di Brebes, malam Pak Caswa.
2: Selamat malam Pak Haji Lukman.
1: Amin.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila juga. Ya. Ini Pancasila apa ya tadi ya?
1: Di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial.
2: Oh, berarti seperti itu ya. Di era digital ini sebenarnya sih tergantung ini Pak Nyoman ya, ini
1: ya.
2: Iya,
1: Pak Nyoman, narasumber kita.
2: Ya. Karena radionya belumnya menyinggung ya.
1: Oke.
2: Jadinya kan suaranya seolah-olah menanyakan dulu.
1: Silakan, Pak.
2: Ya, jadi di era digital ini kemerdekaan Pancasila menurut saya itu tergantung orangnya yang menjalankannya. Kalaupun orang yang sudah tahu Pancasila sebelum ada digital tersebut, berarti untuk sampai saat sekarang pun masih Pancasila. Tapi kebanyakan sekarang ini cuman digembar-gemborkan untuk namanya doang. Harusnya jangan untuk namanya doang, seperti kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan udah dari dulunya kita kemerdekaan seperti ini, pejuang-pejuang yang zaman dulu jadi seperti itu, berarti kan masih menghargai dari dulu kan seperti itu untuk saat sekarang. Tapi terkadang-kadang ya, yang namanya Pancasila ini contoh, saya kan orangnya ini suka apa ya namanya, suka naik ojek ya Bung. Kalau mau keliling tuh naik ojek bernama berangkat. Tapi ketika sesuai dengan kemampuan saya untuk bayar ojek tersebut, karena biaya bensinnya sekarang mahal, jadi orangnya itu malahan untuk tanggung. Jadi kebanyakan seperti itu, berarti kan bukan Pancasila. Gitu. Jadi tidak bisa menyebutkan saya menolak, gitu. Saya tidak mau terus terang seperti itu. Jadi kebanyakan seperti itu, Bung. Jadi tolonglah yang namanya Pancasila itu digali dari dasarnya sampai begitu pun membuat fondasi yang begitu kokoh itu kedepannya seperti apa, maupun di era digital ataupun sebelum digitalnya. Terima Terima kasih.
1: Baik. Pak Nyoman. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak
1: Haji Nyoman. Ya, waalaikumsalam. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Nyoman, silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih. Dan Pak Soso tadi ya. Jadi sangat sepakat sih, memang ini kan mau di era digital atau sebelum ya, termasuk yang tadi ya, di dunia nyata. Memang tergantung orangnya tadi gitu kan. Apakah kita gitu ya, itu memang sudah benar-benar menghayati Pancasila tadi pertama gitu ya. Karena nanti akan tadi ya, dicek media ini tergantung dari kita, apakah misalnya mau menyebarkan gitu ya, berita yang bohong langsung gitu ya, tanpa difilter, disaring gitu ya. Atau justru nanti bisa berdampak ke diri kita sendiri juga gitu ya. Ya kalau menyebarkan bohong jangan undang-undang ITE gitu kan. Mau kena dampak sendiri ya. Selain juga menyebarkan berita bohong tentu memperkeruh keadaan gitu ya. Terprovokasi dan sebagainya gitu. Jadi dua-duanya dampak ini intinya paling tidak jadi pertimbangan lah ya, bagi kita gitu ya. Walaupun mungkin belum menghayati pantas lah kamu gitu ya. Intinya ini bisa mempertimbangkan apa sih dampaknya kalau kita yang sekedar main share gitu ya, forward gitu ya, berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya gitu ya, tanpa kita apa klarifikasi atau kritisi gitu ya, ini sumbernya dari mana gitu ya. Itu kan berarti kembali lagi ke orangnya tadi gitu ya. Maka kemudian kita mau ya, paling nggak mau dulu ya, kalau mestinya kalau akan lebih kuat lagi kalau memang nilai-nilai Pancasila tadi sudah terhayati gitu, artinya bagi benteng tadi ya, tameng pedoman gitu, sebelum melakukan tindakan-tindakan yang memang tadi pesannya apa namanya hanya ikut-ikutan gitu ya, buat gitu kan supaya lebih ramai dan sebagainya, tapi tanpa mengetahui dampak dibalik itu sih.
1: Nah kalau kita bicara tadi ya, banyak juga yang jadi tantangannya ini terkait juga dengan individualisme gitu ya. Orang kalau udah main teknologi atau main medsos ini udah asik sendiri gitu ya, sampai kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Ini bagaimana Pak Nyoman? Tapi ditahan dulu Pak Nyoman ya, kita ke Jimbaran Bali. Ada Mbak Eri. Mbak Eri, malam.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum
1: Mas Rupan. Waalaikumsalam.
3: Terima kasih dikawal. Pak Nyoman, selamat hari dari Jimbaran. Iya, sekarang bisa masuk kantian nih, Kis. Iya, kalau mengomentari tentang bagaimana perubahan ya, perubahan dari dimensi waktu, saya bilang. Kalau saya ngerasa kadang-kadang saya yang sempat lama berkutat bekerja di dunia digital gitu ya, ya untuk hotel-hotel di Bali gitu, saya kadang kalau mengamati narasi-narasi ya, mungkin kalau anak-anak Gen Z bilang ya itu kan udah zamannya gitu. Kadang-kadang kita baca komentar aja dengan apa yang menjadi topik bahasan di satu apa postingan itu, kadang-kadang kita gini, ini pas nggak ya gitu. Terus kadang-kadang kita kayak menepuk pipi kita, hey ini tahun berapa gitu. Jadi oh ya perasa tua deh gue gitu kan. Jadi pergeseran nilai itu, kemudian ya Nyon Sewu kadang-kadang pejabat kita juga tidak memberikan contoh-contoh baik itu, dalam artian bukan gimana-gimana ya, dari sikap, dari kalimat-kalimat, kemudian dalam cara menulis pun gitu. Orang kan tidak harus pinter atau harus bertitel S1, 2, 3 gitu, namanya adab kan pasti ada gitu ya. Bahkan cara mengungkapkan penulisannya itu pun kita yang membaca itu rasanya nyesek gitu ya, sampai seperti ini gitu kadang-kadang. Jadi hal-hal ini, pergeseran nilai itu yang akhirnya menjadi hal yang paling besar itu ya. Pancasila, saya merasa gini, saya dulu kayaknya ada penataran P4 itu begitu berarti sekali gitu ya. Kalau sekarang ada retreat-retreatan kayaknya nggak ada nilainya sama sekali gitu. Jadi mungkin yang pertama kali bahasan ini dari mana mulainya untuk bisa mengurangi hal ini. Saya pikir ya pastinya pertama kali pengurangan dalam artian pemakaian internet untuk anak-anak yang memang belum waktunya. Kemudian pembatasan itu, dan dari situ paling nggak ada tahapan level-level yang boleh memakai media sosial ini. Dari mereka itu kesaring pelan-pelan, memang sih tidak mudah seperti membalik tangan gitu ya. Kita kadang sekarang aja kalau orang kemanapun nggak peduli usia berapa pasti dipanggil kakak kan. Nah ini kan salah satu contoh seperti halnya di dunia sosial media. Mungkin bagi zaman sekarang itu oke gitu ya, cuman kalau kita kemana-mana pasti ampura ya dia mau lewat gitu, atau pas permisi gitu ya, nyun sewu gitu. Saya di Kalimantan, saya di Sumatera, saya pikir semua itu pasti menjunjung tata krama itu gitu. Tapi balik lagi semuanya bergeser, akhirnya aus ya, akhirnya tipis sekali menjadi hal-hal banyak yang dicontoh yang oleh anak-anak muda. Tidak bisa sepenuhnya 100% kita salahkan mereka yang menggeser nilai itu, okay. Tapi karena contoh-contoh juga yang di masyarakat yang timbul. Demikian, terima kasih banyak Mas Wisnu yang sudah memberikan kesempatan. Sehat selalu.
1: Sehat selalu, Mary.
3: Terima kasih, matur suwun. Salam dari Jimbaran.
1: Baik, terima kasih Mary di Jimbaran Bali. Dari Bali kita ke Sibolga. Pak Matauli, selamat dini hari.
4: Ya, Assalamualaikum Pak Tiga, salam sehat Tanggung.
1: Salam sehat, salam Tanggung. Iya, silakan.
4: Pak Nyoman.
0: Iya.
4: Iya, salam Pancasila.
0: Pak Nyoman. Pak Matauli.
4: Ya, Pancasila kita pahami ada peringatannya itu Pak Nyoman ya. 1 Juni ya dan 1 Oktober.
1: Iya.
4: Hari lahir dan hari
1: kesaktian.
4: Apa namanya? Sakti. Ini pun kita banyak yang masih kurang paham, kurang tahu makna apa sih bedanya lahir dengan sakti kan gitu. Saya agak baca-baca tadi waktu dia kesaktian 1 Oktober berarti peristiwa G30S PKI kan. Kalau 1 Juli sidang BPUPKI yang persiapan kemerdekaan. Sekarang kaitannya dengan era digital tadi ya. Dan mereka berpendapat ya diatur di pasal 28 Pak Nyoman ya, berkumpul menyampaikan pikiran diatur oleh undang-undang. Makanya aksi demo hari ini sebenarnya itu tidak menyalahi asal jangan anarkis dan merusak dan bahkan membuat segera yang lainnya kan begitu. Cuman ketika itu tidak ditunggangi dan tidak anarkis, DPR kita belum merdeka secara apa namanya, secara tugas fungsinya gitu, menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya di rancangan undang-undang itu. Justru mereka tidak Pancasilais, kita rasakan mereka malah ego sendiri, hedon sendiri. Lawan dari Pancasila itu kan hedon dan ego kan. Karena pada perjuangannya mereka untuk duduk di Senayan dan di parlemen sudah nggak Pancasila. Karena mereka harus butuh banyak modal untuk duduk di sana, mengharamkan segala cara dan menghalalkan segala cara. Jadi halal-haramnya kita nggak tahu lagi dia duduk di sana.
1: Poinnya, silakan.
4: Jadi gimana menurut Bapak, apakah ketika mereka dulu kan waktu mereka naik pakai buzzer, pakai kampanye hitam, black campaign kan gitu, pilihlah saya, dia itu jelek, dia itu polarisasi, mereka sudah melanggar itu sebenarnya. Jadi ini kita gimana disuruh bisa berbesos tetapi apa namanya, mereka sudah menjadi pelakunya dan kita jadi korban dari janji-janji kampanye mereka.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih dan Pak Matuli ya, ini saya juga ya, apa yang disampaikan Pak Matuli tadi kan sebenarnya juga contoh yang apa namanya, mungkin jadi banyak menginspirasi bagi kita-kita ya, di bawah ya, pimpinan tadi, bagaimana sebenarnya yang di depan pun justru Pancasila itu ya.
1: Apa harus nunggu panutan Pak untuk bisa memiliki nilai Pancasila?
0: Itu tadi, jadi sejalan dengan yang disampaikan Bu Eri ya, bahwa tidak hanya pergeseran nilai tapi bagaimana contoh baik tadi dari pimpinan, artinya memang butuh keteladanan sih. Dan kalau ada pimpinan yang sudah bisa gitu ya, menjadi teladan, memang Pancasila itu rasanya akan lebih mudah ya mengarahkan, karena ada contohnya dulu, jadi nggak hanya sekedar apa namanya himbauan gitu ya, ajakan, tapi memang ya sudah dipraktekkan dengan sungguh-sungguh oleh si pemimpin tadi misalnya gitu. Sehingga dalam membuat aturan pun ya akan lebih ini ya, lebih apa, tertentu misalnya ya, bisa dinding gitu ya, bagaimana tidak hanya sekedar membuat undang-undang yang nanti akan apa menguntungkan ya, dengan pihak ataupun misalnya apa perorangan gitu ya. Tapi kemudian memang dalam rangka untuk tadi tujuannya sudah jelas ya, ingin menyejahterakan kah, menyejahterakan, membangun bangsa dan sebagainya. Terlepas tadi memang kalau demo ya kan bagus mana kan.
1: Iya, kalau tadi yang mendapat apresiasi yang Pati itu menyampaikan aspirasi, diterima, mencapai kesepakatan, ya selesai, pulang gitu.
0: Iya, iya. Tapi kemudian juga tadi ada ya lainnya itu mungkin ketidak biasa.
1: Nah, iya.
0: Kebablasan ya. Timunya kebablasan justru banyak dipicu oleh apa namanya trigger-trigger yang kemudian memantik kerusuhan justru ya.
1: Iya.
0: Ya, itu yang tidak diharapkan ya. Sebenarnya demo tadi adalah bentuk-bentuk kritisisme ya, yang memang katanya membangun ya, bahwa kalau ada kekurangan, kesalahan ya dikoreksi gitu ya, kesulitan itu bagus sih. Tapi kemudian ya bagaimana menanggapi itu ya, kan kadang yang dikritisi sudah merasa diserang gitu ya. Jadi dengan apa namanya dengan balasan yang mungkin tidak diharapkan juga sehingga jadi bentrokan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini ya kembali lagi tadi itu ya, yang pertama memang perlu contoh teladan gitu ya, yang akan bisa memberi ini ya inspirasi. Sebenarnya ada loh, bisa loh kalau kita mau gitu ya, yang bisa apa namanya menghayati gitu ya, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila tadi. Sehingga memang kalau sekarang kan belum ada contohnya, jadi nggak mungkin lah nih, jadi hanya sekedar tadi gembar-gembor tadi ya. Yang penting aspeknya dia atau kampanyenya semboyannya Pancasila, tapi prakteknya belum gitu.
1: Ya. Artinya kan sebenarnya bicara masalah memilih siapa yang bisa menjadi panutan kan ya, Pak Nyoman ya. Ketika memilih panutannya yang memang baik gitu ya, yang memiliki jiwa Pancasila, ya akan lurus gitu. Artinya kan bukan jadi masalah gitu ya. Ketika ini kan ada plus minus gitu ya, mana yang sudah memiliki jiwa Pancasila dan mana yang belum gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Kita bicara panutan gitu ya, Pak Jason.
0: Betul, betul. Kan? Ya memang kalau memilih pun agak susah ya, kalau memang belum ada tokohnya ya. Artinya yang memang secara apa integritas ya, artinya apa yang diucapkan itu juga dilakukan kan kadang susah mencarinya ya, apalagi mau memilih yang mana gitu ya. Jadi memang harus ada dulu terbukti misalnya dia dari sisi tadi integritasnya, memang pimpinan ini apa yang dikatakan yang dilakukan ya seperti itu gitu. Kadang kan beda ya, jadi di depan saja gitu ya, di media gitu ya, yang dicapkan apa, tapi kemudian dibalik itu kenyataannya seperti apa beda. Jadi kita masih agak susah ya kalau kemudian hanya melihat dari sisi luarnya tadi ya. Memang keteladanan ini nanti munculnya juga akan otentik sih biasanya ya, baru kemudian bisa dijadikan panutan tadi.
1: Dan di sini Pusaka Indonesia hadir ya, Pak Nyoman ya.
0: Iya, kami kebetulan ya di apa namanya di titik gede, di titik di Temblek atau kami Astio yang memang sudah apa namanya kalau pemirsa sangat bisa dijadikan teladan ya, bagaimana dalam setiap kegiatan ataupun juga keputusan yang diambil ini selalu menghayati dengan nilai-nilai Pancasila yang ada ya, misalnya dengan nilai Pancasila yang pertama ya, ketuhanan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya mengajak ya bahwa kita harus mulai kembali ke nilai-nilai Pancasila, tapi beliau sudah melakukan dulu gitu. Sehingga kami pada intinya ya percaya gitu ya, bahwa ini memang tidak hanya sekedar apa omongan kosong gitu ya, tapi sudah dilakukan buktikan ya, bagaimana namanya mengawal kami gitu ya, mengawal pergerakan ini, kemudian juga misalnya dari sisi gotong royong ya, selalu kalau kegiatan kami kan saweran ya, itu beliau memberikan contoh ya nyawer duluan ya, iuran duluan, jadi tidak apa namanya terus hanya memerintah yuk iuran, diberikan contoh gitu ya, dan itu jadi diikuti oleh hampir semua yang buta ya, ber, ya sangat apa namanya militan jadinya ya.
1: Yeah.
0: Pun gerakan menjadi istilahnya program gitu ya, itu akan selalu dukung penuh ya.
1: Iya, artinya kan nah, yang ada di bawah, mohon maaf Pak Nyoman, artinya mereka yang tergabung dalam Pusaka Indonesia kan secara tidak langsung sudah menjadikan Pak Nyoman dan juga Pak Ketum ini sebagai panutan gitu ya. Karena kan tadi ya, kalau dari sisi finansial tidak menguntungkan, tapi mereka mau iya, gitu ya, berubah.
0: Betul. Nah itu justru di Pusaka ini kami dilatih untuk rela mengorbankan gitu ya, bagi waktu, tenaga, bahkan biaya tadi untuk saweran, karena memang visinya ya untuk kita cinta tanah air gitu ya, bangsa gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita berikan, makanya ada niat ya kalau untuk saweran iuran itu untuk kegiatan yang memang sifatnya untuk bangsa, itu bukti real lah ya, artinya kita tidak harus menunggu sponsor mana-mana, tapi membuat kegiatan dengan swadaya gitu ya, saweran. Nah ini menunjukkan juga bagaimana nilai-nilai Pancasila sebenarnya bisa ya, kalau mau ya.
1: Iya.
0: Gotong royong, saweran gitu kan. Itu otentik sih menurut saya.
1: Iya. Dan gak harus menjadi seorang tokoh terkenal terlebih dahulu untuk bisa menjadikan itu panutan gitu ya. Dan ini terbukti di Pusaka Indonesia ya Pak Nyoman ya.
0: Iya. Jadi saling menginspirasi gitu ya. Nanti harapannya tentu ini bisa menular lah ya. Saya yakin kan di komunitas yang lain pun sebenarnya punya visi misi yang sama ya, mengajar yang sama dia, tapi kemudian tadi mencari contohnya agak susah mungkin ya. Jadi ya nggak perlu dari pemimpin dulu mencari contoh pemimpin yang seperti itu, tapi kita nggak komunitas misalnya gitu ya. Mungkin ya masih agak jelata gitu ya, tapi kemudian secara apa namanya integritasnya juga sudah menunjukkan itu gitu ya. Istilah pengayatan.
1: Nah kalau kita bicara media sosial ini, bijak media sosial ya, Pak Nyoman, ada tantangannya di media sosial itu terkait dengan pengaruh budaya asing gitu ya. Kalau kita lihat ya, perkembangan internet membuat berbagai budaya ini mudah masuk. Nah ini bagaimana sehingga diperlukan sikap tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu di tengah gempuran budaya-budaya asing yang masuk dalam media sosial ini, Pak Nyoman?
0: Iya. Kembali lagi tadi, sebenarnya Pancasila bisa dijadikan pedoman gitu ya. Sebagai pedoman apa, moral kah, etis gitu ya. Dalam menghadapi tadi berbagai informasi yang apa, sangat bebas masih, bahkan hoax pun kita kadang nggak bisa membedakan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah sehingga bagaimana kita bisa menggunakan tadi ya, memang nilai-nilai Pancasila ini untuk memilah dulu gitu ya, menyaring kah, memfilter, maksud juga misalnya mempertanyakan ya, apakah informasi ini sudah sesuai dengan kejujuran kah gitu ya, dengan nilai persatuan kah gitu ya, atau kemanusiaan kah gitu ya, atau keadilan gitu ya. Jadi kan ini sekaligus nanti bisa untuk bahan pertimbangan misalnya dampaknya apa kira-kira ya, gitu ya. Terhadap persatuan, terhadap kemanusiaan, gitu ya. Keadilan kah? Kalau kita ya menelan mentah-mentah informasi ini, gitu ya. Kalau itu menyebarkan, gitu ya. Berarti justru kita menjadi istilahnya apa? Antek, gitu ya. Antek yang bisa membantu menyebarkan hoax ataupun ancaman bagi apa kesatuan, gitu ya. Dan kemanusiaan, misalnya. Jadi memang ya misalnya bukan bagaimana Pancasilanya, tapi kita bisa nggak mengambil nilai-nilai tadi ya, mengambil nilai-nilai tadi sebagai pedoman untuk menyaring dulu ya sebelum kita menyebarluaskan, termasuk namanya bahkan memposting ya tulisan kita sendiri ya, kadang kan ya kita tidak hanya sekedar memposting tapi merespon gitu ya, mengirim pas inisiatif sendiri gitu ya, ini kan tadi apakah memang sudah sesuai ini gitu ya, dengan nilai-nilai tadi, jujuran kah, kemanusiaan,
1: Pak Nyoman, perlu tidak sih untuk memperkuat Pancasila di kurikulum untuk di sekolah ini ya, untuk bisa memperkuat bagaimana memitigasi tantangan Pancasila di era digital ini, enggak mereka juga tidak mensalahartikan bagaimana merdeka berpendapat ataupun juga bisa berbijak bijak bermedia sosial, gimana Pak Nyoman?
0: Ya, menurut saya sangat perlu ya. Jadi diperkuat di kurikulum mulai dari yang justru yang anak-anak kali ya. Kan semuanya lebih banyak meresap ya di anak-anak. Artinya proses pendidikannya gitu ya, lebih nyantol lah ini. Misalnya, tapi lebih mungkin bisa dicari metode pendekatan yang lebih mudah mengenai pada anak-anak, remaja gitu ya. Misalnya lebih banyak yang sifatnya praktek langsung gitu ya. Mengenalkan nilai Pancasila itu misalnya, oh kalau yang dimaksud tadi misalnya salah satunya gotong royong gitu ya. Oh gotong royong di mana sih? Ya berarti misalnya membersihkan ruang kelas bersama gitu ya. Atau membuat agar tanaman gitu ya. Atau menanam bersama gitu ya. Itu kan salah satu ya. Nilai kegotong royongan itu bisa dilihat dari situ gitu ya. Dan saya, kalau itu dilakukan lebih rutin, sering gitu ya. Itu bisa lebih apa ya, terhayati gitu ya. Bisa lebih diingat bagi anak-anak ya. Karena kadang anak-anak tuh lebih tadi ya, lebih mudah untuk dipengaruhi ya. Yang baik maksudnya kan. Jadi ada contoh misalnya di Jepang gitu ya. Dulu waktu sekolah di sana, anak-anak itu karena dilatih yang seperti itu, misalnya menyeberang jalan gitu ya. Menanti rambu-rambu lalu lintas ya, menyeberangnya di zebra cross gitu ya. Nah itu kadang malah mengajari atau mengingatkan ke orang tuanya gitu ya. Kan harusnya begitu gitu ya. Buku itu jadi itu menurut saya kalau dari kecil diingatkan lagi ya. Artinya kurikulumnya disesuaikan. Kalau sekarang kan kelihatannya usia apa elementary ya, yang maksudnya yang sekolah dasar itu justru bebannya sangat luar biasa ya. Banyak matematikanya kah atau pengetahuan dan sebagainya dia. Tapi justru yang tentang
1: karakter ya, kurang ya.
0: Karakter kurang ya. Jadi karakternya yang kurang. Saya itu sih.
1: Baik. Pak Nyoman, menarik. Nanti kita lanjutkan kembali ya untuk sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Kita jeda sejenak dulu untuk mengikuti warta berita dan pendengar. Nanti kami akan kembali bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusat Indonesia, dengan tema Pancasila di Era Digital, Merdeka Berpendapat, Bijak Bermedia Sosial. Namun sebelumnya, kita atau kami hadirkan ke ruang dengar Anda panggung sandiwara dari Ahmad Akbar.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, puluhan warga Dukuh Dopang Desa Lahar Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal, di mana pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
1: Pada pagi hari ini,
2: puluhan warga Dukuh Dopang Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
3: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
2: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
3: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai. Apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
2: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
4: Nah, terserang ya mas, itulah ketidaktahuan saya, karena sana saya yang punya lahan yang jalur tulung, putar duit tinggal berupa kerumahan, biasanya. Lah aku iso gule. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalty seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
2: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau MPB di Kompleks Parlemen Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya disampaikan reporter Rian Suryadi.
5: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
6: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
5: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
7: Dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
5: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku. Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia membahas tema Pancasila di era digital. Merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Nanti kami hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi fundamental setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran, ide, dan kritik secara lisan maupun tulisan yang dijamin konstitusi, di mana landasan hukum di Indonesia ada pasal 28E ayat 3, 28F Undang-Undang 45, Undang-Undang nomor 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Tapi memang ada batasannya, di mana kebebasan berpendapat yang kebablasan adalah kondisi ketika kebebasan berekspresi disalahgunakan tanpa batas etika, sehingga melanggar hak, kehormatan, atau keamanan orang lain. Batasan kebebasan berpendapat diatur dalam hak konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang 45 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bukan hak mutlak, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena bersinggungan langsung dengan kebebasan dan hak orang lain. Di mana aturan hukum di Indonesia ini tindakan seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian diatur juga serta dibatasi oleh hukum, termasuk Undang-Undang ITE. Dan nanti kami akan bahasnya, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial, dan jangan keliru seperti Ruth Sahanaya.

0: Ernest Francois Eugene Toastaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toastaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Party. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toastaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua bersama dengan Pusaka Indonesia, di mana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Pak Nyoman, kita lanjutkan kembali, Pak Nyoman.
1: Siap.
0: Ya, Pak Nyoman, kalau kita bicara tantangan Pancasila di era digital tadi ya, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Ini kalau kita bicara media sosial, apalagi merdeka berpendapat yang kebablasan, tentunya kita juga melihat polarisasi dan politik identitas gitu ya, di media sosial. Bagaimana Pak Nyoman melihat algoritma media sosial ini kan sering menciptakan ruang gema atau filter bubble yang memperkuat konflik antar kelompok ini, Pak Nyoman?
1: Iya. Memang itu yang sedang ini ya, sedang tren ya, ada chamber tadi ya, malah gitu ya. Atau bahkan iklannya apa? Cancel culture ya satunya ya.
0: Iya.
1: Nah, yang ruang gema tadi kan memang justru bisa tadi yang memicu memecah belah gitu ya.
0: Iya.
1: Atau memperkuat kepercayaan seorang dia, apa yang disampaikan di posting kadang itu yang terkait

0: itu akan muncul lagi kan?
1: Iya.
0: Soal apa yang dia sebarkan ini sudah benar karena didukung oleh algoritma tadi ya.
1: Iya.
0: Dan kemudian yang terkait pasti akan muncul-muncul lagi dan terusnya ini.
1: Mm.
0: Nah itu memang semata-mata ya dampak ya. Terlalu ya canggih juga sebenarnya kan ya.
1: Sebenarnya
0: si medsos ini ya. Apa yang kita lihat langsung mereka menyajikan istilahnya apa menu-menu yang serupa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita justru dipakai kebalikannya, tentunya justru untuk menyebarkan konten-konten positif misalnya ya, justru biasanya kan yang datangan juga akan yang tadi ya, mendukung tadi ya, jadi akan kita mendapatkan lebih banyak informasi gitu ya, kemudian apa itu juga pengalaman dari musim-musim yang lain ya, yang sebenarnya itu paling menunjang gitu ya. Nah, ini terkait dengan bijak tadi juga sih, artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan itu ya. Sehingga echo chambernya ini yang juga lebih ke arah positif gitu ya.
1: Iya.
0: Dan meluaskan pribadi-pribadi tadi ya, seolah benar gitu.
1: Iya. Nah, kalau bicara ini sila kedua, ini kita ketahui kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Ada juga terkait dengan etika gitu ya, Pak Nyoman ya, di mana ini ada degradasi etika kalau kita lihat media sosial. Kebebasan berpendapat di internet ini kerap disalahgunakan untuk ujaran kebencian, ini juga tanpa memedulikan harkat dan martabat orang lain. Ini semakin masif ini Pak Nyoman. Gimana Pak Nyoman melihatnya?
0: Iya, tadi karena begitu ada satu contoh posting gitu ya, kemudian seolah tidak ada tindakan tadi ya, walaupun ada aturannya sebenarnya kan.
1: Iya.
0: ITE dan sebagainya gitu. Nah, seolah begitu itu satu lolos, yang lain jadi ikut-ikutan gitu ya. Jadi
1: itu
0: juga sebenarnya dampak dari salah satu ujaran gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau itu tidak benar-benar, kan kadang kalau tidak ada yang melapor belum bisa langsung dikenakan ini ya pidana ya,
1: undang-undang
0: itu gitu kan. Nah justru di situ yang kemudian bisa makin istilahnya
1: jadi celah ya Pak Nyoman ya,
0: kopi bagi yang lain untuk ikut-ikutan ya, oh nggak apa-apa kok gitu. Nah itu yang salah satu ini juga ya, artinya kesempatan gitu ya, kesempatan untuk menggunakan tadi media dengan bebas itu maksudnya kebablasannya di situ ya.
1: Iya.
0: Jadi begitu tidak ada kelihatan sanksi, salah nggak apa-apa ini bebas kita berarti kan.
1: Iya. Iya. Ya, agak dilema ya ketika melakukan pendekatan dari segi hukum ini, mereka menilai udah apa mengancam kebebasan berpendapat gitu. Pak Nyoman. Padahal kan sebenarnya kalau bicara kebebasan berpendapat itu kan tetap ada batasan-batasannya, etika dan lain-lain ya Pak Nyoman ya.
0: Iya, iya. Moral hak orang lain gitu ya. Orang lain, moral, nilai, dan sebagainya, iya sih. Yang itu memang menjadi batasan tadi ya.
1: Iya.
0: Pembedanya di situ ya, sebelum mungkin ini menjadi namanya apa, kebebasan berpendapat atau justru malah menyebarkan hoax,
1: kebencian,
0: dan sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, selama tidak menyinggung, nah susahnya kan juga tadi ya, batas menyinggung ini yang beda-beda ya, tiap orang juga ya.
1: Iya.
0: Ini ada yang mudah baper gitu ya, begitu apa namanya, disenggol langsung menyerang balik gitu ya. Ini yang juga kadang jadi lebih apa namanya heboh ya.
1: Iya. Baik, kita
0: diam aja gitu.
1: Kita nomor dengar boleh ya Pak Nyoman ya, untuk bisa bergabung ya.
0: Ya,
1: berdengar kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Alvin di Pekanbaru, malam Pak Alvin.
2: Pagi Bang Lukman, Sarah, Pak Lukman, Pak Yomang.
1: Ya.
2: Ya, ini Pak Yomang ya.
1: Ya.
2: Ya. Di dalam media sosial itu ada pro dan kontra.
1: Ya.
2: Ada kebenaran, ada fakta, ada data kan.
1: Ya.
2: Ada penyampaian informasi yang benar dan fakta. Contoh kasus ya. Ini pemerintah pernah salah di Aceh. Bantu kasus kebanjiran kan ada media dari nggak salah TransTV CNN ya, meliput tentang musibah informasi di itu tuh tidak tersampaikan kayak sembako bahan bantuan ke bencana kan tandanya kan itu kan sesuai fakta kan, tersindir kan pemerintahan terkoreksi, wah itu benar tandanya kan, sampai dia dibilang melanggar protokol press seperti apa ya, melanggar ITE kan, dari kebijakan pemerintah. Contohnya juga kasusnya Febri kan, Febri itu ada seorang wartawan membuka kasus Febri tentang korupsi kejaksaan kan, sampai dibilang dia melanggar ITE tentang reporter itu kan. Tandanya kan di sini kan, apakah sebuah media sosial itu untuk kepentingan yang berkuasa, kalau mana untuk kebijakan-kebijakan, apa atau faktor untuk kebenaran yang dibenarkan untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak kan. Jadi itu kan ITE yang bagus itu kan adalah sesuatu yang bisa dikembangkan benang merahnya pro dan kontra kan. Jadi media sosial itu adil. Contohnya kasus ini tadi kan di media swasta tidak dibolehkan tentang demo di DPR, sampai saya lihat di Instagram kenyataannya ada kerusuhan. Tadi kan sekitar sebagian rakyat Indonesia tidak tahu kan, seperti pembungkaman kan. Contoh di objek sesuatu yang benar ditunjukkan benar, yang salah ditunjukkan salah. Nah, disitulah namanya keadilan kan, keadilan pers. Nah, itu bagaimana menurut Pak Nyoman dengan kebenaran?
1: Itu
2: suara rakyat.
1: Terima kasih.
2: Kebenaran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi boleh saya klarifikasi dulu ya Pak Nyoman ya, kalau mengenai pemberitaan menyampaikan aspirasi sudah banyak media, nasional, TV yang tadi katanya nggak ada gitu ya, Kompas, Sainews, segala macam ada. Saya lihat langsung dan emang itu kan yang penyampaian di DPR pagi sampai siang sampai sore. Nah yang kericuhan ini yang malam baru pecah itu. Silakan Pak Nyoman.
0: Ya, jadi tadi memang satu sisi tentu ada pro kontra ya. Bagaimana kemudian kaitannya dengan kebebasan ini di media sosial, masuk yang apa tadi? Apakah kemudian hanya berlaku gitu ya? Undang-undang ITE kan punya justru mengayomi semua ya. Jadi baik mau rakyat biasa maupun yang rakyatnya pejabat dan sebagainya gitu ya, kemungkinan itunya juga mendapatkan pelakuan yang sama ya. Dan kemudian begitu penyampaiannya, aspirasinya atau informasinya justru membuka misalnya apa namanya blog gitu ya, kemudian jadi bukan gitu ya. Ini kan berarti sudah tidak apa namanya berkarir juga ya. Jadi condong kemana gitu ya, hukumnya tadi ya, aturannya gitu ya. Sayangnya memang masih seperti itu ya. Artinya kita lihat praktek-praktek yang justru punya sholat bisa tanda kutip dipermainkan ya. Artinya siapa yang kemudian mempunyai istilahnya apa fasilitas lebih besar sholat bisa menggunakan gitu. Sementara yang rakyat terjelata makin tertekan sih kalau kesambarnya ya. Ada kasus seperti itu ya. Dia misalnya lapor ke polisi pun justru malah sudah kena apa istilahnya sudah jatuh ketiban tangga gitu ya. Karena apa kita justru banyak sih itu isunya seperti itu ya. Kita bisa bayar berapa gitu kan untuk mengembalikan kasus itu sudah apa namanya banyak apa di tahu publik ya. Tentunya praktek-praktek seperti itu gitu ya. Nah tadi terkait dengan termasuk yang demo hari ini tadi ya, DPR tadi ya.
1: Ada loh di Kompas ya. Sampai kericuhan ini ada, ya. Ada Kompas TV segala macam ada.
0: Iya, dalam rangka membungkam, tapi mungkin memang tadi ya, artinya mesti ada penyiaran lah ya, yang disajikan secara proporsional lah ya, sesuai dengan kenyataan, bukan untuk menutupi gitu ya. Nah, tapi memang yang tadi sih, antara pro kontra tadi yang mestinya juga selalu disertai dengan data dan fakta ya, jadi supaya tidak, beritanya tidak apa namanya, mis. Komunikasi gitu ya, informasi, jadi disinformasi ya, sehingga menjadikan istilahnya apa salah persepsi ya, bagi masyarakat menerima dan menimbulkan konflik baru ya, tidak bisa perlu semua.
1: Jadi kalau mengenai tadi media dibungkam, klarifikasi karena memang ada Kompas dan lain-lain ini sudah memberitakan dari pagi sampai malam situasi ketika bentrok pun di Pejompongan diberitakan. Memang ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu bagaimana kondisi kerja teman-teman media TV di lapangan itu terkadang kondisi kendala jaringan internet sehingga mereka tuh sulit untuk artinya tertunda gitu ya. Internet yang down itu membuat mereka sulit mengirimkan materi pemberitaan gitu ya. Kita ke Purwokerto, Pak Nyoman, Pak Dasrun, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, Mas Lukman, sayangku sama Pak Nyoman.
1: Sehat, Pak Dasrun.
3: Ya, sehat, alhamdulillah. Agak dingin sedikit.
1: Silakan, Pak Dasrun.
3: Saya mau nanya ke Pak Nyoman, Mas Lukman.
1: Ya, silakan.
3: Istilah Banyumasannya itu Nun Sewu, Pak Nyoman. Ini kira-kira Indonesia 2045 ini kira-kira apa yang terjadi, kira-kira ya, apakah ada kebobrokan, ada keberhasilan, soalnya apa, yang namanya rintangan itu seolah-olah kok kedatangannya itu silih berganti. Di atas ini muncul itu, di atas itu muncul yang lain.
1: Ya.
3: Atau bumi, setiap hutan, sungai, itu kebanyakan rata-rata itu rusaknya sudah parah sekali. Apakah ini kira-kira keberhasilan apa yang akan didapat? Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam. Nanti mungkin bisa ditanggapi dengan kaitannya nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai memudar ya, Pak Nyoman. Kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
4: Halo, selamat pagi, Mas.
1: Ya, silakan. Iya, silakan Pak Pandu.
4: Ya, ini judulnya ini digitalisasi
1: Pancasila di era digital. Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial.
4: Iya. Tapi analisis Bung Alvin dari Pekanbaru tadi bagus ya. Itu bagus saya dengar tuh tentang kebebasan memberitakan sesuatu yang benar kan.
1: Tapi nggak ada loh Pak. Saya perlu meluruskan karena ada Kompas dan segala macam. Silakan.
4: Pak Nyoman ada ya. Ada. Tapi menurut saya ya, karena Pancasila itu kan yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi kalau sudah bersumber dari ketuhanan itu, ya kita harus jujur lah kan, tidak boleh berbohong. Ada hadisnya itu. Istana di tengah surga bagi siapa yang menghindari dusta, meskipun dia bercanda kan begitu. Jadi bercanda pun kita harus benar. Jadi media sosial itu harus benar. Tapi saran dari saya itu adalah usahakan masyarakat ini dapat informasi dari berbagai sumber. Jangan satu sumber aja. Jadi kalau satu sumber, dia udah ada reaksi kan. Tapi kalau ada satu berita, harus lihat berita yang lain. Sama nggak, apa bedanya. Minimal 5 sumber lah, baru kita punya pikiran sendiri kan. Itu kalau saran saya seperti itu.
1: Okay.
4: Nah, jadi jangan khawatir. Jadi pemerintah juga harus menyiapkan analisis berita pendapat masyarakat itu juga jangan ditanggapi secara emosional.
1: Okay.
4: Ya gitu Mas, terima kasih Mas.
1: Terima kasih Pak Pandu. Dari Riau kita ke Sidoarjo. Pak Awe, di mana ini? 4 ya? Iya. Iya, Pak Awe di Sidoarjo, silakan.
5: Halo. Ya. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
5: Ya, mohon maaf ini masih bingung ini dengan streaming. Karena nggak lewat radio langsung.
1: Oh, belum ya? Pak Awe ya?
5: Belum, Bang.
1: Nanti kami sampaikan. Udah berapa lama, Pak? Nanti kita luruskan lagi nih. Teruskan.
5: Sejak tahun kemarin.
1: Walah. Sidoarjo.
5: Masih sulit sekali nangkep RRI Pro 3 Surabaya. Padahal yang Pro 1, Pro 2, Pak. Pro 4, Pro 5, bagus. Giliran Pro 3, aduh.
1: Nanti kami sampaikan kembali ya, Pak. Nanti kita dorong ke teknisi.
5: Dan segera dapat follow up lah.
1: Ya.
5: Lanjut sekarang kita ke topiknya ya.
1: Silakan.
5: soal media atau ruang digital berekspresi buat kita semua. Tapi sebelum mengarah ke sana itu, saya ingin menyampaikan begini pada Pak Noman ya, yang terhormat. Tadi pada saat saya sempat mendengarkan pada saat audiensi ya dengan Wakil Ketua DPR itu, ada loh yang berani mengungkapkan begini Pak Nyoman Tunggungan. Diperbandingkan dengan soal hukuman mati ya, dibandingkan dengan narkoba. Narkoba sudah banyak yang, ada beberapa yang dihukum mati. Semua dampaknya merusak generasi muda, merusak masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kok nggak ada koruptor yang dihukum mati sampai sekarang? Apakah memang koruptor ini tidak merusak generasi muda, tidak merusak masyarakat Indonesia, dan lain-lain, dan seterusnya, dan seterusnya? Itu kan sesuatu hal yang sangat, wah, sebenarnya tamparan sih kalau bagi DPR ya, dan segera mengesahkan RUU yang dituntut oleh Mas Supriyono, Mas Potok, dan
1: Mas Potok
5: Tapi terlepas dari itu semua, Pak Nyoman dan Bung Lukman, sebenarnya kita punya way out exit yang sangat cepat, sangat singkat, dan sajib. Apa itu? Perpu. Kalau memang Pak Presiden seia sekata dengan rakyatnya, sesuai dengan pidato-pidato beliau kan, korupsi akan saya kejar sampai ke, wah, sudahlah itu. Nah, keluarkan perpu, ketok perpu. Nah, setelah perpu keluarkan, maaf, sekian bulan atau sekian kali anu itu kan harus disetujui oleh DPR. Nah, di situ kita kawal. DPR-nya mau menyetujui enggak? Kalau DPR-nya tidak mau menyetujui, masalahnya ada di DPR, bukan ada di Pak Presiden. Ini kalau kita mau berwawasan bernegara yang baik, mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, seperti sekarang, Mas Potter dan teman-teman sudah selesai sesuai komitmen mereka, hanya dua topik itu, RUU sama hukum mati. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang
1: membonceng.
5: Motivasinya kan jadi kurang bagus. Narasi-narasi di medsos juga jadi belak-belok dan karuan. Terima kasih, Bung Lukman dan Pak Nenek. Selamat dini hari, salam sehat,
1: salam tangguh. Salam sehat, salam tangguh, Pak W.C. Sidoarjo. Silakan, Pak Nyoman.
0: Iya, terima kasih Pak Nasrun tadi ya, di Banyumas, kemudian Pak Pandu.
1: Riau.
0: Jadi Riau ya, dari Pak Pandu, Pak Pandu. Yang menarik tadi memang 2045 akan seperti apa gitu. Sesuai
1: aspek Indonesia. Dengan ya, kondisi mungkin semangat Pancasila.
0: Iya, dengan kondisi semangat Pancasila kemudian tadi ya, tantangannya kok rasanya enggak
1: habis-habis.
0: Iya. Iya, bencana alam kaya namun tapi juga mungkin ada kaitannya dengan tadi sih ya. Penggundulan hutan gitu ya. Bakaran hutan, ya pencemaran sungai dan sebagainya, itu dirasakan dampaknya juga. Artinya kalau kemudian rencananya juga beruntung, ya ini bagian dari itu juga sebenarnya ya. Ini respon mungkin ya dari alamnya gitu ya, karena memang sudah yang menahan airnya nggak ada gitu kan ya. Sempat namanya hujannya juga besar, tinggal jadi longsor dan banjir dan seterusnya ya. Jadi akan seperti apa di 2045 tentu ya, ini bukan paranormal juga ya saya. Tapi kalau melihat kondisinya ini terus-terusan gitu ya, seperti ini rasanya ya bukan emas ya, mungkin dari menjadi emas tadi ya. Apakah benar nih kita tercapai gitu ya. Tapi tetap menurut saya probabilitasnya masih ada sebenarnya. Ini tergantung kita sih, bagaimana bisa kemudian sungguh-sungguh berubah ya, ya dari seluruh level lah ya, dari kepemimpinan sampai dengan masyarakat dan seterusnya, ini seperti apa gitu ya, apakah memang akan memperbaiki gitu ya, atau akan melanjutkan yang sudah ada kan, sehingga yang kedepan ini masih tetap menurut saya masih bisa berubah ya, artinya skenario nya misalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Kan kita memang ya tadi sungguh-sungguh memang mau mewujudkan Indonesia emas ya. Mm. Intinya praktek-praktek yang sudah ada ini ya bisa di justru dihilangkan, jadi kurang dihilangkan ya. Mm. Sehingga berubah gitu ya. Mm. Jadi lebih harapannya gitu. Nah tentu tadi yang dikaitkan dengan apa nilai-nilai Pancasila yang memudar gitu ya. Mm. Nah itu kan justru memang menjadi ya tadi lanjutan dasarnya ya, bagaimana tidak hanya di media sosial
1: yeah.
0: tapi di dunia nyata tadi mengambil keputusan, kemudian juga apalagi tadi menciptakan hukum tadi ya, yeah. peraturan ya, hukuman mati, RUU, bahkan sampai Perpu, ini kan juga bagaimana kaitannya dengan keseriusan ya.
1: Yeah.
0: Kita sering dengar misalnya sudah menentunya sampai di DPR gitu ya. Mm. Harus ada ya tawar-menawar apalah, nggak tahu lah ya. Mm. Bahkan untuk menyetujui tadi ya, menyetujui apa undang-undang dan sebagainya, ini kan bertolak belakang gitu ya, dengan semangat ini kita ingin membangun apa sih gitu ya. Hmm. Nah itu kalau memang tadi kembali lagi landasannya di nilai Pancasila belum terinternalisasi, apalagi sudah mulai memudar gitu ya, ya rasanya akan sulit sih ya. Hmm. Untuk kita membuat tadi ya peraturan yang memang sesuai gitu ya. Hmm. Ataupun kalau ada dia nanti ya banyak apa namanya titipan kah dia bilangan dan sebagainya pasal-pasal, dan itu sangat tentunya ya pastinya merugikan nanti ya. Hmm. Satu sisi apakah yang untuk kerja jelatanya gitu ya, sedangkan yang menguntungkan bisa tergantung siapa yang mau mendanai misalnya gitu ya. Hmm. Yang tadi kaitan dengan koruptor juga kan sebenarnya sama-sama ini ya, tidak hanya merusak apa tadi generasi muda ya, tapi contoh keteladanan ya, bagaimana kemudian oh ini yang di atas saja nggak apa-apa koruptor ya, kita mari gitu kan ya, mesti ya lain merusak generasi muda juga merusak bangsa juga ya. Hmm. Nah ini apakah setimpal gitu ya, artinya hukumannya dengan yang mati atau sebenarnya kemarin ada wacana untuk apa memiskinkan dia, artinya mengembalikan semua korupsi dia, bahkan kekayaannya itu kan enggak. Apakah bisa terlaksana gitu ya. Maksudnya belum juga ya. Jadi masih setengah-tengah misalnya, walaupun tadi dikatakan Pak Presiden semangatnya mau mengejar sampai di mana gitu ya. Ya tinggal dibuktikan aja nanti kan sebagai bagian besar, apakah kemudian bisa memang yang sudah ini ya, yang misalnya pas kakap gitu ya, itu apakah akan terjaring atau hanya sekedar kaki tangan misalnya, atau yang dijadikan kambing hitam gitu ya. Yang penting ada yang ketangkep gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan tadi sih maksud saya, yang relevan ya, apa yang memberikan Pak Awi gitu ya. Termasuk dari sisi yang disampaikan Pak Pandu tadi ya. Bagaimana bisa ini katanya dengan dari sumber-sumber tadi ya, informasi yang sebenarnya tidak hanya dari satu sisi, memang dari berbagai sisi, tadi lima dikatakan ya bahkan. Artinya kan untuk lihat bagaimana konsistensi gitu ya, informasi yang ada, gitu, apakah benar atau tidak, dari perspektif yang lain gitu ya, dari yang lain. Baru kemudian kita bisa menentukan, atau misalnya apa, ikut komen gitu ya, bersuara terhadap satu kasus tertentu sih menurut saya ya.
1: Ya. Nah kalau kita tadi ya bicara masalah penerapan nilai Pancasila di ruang digital, Pak Nyoman, ini ada memanfaatkan teknologi ini kan secara produktif gitu ya, untuk edukasi, inovasi, serta aksi gotong royong membantu sesama. Tercermin kemarin ya ketika memang mau melakukan, kalau ada dikaitkan dengan aksi penyampaian pendapat gitu ya kan, gotong royong memberikan bantuan dari berupa air mineral dan lain-lain, kan kita lihat sendiri ya Pak Nyoman. Ya. Nah ini bagaimana kalau kita bicara masalah edukasi dan juga di media sosial ini banyak potongan-potongan yang membuat narasi ini menjadi liar dan juga tadi memicu perpecahan atau memperkuat konflik antar kelompok yang terjadi, Pak Nyoman.
0: Ya ini juga salah satu tantangan ya, bagaimana kemudian satu informasi bahkan satu video tayangan bisa dipotong-potong kan,
1: tidak utuh
0: sekarang zaman AI gitu ya, tidak utuh ya. jadi bisa dipintir sana pintir sini gitu kan, dengan kemauan yang ingin di apa, dinarasikan apa gitu ya. Dan ini memang sangat mempengaruhi tadi sih, artinya bagaimana kita bisa justru tadi memfilter ya kebenarannya dulu ya, artinya kalau cuma dari satu tayangan yang diposting ya jangan-jangan kita percaya aja gitu, bagaimana kalau melihat yang versi lainnya ya, artinya harus mencari tadi sumber yang sumber-sumber dapat yang asli sih ya, atau paling nggak dari second opinion, opinion dan sebagainya, sebagai pembanding sih. Atau memang itu hanya buatan gitu ya, sosial, apalagi dengan bantuan AI sehingga informasinya tidak benar ya, 100% gitu ya, sudah terbelokkan berapa gitu ya, hanya untuk mencari yang sebenarnya apa ya, kata-kata yang salah, kalimat yang salah gitu ya, tapi tidak menunjukkan keseluruhan gitu ya, sebenarnya secara utuhnya seperti apa sih kalimatnya gitu ya, dan sebagainya, itu sih yang berbahaya menurut saya memang. Kalau kita hanya langsung ke saya ya, dari satu sumber.
1: Baik. Pak Nyoman, mungkin terakhir pesan dari Pusaka Indonesia untuk tema kita, di mana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Silakan Pak Nyoman.
0: Ya, menurut saya, kami di Pusaka sudah mencoba ya, melakukan upaya-upaya untuk juga menyebarluaskan konten-konten positif ya. Kami punya apa namanya channel edukasi gitu ya. Ada Dunia Baru, ini yang membahas tentang apa namanya perpolitikan ya, geopolitik bagaimana di dunia gitu ya. Ini yang secara berkala juga ditayangkan di channel YouTube kami gitu ya. Termasuk ada channel apa namanya Jenis Bangsa. Ya, ini semacam podcast gitu ya, membahas tentang tokoh-tokoh atau para pendiri bangsa yang memang patut diteladani ya, kualitasnya gitu ya. Nah, terakhir yang kemarin postingnya dengan Ketua Umum dengan Ibu Gemala Hatta ya, jadi itu sangat menarik sekali bagaimana diungkap ya profil Bung Hatta ya, yang sangat kenal dengan kejujurannya gitu ya, dia juga apa namanya lurus lah pokoknya ya, beliau kelihatannya integritasnya tinggi dan sebagainya ya. Termasuk ada channel Majestic Indonesia ini untuk men-sharing terkait dengan apa namanya budaya-budaya ya, kuliner gitu ya, kemudian berbusana dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kami memanfaatkan media digital ini ya dalam rangka menyebarkan konten yang positif ya. Jadi hal yang seperti ini mestinya bisa di tumbuh kembangkan gitu ya, kita saling berbagi, kemudian ya justru bisa membuat istilahnya apa namanya tadi echo chamber ya, gaung yang lebih menggema terkait dengan ya apakah edukasi tentang Pancasilanya gitu ya, kegiatan-kegiatan yang menginspirasi ya bagi masyarakat banyak, sehingga kalau ini dilakukan pertama akan lebih menyebar luas ya, kampanye juga akan lebih baik.
1: Iya. Pak Nyoman Soeharto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 dini hari ini. Sehat dan sukses dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
1: Berkat Dr. Nyoman Soeharto, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia, kami berbincang bagaimana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
8: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
9: Betul.
8: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
10: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
7: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek Fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
6: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardianti, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan disampaikan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi ya, saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Siapkan moge untuk Pak Jakabudi ya.
4: Iya. Apa benar, Pak?
3: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
3: Berapa Pak duitnya yang ditaruh di plafon, Pak?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
5: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%. Yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, datang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai $100 miliar atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
5: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mencintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu ini, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program kampung ramah perempuan dan perlindungan anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
2: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
3: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
2: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi, itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan,

0: 32 kabupaten dan kota hingga Minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
1: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
0: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Madianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
0: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
4: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
5: Ya, Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh, Mas. Jadi beras itu harus aman.
6: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu atau terganggu. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Peringkat pertiga klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.

0: Yakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. El Nino di Indonesia kini berada pada intensitas yang sangat kuat. Sementara sebagian besar wilayah masih berada dalam kondisi kemarau dan sejumlah daerah mengalami kekeringan meteorologis. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menyatakan stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menjaga kebutuhan masyarakat. Dan sejauh manakah kecukupan pangan? Tidak hanya ditentukan dari jumlah stok, tetapi juga kondisi produksi, kemudian bagaimana distribusinya, dan kemampuan menjaga harga. Dan hal ini akan kami perbincangkan untuk melihat seperti apa kekuatan El Nino saat ini dan dampaknya terhadap sentra-sentra padi nasional. Kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardasena Sopaheluwaka.
2: Oh, Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardasena, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas
1: Budi. Iya, kabar baik Pak ya, pagi hari ini. Baik. Pak, seberapa kuat sih Pak El Nino saat ini yang sudah dihadapi Indonesia, Pak?
3: Saat ini, monitoring yang dilakukan BMKG menunjukkan kondisi El Nino sudah masuk di kategori sangat kuat ya. Dengan indeks 2,2 monitoring bulanannya. Jadi, cukup kuat saat ini kondisi El Nino yang berlangsung di Pasifik ya.
1: Oke. Sangat kuat itu perubahan atau memberikan dampak perubahan cuaca yang paling nyata seperti apa ini Pak? Paling tidak beberapa pekan terakhir ini.
3: Ya. Untuk Indonesia, sebenarnya kita sudah mulai merasakan dampaknya El Nino secara gradual mulai dari bulan Juli ya. Juli awal, pada saat Juli itu belum, jadi masih secara gradual.
1: Oke. Okay.
3: Itu dampaknya berupa pengurangan hujan yang kecil-kecil, jadi biasanya pada saat kemarau itu kita masih mengalami hujan-hujan. Untuk tahun 2026 ini, banyak daerah di Indonesia, khususnya yang di selatan Katulistiwa itu, mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sekali ya.
1: Iya, iya.
3: Waktu yang kuat saat ini di Indonesia adalah musim kemarau kita yang lebih sering dan juga lebih panjang.
1: Wilayah mana itu Pak, selatan Katulistiwa yang bisa dikatakan paling beresiko mengalami kekeringan kalau begitu?
3: Sebenarnya sekarang kekeringannya sudah terjadi.
1: Iya, iya.
3: Jadi daerah-daerah seperti Kepulauan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, lalu juga Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagian Jambi, lalu juga Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, terus bagian besar Sulawesi juga terdampak oleh kondisi yang panjang ini.
1: Ya. Dan apakah hal ini juga sudah memberikan dampak terhadap terganggunya produksi pertanian, Pak?
3: Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, stok saat ini aman, tapi kami tidak punya datanya, tentunya Bapak dan juga Kementerian Pertanian yang memiliki otoritas untuk data ini. Walaupun memang kondisi El Nino saat ini kan kita lihat cukup kuat, memperkuat kondisi kemarau yang saat ini ada di Indonesia. Tapi juga sebagian besar wilayah kawasan ada hujan yang memang sering dan itu tidak bisa dicegah. Tapi isunya adalah Kementerian Pertanian tahun ini menurut saya sudah sangat siap menghadapi kondisi ini. Informasi sejak awal yang disampaikan oleh BMKG semenjak bulan akhir bulan Februari awal Maret 2026 ini tidak langsung diterjemahkan menjadi aksi lapangan untuk memastikan stok pangan tahun ini itu aman melalui berbagai macam upaya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi itu ya. Pengamatan kami secara jarak jauh ya.
1: Ya, tetapi bagaimana dengan kondisi di wilayah-wilayah sentra produksi padi kita saat ini, Pak? Apakah juga relatif aman?
3: Tentunya data resminya ada di Kementerian Pertanian.
1: Oke, nggak misalnya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, ini bagaimana kondisi cuacanya nih, Pak? Sejauh mana hari ini?
3: Ya, kondisinya tentunya kering ya. Daerah-daerah sentra pangan di provinsi-provinsi Jawa misalnya itu juga yang terjadi di Jambi, tentunya itu tidak begitu terpengaruh terhadap kondisi kekeringan ini.
1: Oke.
3: Jadi memang bagian besar kawasan kita pada hujan tetapi ada juga yang diairi dengan irigasi.
1: Ya, informasi iklim seberapa jauh ini Pak bisa atau sudah sampai ke petani-petani kita, terutama di wilayah-wilayah tersebut Pak?
3: Jadi kami sudah mulai secara gencar mensosialisasikan kemungkinan kemarau di bawah normal itu dari lebih panjang tahun ini sehingga bulan akhir bulan Februari yang lalu. Melalui penyebaran informasi secara tersebut, kita akan mengalami lebih strategis, lalu juga di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui jejaring yang ada di seluruh Indonesia, mereka bekerjasama dengan Dinas Pertanian. Lalu kemudian informasi tersebut juga dibawa lebih lanjut oleh para penyuluh petani yang ada ribuan jumlahnya di Indonesia, dan kemudian disampaikan langsung pada para petani. Ada berbagai macam upaya yang sukses dikatakan di Pangkep di Sulawesi Selatan. Komunikasi informasi iklim yang terbentuk dari tadi, lalu para petani di sana pasang untuk memajukan awal tanamnya sehingga sebelum mungkin kemarau datang mereka sudah bisa panen ketiga kali. Jadi banyak cerita-cerita atau kesatu-kesatu macam itu di mana informasi cuaca dan iklim digunakan di dalam perencanaan strateginya.
1: Ya, artinya informasi iklim ini sudah sampai ke petani dan diterjemahkan menjadi sebuah keputusan ketika mereka beraktivitas di lahan-lahan pertanian, begitu Pak Ardesena ya?
3: Betul, kami juga berupaya menyampaikan itu mekanisme yang tadi memutuskan sebagai dan berbagai macam upaya lainnya.
1: Iya, dan jika El Nino ini semakin kuat Pak, sektor pangan mana ini yang paling rentan tentunya?
3: Yang paling pangan biasanya adalah tanaman pangan beras, khususnya karena mengandalkan air. Tetapi untuk hortikultura misalkan ada tanaman-tanaman tertentu yang thriving ketika kondisi kering itu ada ya. Tanaman tebu misalkan membutuhkan periode yang kering dan kemarau supaya dengan gulanya itu lebih.
1: Ya, dan itu memang berada di wilayah-wilayah yang saat ini curah hujannya sangat kecil atau bahkan tidak ada dengan beberapa hari belakangan ini, Pak ya. Oke, dan diperkirakan El Nino ini kan akan terjadi sampai awal 2027. Dan kalau memang tidak ada langkah, apa yang bisa menyebabkan suatu dampak besar atau resikonya nih, Pak, ketika El Nino ini akan berkepanjangan nanti nih?
3: Ya, jadi pertama pendengar kita perlu bedakan dulu antara El Nino dengan kondisi kering atau kemarau yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau El Nino-nya itu sendiri adalah fenomena yang terjadi di satu Pasifik, ya. Lautnya memanas menyebabkan laut di sekitar kita mendingin sehingga hujan kita berkurang. Nah, El Nino-nya itu di Pasifik itu akan berlangsung biasanya hingga dan tidak kuartal pertama tahun berikutnya. Jadi dalam hal konflik El Nino 2026 ini berlangsung baik tidak sampai akhir kuartal pertama 2027. Namun dampaknya di Indonesia itu tidak panjang itu. Jadi dampak kekeringan yang ditimbulkan oleh El Nino di Indonesia itu selesai dengan masuknya musim hujan di Indonesia yang kami prediksikan itu sekitar pertengahan bulan Oktober.
1: Bulan Oktober.
3: Itu pertengahan pertengahan hingga akhir bulan Oktober itu mulai masuk dari musim hujan dari arah barat Indonesia ya, dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat dan selanjutnya. Kemudian itu mengurangi atau menghilangkan efek keringan yang sudah kita hadapi. Jadi periode kritis yang masih perlu kita ekonomi bersama adalah saat ini akhir Agustus hingga kurang lebih pertengahan hingga akhir Oktober 2026 ini. Jadi tidak sepanjang hingga awal 2027 ya.
1: Oke. Artinya saat ini sudah bisa dikatakan fase peringatan dalam menghadapi resiko produksi pertanian, begitu Pak?
3: Ya, itu sudah kami sampaikan juga peringatan dininya. Di awal Maret atau Februari yang lalu kepada rekan-rekan di Kementerian Pertanian, dan mereka sangat paham dan sangat berpengalaman menghadapi kondisi El Nino ini. Jadi informasi dari warning dari iklim ini mereka sudah terjemahkan menjadi reaksinya.
1: Oke. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan, Pak, kalau begitu melihat masih adanya dampak El Nino sampai nanti yang tentunya akan mengakibatkan atau memberikan dampak terhadap produksi pertanian kita ini, Pak?
3: Kalau menyimak dari pemberitaan kita lihat dan juga diskusi-diskusi kami, saat ini kita optimis kalau stok pangan itu cukup ya, 5,1 juta.
1: Iya.
3: Jadi tantangan sebetulnya ini pasti bisa kita hadapi dengan baik bersama untuk dampak El Nino ini. Kita perlu bersyukur untuk kesiapan organisasi di sektor pertanian.
1: Oke, 5,1 juta ton artinya aman dalam sisi stok, tetapi juga ada mitigasi dan sudah langkah-langkah strategis yang dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi padi terutama ini Pak ya, sehingga juga tidak mengganggu dari kapasitas produksinya. Seperti itu Pak Lisana ya. Baik. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami Pak terkait dengan kondisi ini? Silakan.
3: Baik, para pendengar RRI, saat ini kita mungkin di puncak musim kemarau. Kekeringan masih kita akan hadapi dan mulai kita relate dari kondisi kekeringan ini secara gradual ya. Itu mulai pertengahan Oktober, akhir Oktober, tidak langsung seluruh Indonesia, di daerah yang berada lebih di timur, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara itu awal musim hujannya justru belakangan, jadi kita maksudnya mungkin hujan belakangan. Mungkin ke timur itu semakin mau belakangan, dengan demikian pasti akan mendatangi kita. Dengan kekeringan ini mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah bijak seperti efisien dalam menggunakan air, lalu juga pada masyarakat yang beraktivitas di luar sekarang menggunakan pelindung kepala karena paparan matahari cukup intens dan cuaca cukup panas. Kali ini juga barangkali yang beraktivitas di wilayah perkotaan urban seperti Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya juga menggunakan masker kalau saat ini kondisi kualitas udara juga menurun akibat tidak adanya hujan yang tidak sedikit polutan yang jadi atmosfer kita.
1: Terima kasih Pak Arda Sena untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Arda Sena Sopa Hiluwakan MSC. Kami berbincang mengenai Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino. Dan Bappanas pada 25 Agustus lalu menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton dan menyebutnya sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk menghadapi dinamika iklim termasuk kebutuhan bencana dan dalam keadaan darurat. Sebelumnya pada Juli 2026, Bappanas menyebutkan stok beras pemerintah juga sudah lebih dari 5 juta ton dan menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga. Namun Bappanas juga menggarisbawahi bahwa tantangannya bukan hanya pada jumlah stok, tetapi bagaimana stok tersebut dapat didistribusikan. Dan berikutnya, dalam analisis terbaru 24 Agustus 2026 yang juga kami tadi hadir ke perbincangannya bersama dengan BMKG dicatatkan bahwa kategori El Nino saat ini adalah sangat kuat di mana BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Indonesia. Kemudian periode 21 hingga 27 Agustus BMKG menyebutkan 76,5% wilayah Indonesia atau 535 zona musim telah mengalami musim kemarau. Sebanyak 90,79% wilayah mengalami curah hujan kategori rendah dan 87,28% mengalami sifat hujan di bawah normal. Dan pada Juni, BMKG memperkirakan El Nino dapat bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas moderat 98% dan menguat 62%. Dan saat itu BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 lebih kering dan lebih panjang dari normal.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program dialog interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 anti teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan dialog interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Dengan gelombang kepedulian terus mengalir dari berbagai penjuru negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan relawan terus berdatangan ke sejumlah wilayah terdampak. Dan di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung, kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi. Pendengar, berdasarkan data rilis resmi terbaru dari BNPB, skala terdampak gempa ini mencakup wilayah yang cukup luas, terutama di daratan Pulau Flores. Tercatat total 105 orang meninggal dunia, kemudian korban luka dan juga pengungsi lebih dari 1.600 orang luka-luka, dengan jumlah pengungsi di tenda darurat melonjak mencapai kisaran 110.000 hingga 180.000 jiwa yang tersebar di berbagai posko. Dan kami akan membahas kembali bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Yosef, kabar baik hari ini, Bapak?
6: Kabar baik,
4: iya.
6: Sehat selalu.
4: Tentu kami juga prihatin ya atas bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Boleh diceritakan, Bapak, bagaimana kondisi terkini masyarakat di Manggarai pasca gempa, terutama di titik-titik yang terdampak paling parah di sana, Pak?
6: Oke, sejak terjadinya gempa pada tanggal 15 Agustus 2026, ada begitu banyak masyarakat yang terdampak karena gempa ini. Yang pertama, sampai sekarang mereka masih tinggal di pengungsian di sekitar kampung atau sekitar rumah mereka. Mm. Kemudian yang kedua, yang sangat mereka butuhkan sekarang adalah makanan, sembako, seperti beras, mie, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, karena begitu banyaknya orang terkena dampak dari gempa ini, kebutuhan akan selimut, kemudian terpal, tenda, itu sangat dibutuhkan. Dan sejak tanggal 16 setelah gempa terjadi, saya sudah keliling di Manggarai ini, di Cibal, Reo, dan juga di Satermese. Saya melihat ada begitu ribuan rumah yang rata tanah gitu, yang mengalami kerusakan berat, kerusakan sedang dan ringan. Nah, gempa ini sampai sekarang masih terjadi gempa susulan. Jadi masyarakat, termasuk saya sendiri, kita juga tidak merasa nyaman tinggal di dalam rumah, karena kita tidak tahu datangnya gempa kapan. Tapi tiba-tiba malam, kemudian tengah malam, pagi, gempa itu selalu terjadi. Sehingga lebih banyak masyarakat yang di Manggarai ini dan di Flores pada umumnya tinggal di luar rumah, ya, di tenda-tenda yang sangat sederhana. Dan sampai sekarang pun kami sangat membutuhkan ya seperti terpal, selimut. Nah, itu yang terjadi. Dan hari ini saya istirahat karena sejak tanggal 16 saya keliling membawa sembako. Hari ini agak capek, sehingga tadi saya membeli logistik untuk persiapan besok untuk ke Cibar Barat lagi.
4: Penyaluran kan terus dilakukan ya, Pak Yosef. Banyak juga masyarakat yang melakukan pengungsian mandiri, kabarnya seperti itu. Itu bagaimana untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke mereka yang tidak mengungsi secara terpusat, Pak?
6: Penyaluran bantuan dari pemerintah itu sangat sedikit ya, karena begitu banyaknya masyarakat yang terkena dampak gempa ini. Juga ada LSM juga yang datang ke tempat lokasi, ke kampung-kampung. Saya sendiri pun sejak tanggal 16 tanggal 17 Agustus kita keliling beberapa kecamatan, beberapa titik dari Partai PAN. Nah, dan dari Partai PAN juga terbatas logistiknya, sehingga kita sendiri karena ada rasa kemanusiaan, sehingga kita bisa membeli sendiri di pasar beras, Indomie, langsung kita bawa ke masyarakat. Karena kita tahu persis, kita sungguh merasakan betapa mereka itu merasa sedih, menangis. Yang kita butuhkan sekarang dan yang mereka butuhkan sekarang adalah soal makan, soal rumah itu urutan yang kedua, dan nanti pemerintah pasti akan memperhatikan soal perbaikan rumah, soal membangun rumah yang baru. Tapi yang sangat dibutuhkan sekarang adalah ini soal kebutuhan pokok, yaitu makan.
4: Bantuan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan. Bagaimana kemudian untuk sehari-hari layanan kesehatan dan juga air bersih di sana, Pak Yosef?
6: Kalau pelayanan kesehatan, sekarang saya lihat dari dinas kesehatan itu, dari kampung ke kampung mereka pergi ke tenda-tenda itu untuk memberikan pengobatan. Karena saya sendiri sungguh merasakan tinggal di tenda-tenda itu, yang pertama kita cepat kena flu karena dingin. Kemudian bayangkan yang saya pernah tidur di sebuah kampung itu di tenda-tenda, saya tidur sampai pagi. Dampaknya flu, ya, karena tidak bisa tidur. Sangat risiko sekali dengan penyakit. Tapi saya lihat sekarang itu tenaga kesehatan itu mereka berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberikan obat atau memberikan suntikan kepada mereka yang sakit.
4: Layanan kesehatan juga terus dibutuhkan, apalagi ketika malam.
6: Betul,
4: dingin sekali ya kabarnya, Pak Yosef.
6: Ketika malam dingin sekali ya. Jadi saya sendiri saja, saya kan orang Manggarai juga, tapi lama di Jakarta. Saya tidur di tenda-tenda itu, kalau dua malam bisa kita sakit gitu.
4: Itu ya. Untuk layanan dasar seperti selimut, kemudian kebutuhan untuk kelompok rentan seperti anak bayi mungkin ya, kemudian perempuan dan juga lansia ya, Pak Yosef.
6: Kebutuhan untuk anak bayi itu beberapa kali saya beli apa itu ya, yang untuk anak bayi itu Pampers. Tapi kan sangat mahal itu dengan kebutuhan itu banyak orang. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil, susu, kemudian jajan untuk anak-anak, kemudian beras, minyak goreng, gitu. Belum lagi kebutuhan terpal, itu yang paling paling mereka cari, itu terpal dan selimut.
4: Selimut dan kebutuhan untuk operasional dapur umum ya, untuk bagaimana kemudian anak-anak dan juga masyarakat di sana bisa mendapatkan makan sehari-hari ya, Pak Yosef.
6: Seperti telur, tapi mereka sekarang itu yang terpenting ada isi perut dulu ya, makanan itu.
4: Jadi itu yang paling mendesak ya
6: untuk mereka. Paling mendesak. Dan terus terang Mbak, tidak cukup bantuan dari pemerintah sampai ke pelosok-pelosok paling dalam. Ya, ada jalan-jalan tertentu yang tidak bisa ditembus dengan kendaraan, mau tidak mau kita pakai motor.
4: Artinya
6: ya,
4: masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan, Pak? Di pelosok-pelosok.
6: Banyak, sangat banyak.
4: Tepatnya di wilayah mana, Pak?
6: Di Cibarbarat itu yang paling banyak rumah yang menjadi korban gitu ya. Tapi itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Karena mereka fokus ke reo.
4: Pemerataan untuk bantuan ini masih terus diharapkan ya, agar masyarakat di pelosok-pelosok juga bisa menikmati ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, Pak Yosef.
6: Iya, kemarin kan saya minta bantuan dari Kasat, dari Pak Maruli juga, dari Pak Bramantio yang di Bandung, dan teman saya Pak Ganda, mereka kirim. Kita keliling bersama mobil tentara, keliling bagi beras, bagi mie. Itu pun belum cukup. Kalau mereka bagi per kakak, ya sekitar 1 kilo, satu kakak. Karena memang persediaannya sedikit, gitu.
4: Baik, kita harapkan semoga pengungsi di sana juga bisa terjangkau ya untuk mendapatkan bantuan, dan juga masyarakat segera pulih dari adanya trauma, tadi adanya gempa-gempa susulan yang masih terus terjadi ya, Pak Yosef.
6: Sampai saat ini masih terjadi susulan.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Yosef atas waktunya, kita harapkan segera pulih wilayah NTT, terima kasih.
6: Terima kasih.
4: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Yosef Hasmi, baru saja berbincang bersama kami terkait dengan kondisi masyarakat ataupun pengungsi yang masih membutuhkan bantuan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.
5: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah, seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM, STNK, hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain tuh harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutlah yang melanda Banjarmasin mempengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
5: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
6: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
5: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang luar ruangan seperti upacara, olahraga, dan pendidikan kelas sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
6: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
7: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
6: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses pemulihan ekonomi hingga aktivitas usaha masyarakat kembali berjalan secara berkelanjutan. Disampaikan oleh Menteri UMKM, Presiden menyampaikan pesan kepada Menteri UMKM agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di 3 provinsi jangan hanya selesai di awal saja, tetapi fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinu terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Menurut Maman, pemerintah pusat juga tidak membiarkan pemerintah daerah menghadapi proses pemulihan sendirian. Berdasarkan data Kementerian UMKM, sebanyak 498.000 UMKM tersebar di 50 kabupaten kota, di 4.000 lebih desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana pada 2025 kemarin. Baik, kita akan berbincang bersama dengan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik. Pak Riza, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik, Pak Riza?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Ada 500...
2: Semoga semua sehat.
1: Amin, amin. Data dari Kementerian UMKM itu ada 500 ribuan, kurang lebih ya, 498 lah. UMKM terdampak bencana tahun 2025 kemarin di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pak Riza. 1,2 triliun rencananya akan di distribusikan ke UMKM di sana, Pak Riza.
2: Iya, untuk periode 2026 hingga 2028 ya. Jadi
1: bertahap.
2: Insya Allah akan mulai bergulir di 50 kabupaten kota yang terdampak.
1: Oke.
2: Di 3 provinsi ya.
1: Pak, data ini dikumpulkan untuk kategori UMKM itu gimana agar masyarakat yang memiliki usaha UMKM itu juga terdata gitu, Pak Riza?
2: Iya, jadi mungkin kami perlu sampaikan bahwa kemarin itu dipimpin oleh Pak Menteri bersama-sama dengan Pak Wakil Menteri ya, juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, juga Bupati, Wali Kota dari 50 kabupaten kota. Itu melakukan tahap kick off lah ya. Jadi proses sosialisasi terhadap program rehabilitasi ekonomi UMKM di 3 provinsi terdampak banjir sebelumya, yang dimana diantara programnya ada terkait dengan bantuan presiden ya, Banpres, yang direhabilitasi usaha mikro yang diberikan kepada tahun ini di 200 ribu usaha mikro, dan di tahun depan diberikan lagi untuk 200 ribu usaha mikro, di mana masing-masing bisa mendapatkan Banpres.

0: lumpur untuk menjadi bataringan misalnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah program-program terkait dengan pemberdayaan. Ini macam-macam bentuknya, dalam bentuk pendampingan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, termasuk juga terkait dengan akses terhadap pasar, baik itu online maupun offline, ya, dengan harapan nanti saudara-saudara kita, usaha-usaha mikro khususnya yang terdampak, kapasitasnya bisa meningkat, akses pasarnya bisa direaktivasi, sehingga usahanya bisa berjalan kembali. Dan terakhir tentunya kami juga melakukan atau mendorong, ya, kaitannya dengan penguatan dari sisi kemitraan dan rantai pasok, dengan harapan nanti UMKM-UMKM kita yang terdampak atau usaha mikro yang terdampak bisa pulih ekonominya dengan cepat dengan adanya kemitraan dengan usaha kecil, menengah, atau bahkan dengan usaha besar. Nah, program ini tentu secara bertahap akan mulai digulirkan di bulan September ini, dan kemarin sudah disampaikan juga dengan Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, dan besok rencananya akan dilakukan sosialisasi secara lebih rinci lagi, Pak Mas, ya, kepada kepala-kepala dinas UMKM di 50 kabupaten kota, dengan harapan ini bisa segera ditindaklanjutin dengan dengan cepat, tepat, dan sekaligus juga bermanfaat dalam pemulihan ekonomi usaha mikro kita.
1: Oke, jadi ada beberapa kategori bantuan. Yang pertama, uang 3 juta per usaha, lalu kemudian alat produksi, entah itu sesuai dengan kebutuhan usahanya, ya, alat-alat atau ya. Lalu kemudian pendampingan soal perluasan pasar, pemasaran, dan juga kemitraan tadi, ya, ada empat.
0: Betul,
1: itulah.
0: Betul.
1: Kemitraan ini.
0: Betul. Nah, kalau pembiayaan ini tentu ada macam-macam, ya.
1: Oh.
0: Karena kan pembiayaan ini ada kaitannya dengan akses terhadap kredit usaha rakyat. Jadi artinya saudara-saudara usaha mikro kita yang memang usahanya sudah visible dalam kategori itu dan juga dimungkinkan atau memenuhi kriteria untuk mendapatkan akses kredit usaha rakyat, ya, maka mereka dibukakan akses untuk bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Atau kalau mereka sudah mendapatkan kredit usaha rakyat sebelumnya, maka tahun ini di 2026 diberikan fasilitas 0% bunganya, ya. Di tahun 2027 diberikan tambahan subsidi sehingga bunga yang dibayarkan hanya 3% saja. Jadi itu skema juga yang sudah disiapkan di dalam program ini. Yang kedua juga bagaimana memberikan akses pembiayaan kepada ibu-ibu, ya, usaha mikro kita atau ultra mikro kita yang secara berkelompok dengan skema PNM misalnya, begitu, ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa skema pembiayaan yang kami juga dorong, ya, dalam kerangka untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro kita untuk kembali tumbuh usahanya pasca bencana banjir tersebut. Dan tentu bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan akses perbankan, mereka-mereka yang tidak sedang terima kredit perbankan maupun kredit usaha rakyat, maka mereka potensial untuk mendapatkan pembiayaan melalui BAMPRES.
1: Oh,
0: yang ikutan.
1: Ya, ini ada kriteria kedua. Iya, iya, ya, 3 juta yang
0: supaya
1: diberikan.
0: Supaya jangan terjadi duplikasi. Gitu.
1: Jadi ya, 3 juta ini enggak semua.
0: Enggak semua. Jadi ada kriteria kedua, sehingga nantinya ada aspek keadilan yang terpenuhi, sehingga seluruh usaha mikro kita kecil maupun menengah yang mungkin terdampak itu bisa mendapatkan fasilitasi dalam kerangka untuk menumbuh kembangkan usahanya.
1: Nah, untuk tahun ini kan bertahap nih. Tahun ini anggarannya berapa, menyasar ke berapa usaha?
0: Tahun ini kita menargetkan totalnya itu sebesar 600-an miliar, ya.
1: 600 miliar, ya.
0: 2.618 miliar dengan target 212.386 usaha mikro kecil dan menengah, ya. Jadi ini sudah kita tahun ini tentu menjadi prosesnya sudah dipersiapkan.

0: kriteria untuk masing-masing jenis program juga sudah dipersiapkan, ya, dengan harapan nantinya bisa disalurkan sesegera mungkin, ya. Tentu Pak Menteri kemarin mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada kepala-kepala daerah, agar dalam penyalurannya dari sisi pendataannya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa tepat sasaran dan program ini dilaksanakan dengan akuntabel gitu ya, sehingga nantinya betul-betul bisa bermanfaat sebagaimana diharapkan dalam proses penyusunannya sejak awal.
1: Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang bisa dibilang dari perwakilan masyarakat yang ada di bencana tahun 2025 kemarin ya, bencana di 3 provinsi. Ada kenalan saya yang usaha air isi ulang, ada yang peternak ayam. Tapi meyakinkan bahwa saya sudah terdata belum ya. Nah, tadi kan sempat disinggung juga Menteri UMKM itu Pak Maman mengatakan memastikan datanya akurat. Nah, pendataannya itu diambil dari mana? Dan bagaimana jika masyarakat yang punya usaha belum terdata ini, Pak?
0: Jadi pertama kami ingin sampaikan ya bahwa data yang kita terima, ya, sumber data yang kita terima itu pastilah dari pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan jadi kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan kepada kepala-kepala daerah, ya, Kementerian UMKM akan menggunakan sumber data dari pemerintah daerah. Karena kita percaya betul pemerintah daerah yang tentunya paling tahu ya mana-mana yang memang UMKM-UMKM yang terdampak di sekitarnya, mana-mana yang memang memerlukan dukungan, bantuan secara spesifik gitu ya, dan seterusnya. Nah, tentu pada akhirnya data tersebut dikirimkan kepada kami, dan nanti akan dilakukan cleansing sesuai dengan kriteria programnya masing-masing.
1: Cleansing, contoh cleansing itu apa Riza? Cleansing itu maksudnya? Cleansing itu apa?
0: Itu artinya akan di akan dilihat sesuai dengan kriteria programnya. Misalnya nih, saya ambil contoh. Saya ambil contoh misalnya kalau program Bampres. Ya, Bampres itu di tahun ini 200.000, ya, 200.000 usaha mikro yang akan kita berikan, kan begitu ya, lebih kurang ya. Nah, tentu sumber datanya kan datang dari daerah. Jadi pengusaha mikronya mendaftarkan ke pemerintah daerahnya, ya, bila mana mereka belum terdata oleh pemerintah daerah, ya, lalu data dari pemerintah daerah itu dikirimkan kepada kami, ya. Nah, pertanyaannya tentu setelah dikirimkan kepada kami, bagaimana kita untuk melakukan pendalaman atau pengecekan terhadap data-data ini, ya, sesuai dengan kriteria programnya. Nah, mari kita lihat kriteria program untuk Bampres. Di Bampres itu ada 4 kriterianya program persyaratan pengajuannya. Yang pertama itu warga negara Indonesia, jadi dia harus punya IKTP. Itu dulu pertama ya. Yang kedua, pengusaha mikronya itu alamat usahanya ada di wilayah terdampak bencana. Jadi pemerintah daerah yang akan paling tahu kan gitu ya. Lebih kurang nanti mereka akan kirimkan kita. Yang ketiga, bukan dari ASN ya, jadi bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, bukan pegawai BUMN, bukan pegawai BUMD. Yang keempat, tidak sedang menerima kredit KUR atau pembiayaan perbankan lainnya pada saat pengajuan bantuan. Nah, tentu data yang masuk dari pemerintah daerah itulah yang kami cleansing, ya, kami adu dengan datanya dari Dukcapil untuk lihat ini NIK-nya valid atau tidak, ya, double atau tidak, dan seterusnya. Yang kedua, diadu dengan data SIKP di Kementerian Keuangan untuk melihat apakah dia menerima KUR atau tidak. Kan gitu ya. Kalau dia sudah menerima KUR, berarti dia tidak memenuhi persyaratan nih
1: untuk dapat Bampres.
0: Karena dengan KUR dia sudah dapat fasilitas tuh. Kemudahan-kemudahan gitu.
1: Tapi sebentar saya potong dulu. Kalau tidak terima Bampres yang 3 juta itu, tapi untuk bantuan lainnya masih bisa dapat.
0: Bisa dong.
1: Hanya Bampresnya yang 3 juta itu ya.
0: Makanya tadi, Bang, tergantung kriteria saja, kriteria program masing-masing ya.
1: Oke, lanjut.
0: Kalau untuk Bampres ini memang objektifnya, tujuannya adalah untuk memberikan akses kepada saudara-saudara kita, usaha mikro atau ultra mikro, yang belum mendapatkan akses KUR dan pembiayaan lain dari perbankan.
1: Sehingga mendapatkan stimulus permodalan, istilahnya gitulah.
0: Iya, betul. Karena kan kalau dia sudah dapat KUR, dia kan sudah dapat fasilitas tuh.
1: Iya.
0: Tahun ini dia dapat 0%.
1: Mm-mm.
0: Ya. Yeah, tahun depan dia dapat 3%, gitu ya. Nah, kalau dia jadi sehingga dengan demikian diharapkan nanti jangan hanya yang dapat KUR saja dapat fasilitas. Mm-mm. Mereka yang belum punya kemampuan untuk mendapatkan akses BN formal pun bisa dimungkinkan untuk bisa bertahan, pulih ya, untuk bangkit gitu. Okay. Ya. Dengan skema apa? Ada Bampres yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam kerangka untuk membantu usaha-usaha mikro atau ultra mikro yang terdampak.
1: Oke. Okay. Okay, jadi
0: nah, seluruh bantuan ini, Mas, Bampres rehabilitasi usaha mikro ini diusulkan oleh pemerintah daerah tadi sumber datanya. Lalu penerimaannya langsung kepada yang ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak ada pakai perantara.
1: Oh, mekanismenya nanti, gitu.
0: Betul. Jadi nanti dia dari pengusaha mikronya, kalau belum terdata oleh pemerintah daerah, maka melaporkan ke pemerintah daerah, dinas tempat. Lalu nanti data itu dikirimkan kepada kami untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Tadi ya untuk lihat NIK-nya, untuk lihat SIKP-nya, SLIK OJK-nya, dan seterusnya. Lalu data yang sudah bersih, sesuai dengan kriteria, nantinya akan ditetapkan sebagai penerima. Lalu setelah itu akan disalurkan langsung ke rekening penerima. Jadi tidak akan ada perantara, sehingga kami ingin sampaikan juga pada malam ini ya, bahwa nanti kalau ingin mengajukan, saudara-saudara kita usaha mikro, ultra mikro ingin mengajukan Bampres misalnya, jangan mau ada permintaan-permintaan, misalnya ada pemotongan, ya, atau ada misalnya biaya pengurusan, apa dan seterusnya, itu nggak ada tuh.
1: Nggak
0: ada. Nggak ada. Kita pastikan nggak ada.
1: Iya, iya, iya.
0: Tidak ada di dalam, kebijakan kita, ya, tidak dibolehkan untuk dilakukan pemotongan-pemotongan, karena ini langsung diterima oleh penerima.
1: Oh gitu, jadi nggak perlu mekanisme dari kelurahan dulu, lalu ke balai desa, nggak gitu, ya. Tapi langsung ke rekening si penerima nantinya, bagi pelaku usaha.
0: Supaya itu bisa langsung dimanfaatkan oleh usaha mikro, ultra mikro kita untuk kembali ya, mereaktivasi usahanya, supaya dengan sendirinya ekonomi keluarganya bisa semakin baik,
1: iya,
0: dan semakin bisa bertahan.
1: Oke, itu mungkin salah satu sebabnya mengapa besarnya 3 juta, karena disasarnya adalah usaha mikro dan ultra mikro ya.
0: Ultra mikro, nah, tentu itu udah ada,
1: iya,
0: itu kita sudah ya, punya studinya ya,
1: iya,
0: untuk melihat sebenarnya dalam kategori usaha mikro, ultra mikro
1: yang punya ini, misalkan jajanan
0: kira berapa
1: keperluan, iya, yang biasanya jualan jajanan SD gitu ya, mau tiring atau apapun itu, bisa beli gerobak baru atau apapun itu, bahan bakunya dan lain sebagainya. Nah, tapi gini, untuk yang ini kan kategorinya ada yang mikro, ada yang menengah ya. Nah, ini gimana nih untuk yang kecil dan menengahnya ini, gimana nih cara untuk agar tetap bisa continue lah usahanya, walaupun karena mereka juga terdampak gitu kan.
0: Jadi kaitannya dengan
1: kecil dan menengah ini,
0: usaha kecil dan menengah, diantaranya mereka juga kan bisa dimungkinkan untuk mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat, tadi saya sampaikan ya.
1: Yeah.
0: Kalau kaitannya dengan permodalan, di luar itu kita mendorong untuk di 50 kabupaten kota ini juga ada fasilitasi-fasilitasi untuk pendampingan terhadap akses pasar. Jadi karena kalau kita lihat di saat bencana kemarin,
1: yeah,
0: ada 3 kriteria ya. Kalau kita kelompokkan, ada 3 kelompok UMKM kita ini. Ada kelompok UMKM kita yang terdampak, yang langsung terasa pada sisi pembiayaan.
1: Mm-hmm.
0: Karena memang mereka-mereka sudah atau sedang melakukan pinjaman modal.
1: Mm-hmm.
0: Baik itu di bank maupun di non-bank.
1: Okay. Nah,
0: yang semacam ini tentu ada, harus ada fasilitasinya. Itulah kenapa sudah ada POJK untuk memberikan fasilitas
1: restrukturisasi bunga atau apa, cicilan atau apa ini,
0: macam-macam.
1: Oh, macam-macam.
0: Ya,
1: wah
0: ya. ada Permenko nomor 2 itu untuk yang KUR, di mana mereka dibebaskan pembayaran dalam waktu tertentu. Lalu tahun ini diberikan fasilitas bunga 0%, tahun depan diberikan fasilitas bunga 3% saja, dan seterusnya. Ini adalah fasilitasi yang bisa juga dimanfaatkan. Nah, yang kedua, selain pembiayaan tadi saya sebutkan, juga akses pasar. Ini juga kita ada fasilitasi dalam peningkatan akses pasar. Karena kenapa perlu? Karena selain yang terdampak itu dalam kelompok kesulitan dari sisi pembiayaan, tapi juga ada yang mereka sebenarnya masih berproduksi, terdampak tapi masih berproduksi.
1: Oke.
0: Permasalahannya adalah kemana mau jualnya? Wong di luar, di lingkungannya sudah lantah,
1: gitu ya. Jadi betul,
0: tidak ada yang bisa membeli, kan begitu ya, kurang ya. Nah, itulah yang kita fasilitasi selama beberapa waktu terakhir ini sudah dilakukan, dan syukur alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, karena terlihat betul produk-produk yang masih bisa dihasilkan itu punya akses pasar yang lebih luas, baik itu melalui khususnya melalui landing page UMKM ya, melalui online ya, yang kami bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce dalam kerangka untuk memberikan fasilitasi diskon misalnya, termasuk juga halaman depan di homepage-nya, supaya
1: didahulukan ya, jadi berandanya
0: iya. Lebih kurang begitu ya. Jadi ini
1: bentuk kepedulian dari masyarakat, dari pemerintah untuk memberikan etalasenya tuh di depan dulu nih, untuk UMKM yang
0: kita
1: bencana
0: berikan begitu. Nah, yang lain adalah tentu bagi yang mikro yang kecil tadi itu, diantaranya juga bisa dalam kaitan dengan misalnya saya ambil contoh nih ya, salah satu program kita adalah bagaimana mendukung pemulihan dan penguatan usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh pasca bencana untuk kaitannya dengan produksi nilam. Karena kita tahu di Aceh ini hampir sebagian besar kabupaten kota yang ada di Aceh itu tumbuh nilam. Jadi nilam ini menjadi salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh.
1: Mahal tuh Pak, buat parfum tuh Pak, Pariza.
0: Macam-macam, iya betul. Parfum bisa macam-macam. Nah, ini kebetulan kami sebelum terjadi bencana itu sudah membangun rumah produksi di sana.
1: Oh gitu? Iya.
0: Ada rumah produksi dalam kerangka untuk membantu proses hilirisasi dari nilam ini.
1: Kondisinya gimana Pak? Rumah produksinya Pak?

0: yang punya nama nih untuk produsen utama Nilam di dunia. Betul. Tuh Pak.
1: Iya, makanya inilah yang sekarang kita lakukan penguatan.
0: Oh, rebrand ya? Rebranding ya? Atau gimana, Pak?
1: Beberapa tahun terakhir ini, kami di Kementerian UMKM itu melakukan penguatan dari sisi proses hilirisasi Nilam itu. Ya, untuk mendukung ekonomi rakyat, ya, khususnya di Provinsi Aceh, bersama-sama dengan Universitas Syekh Kuala. Nah, ini yang saya kira mengingat ini sangat penting sekali, tapi juga ada terkena dampak ya tentunya ya, ada yang rusak dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Inilah yang kita ingin segera pulihkan, kita perbaiki dengan harapan nantinya produk yang dihasilkan itu sudah produk setengah jadi, yang dihasilkan sudah bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih baik, menjadi macam-macam.
0: Iya. Kalau bisa di branding,
1: bisa menjadi
0: di branding aja Pak, namanya dari UMKM di Indonesia namanya apa gitu. Ya, barang ya, daripada kita cuma barang mentahnya aja, nilamnya aja.
1: Betul.
0: Padahal nunggunya tuh susah banget, nunggunya lama juga tuh.
1: Iya betul.
0: Oke. Baik, Pak Riza, terakhir ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pelaku usaha? Baik mikro, kecil maupun menengah yang berada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ini Pak.
1: Baik ya, tentu
0: Sumatera Utara, sorry. Okay.
1: Kami sebagaimana komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Wakil Menteri kemarin ya, bahwa pemerintah ingin terus memberikan dukungan yang optimal dalam kerangka untuk percepatan pemulihan ekonomi saudara-saudara kita, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Dan hari-hari ini adalah fase di mana kita mulai masuk kepada fase rehabilitasi ekonominya, ya, karena kita tahu dalam perkembangannya sebagian besar infrastruktur dasar sudah bagus ya, maka aktivasi ekonomi itu menjadi penting dalam kerangka untuk memastikan ekonomi masyarakatnya tetap bisa bergerak ya, dan dengan demikian proses pemulihannya juga menjadi lebih cepat. Nah, dalam kerangka itulah syukur alhamdulillah sebagaimana perintah dari Bapak Presiden dan sekaligus juga disampaikan oleh Pak Menteri kemarin kepada kepala-kepala daerah bahwa program pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana Sumatera ini sudah dapat dilakukan ya, dan hari ini, besok dan juga minggu depan itu akan dilakukan proses sosialisasi yang intensif, baik itu dengan kepala-kepala daerah yang sudah dilakukan kemarin oleh Pak Menteri,
0: iya,
1: besok itu dengan kepala-kepala dinas, Bapeda dan seterusnya, dan minggu depan itu bersama dengan daerah ya, termasuk juga asosiasi-asosiasi, dengan harapan nantinya program ini sudah bisa berjalan di awal September, sehingga nanti kita harapkan segera bisa dinikmati oleh usaha mikro kecil dan menengah di 3 provinsi.
0: Oh, iya.
1: Nah, apa saja program tersebut? Tentunya diantaranya ada yang terkait dengan akses pembiayaan, ya, baik itu KUR, PNM maupun tadi Bampres, rehabilitasi ekonomi UMKM kita. Lalu juga ada yang terkait dengan peralatan tadi yang saya kami sampaikan, ya, dengan kriteria tertentu,
0: yeah,
1: dan juga ketiga itu terkait dengan pemasaran,
0: yeah, ya,
1: dan juga pendampingan yang kita harapkan ini bisa membantu percepatan pemulihan akses pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah kita. Nah, untuk itu kami tentu sangat berharap kepada Bapak Ibu ya, usaha-usaha mikro kecil dan menengah di 3 provinsi untuk terlibat aktif ya dalam proses pengajuan programnya, nanti bisa berkonsultasi dengan dinas-dinas UMKM di kabupaten kotanya masing-masing,
0: yeah,
1: dan tentunya nanti dengan demikian kami berharap program ini bisa dirasakan, bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, dan pada akhirnya tentunya proses pemulihan ekonomi di 3 provinsi bisa berjalan dengan cepat dan optimal.
0: Oke.

0: saya tadi kan ngomongnya pertanyaan terakhir, tapi saya mau nanya lagi nih Pak Riza, nggak apa-apa ya Pak Riza, ini kan apa namanya, kalau nggak salah nih Kementerian UMKM itu punya aplikasi nih Sapa UMKM kalau nggak salah. Nah itu bisa dimanfaatkan juga nggak sih Bu untuk pendataan, untuk daftar memang, dan juga menanya bertanya jadi bertanya soal kriterianya, syarat-syaratnya gitu loh untuk mendapatkan bantuan.
1: Jadi misalnya saya ambil contoh tadi terkait dengan Banpres. Banpres itu nanti data yang dari pemerintah daerah itu akan masuk ke dalam Sapa untuk dilakukan cleansing yang saya sebutkan tadi ya. Karena kami di dalam sistem Sapa itu sudah dilakukan proses integrasi dengan data Dukcapil, dengan nanti akan diadu dengan datanya SIKP di Kementerian Keuangan, SLIK-nya OJK dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistem ini akan membantu kita untuk proses cleansing datanya dengan harapan itu akan jauh lebih cepat dan akurat kan, begitu lebih kurang. Nah yang kedua, ada juga program-program misalnya terkait dengan pendampingan ya usaha ya, ketika usaha sebelumnya berhenti karena terkena banjir lalu mereka mau aktivasi usahanya baru gitu ya, maka perlu ada pendampingan nih, akses pasar dan seterusnya. Nah salah satu persyaratannya adalah mereka onboarding di Sapa UMKM dan seterusnya. Nah kenapa penting untuk onboarding di Sapa UMKM ini? Salah satu ya kepentingannya adalah ingin memastikan agar manfaat yang diterima oleh usaha mikro kecil dan menengah kita itu tidak parsial. Ya, jadi jangan sampai kalau kebetulan perlunya hari ini pembiayaan lalu akses pembiayaan aja yang diaksesnya. Padahal kalau dia masuk ke Sapa UMKM dengan mendapatkan akses pembiayaan, maka dimungkinkan untuk mendapatkan akses sertifikasi halal. Bisa akses, misalnya nomor induk berusaha kalau belum punya. Bisa mendapatkan akses pelatihan-pelatihan ya, bisa mendapatkan akses pendampingan inkubasi dan seterusnya. Atau misalnya fasilitasi untuk dapat QRIS misalnya supaya usahanya mulai masuk ke pembukuan yang digital ya. Bagaimana mereka mulai menyusun lebih rapi lagi dan seterusnya dan seterusnya.
0: Jadi untuk teman-teman saya yang kebetulan berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara-saudara kita yang berada di sana yang punya mungkin kedai kopi kemarin-kemarin ya, ada Kopi Gayo, Mandailing Natal yang biji kopinya luar biasa bagus banget dan enak banget, itu ketika terdampak bencana itu usahanya kemudian terganggu. Nah itu bisa juga nih ya Pak Riza ya,
1: bisa.
0: untuk dikonsultasikan atau didaftarkan ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini. Terima kasih banyak Pak Riza, selamat malam.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damani sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan

0: daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir,
2: informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya, Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasinya baru tadi pagi juga kami mendapat. Informasi, tadi juga kami sudah koordinasi dalam PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dalam PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tumpupulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dan pemerintah pusat di koordinasi pemerintah provinsi memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panen itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karir Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya. Dan di kesempatan dini hari atau pagi hari ini, kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan nanti kami juga akan menghadirkan laporannya dari reporter kami yang berada di luar negeri ya, untuk bisa melaporkan bagaimana kondisi yang bisa Anda ikuti ya. Dan tentunya untuk di kesempatan Oke, ya. Untuk beragam informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami untuk di rri.co.id terkait dengan Badan Legislasi DPR juga mengubah dan tambah 6 RUU dalam prolegnas prioritas 2026 ya. Di mana Badan Legislasi DPR RI menyampaikan 6 perubahan dalam program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 di mana evaluasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan panitia perancang undang-undang DPR. Untuk pertama, Badan Legislasi mengubah pengusul RUU merubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, di mana pengusulan RUU tersebut sebelumnya berasal dari Badan Legislasi DPR, kemudian dialihkan menjadi usulan Komisi 6 DPR RI. Kedua, badan legislasi memasukkan 3 RUU usulan balik dalam perubahan Prolegnas 2025-2029 dan prioritas 2026. Ketiga RUU tersebut meliputi perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat, perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan reforma agraria.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri bersama atau Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru pada pagi ini waktu setempat. Kami hadirkan langsung laporannya bersama dengan rekan Retno Madasari. Retno.
4: Ya, Lukman dan juga pendengar, beberapa saat lalu Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri bersama atau Joint Ministerial Commission JMC Indonesia Selandia Baru yang berlangsung pagi ini sekitar pukul 8 lebih 24 menit waktu setempat. Dan pertemuan ini dipimpin bersama Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters di Auckland. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral sekaligus membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan tadi mengungkapkan bahwa pertemuan JMC ke-13 menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen dalam mempertahankan hubungan kerjasama yang erat. Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyebut bahwa Indonesia memandang kemitraan dengan Selandia Baru sebagai hubungan yang penting dan strategis. Ia berharap kunjungan pertamanya ke Selandia Baru sebagai Menteri Luar Negeri juga menjadi awal dari kunjungan-kunjungan berikutnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI turut menyoroti pentingnya kerjasama kedua negara dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk generasi muda, dan ia menyebut hal tersebut sebagai salah satu bagian penting dalam hubungan strategis Indonesia dan Selandia Baru.
5: Is the creation including inclusive growth and post-pandemic resilience among us in speaking.
4: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Winston Peters menyebut bahwa Indonesia sebagai salah satu prioritas utama Selandia Baru di Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia merupakan negara tetangga penting, pemimpin ASEAN sekaligus negara besar di kawasan. Ia menambahkan kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama terutama di bidang keamanan, pertanian, pendidikan, energi terbarukan, perdagangan, pertahanan, dan hubungan masyarakat. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di beberapa wilayah, tidak hanya di luar Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kali ini dalam rangka mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau, kami akan berbincang bersama Pranata Humas, Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat Harja Sasmita.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Hadi, kalau untuk di, kita langsung saja Pak Hadi ya, untuk wilayah Jawa Barat saat ini kondisi hutan ataupun juga lahan di sana seperti apa sih di kemarau ini?
2: Ya, memang satu isu yang memang kita juga tangani ya untuk di wilayah Jawa Barat ini kaitan dengan jadi karhutla ya, jadi memang mungkin tidak semasif di wilayah Kalimantan ataupun Sumatera, namun tetap kita juga kan harus tangani ya kaitan dengan kejadian di wilayah Jawa Barat ini. Sejauh ini laporan yang kami terima untuk di wilayah Jawa Barat ini, kejadian karhutla ini sudah terjadi di 19 kabupaten kota di Jawa Barat, dengan jumlah kejadian ini ada 136 kejadian yang terjadi di 157 desa ya, dengan total wilayah lahan terdampak ini sekitar ada 203 hektar ya yang ada di Jawa Barat.
1: Baik, dan kabarnya yang paling parah di Sukabumi ya?
2: Ya, di apa Bukit Habibie kemarin tuh. Tapi itu sudah tertangani ya.
1: Oke, faktor penyebab dominannya selain puncak musim kemarau apa sih Pak Hadi?
2: Ya, memang banyak faktor ya yang perlu kita lihat dari kejadian-kejadian yang di Jawa Barat. Tentu faktor manusia bisa jadi menjadi salah satu faktor yang dominan ya, tapi juga ada faktor-faktor lain seperti mungkin ya ada pembakaran sampah gitu ya, atau misalnya pembersihan lahan dengan cara dibakar gitu, ataupun

0: macam edukasi ya terkait dengan penggunaan apa sekat bakar itu juga sama ya di yang kemarin kita lakukan di Cerme ya yang kita buat juga dalam bentuk konten itu agar supaya masyarakat memahami fungsi sekat bakar itu apalagi yang memang kaitan dengan pemukiman ya agar supaya bila mana terjadi kebakaran lahan itu tidak langsung ke permukiman. Namun yang penting memang kaitan hal ini adalah perilaku yang terus terang kita juga harus dorong ya masyarakat agar menghindari hal-hal yang akan berdampak pada lingkungannya. Itu yang penting ya, karena memang faktornya tadi ya, faktor manusia ini bisa jadi salah satu faktor yang dominan ya kaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan. Gitu, Mbak.
1: Oke, kalau dilihat ya Pak, sejauh ini sebenarnya kondisi kualitas udara di wilayah-wilayah terdampak juga seperti apa, Pak?
0: Sejauh ini sih sebenarnya masih cukup terkendali ya, artinya memang tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Namun demikian memang kita juga ada beberapa wilayah yang saat ini juga sedang dalam penanganan yaitu untuk kebakaran TPH ya, tempat pembuangan air sampah yang memang untuk saat ini memang ada dua titik yang masih ditangani ya di Jawa Barat, itu ada di Kuningan dan di Tasik. Dan kami sendiri, tim kami sedang berada di lokasi saat ini untuk dukungan pemadaman untuk TPA yang memang ini untuk dampaknya sendiri sebenarnya masih apa lokasinya kebetulan memang jauh dari pemukiman, tapi kan kita juga tetap harus waspada ya dengan kondisi tersebut. Jadi tentu ada tim-tim lain yang juga diterjunkan ke lokasi seperti tim kesehatan segala macam yang memantau kondisi masyarakat di sekitar yang ada di sana gitu.
1: Oke, tantangan terbesarnya seperti apa?
0: Ya tentu pemadaman kalau untuk di apa di kebakaran hutan dan lahan ini kan sebagian besar berada di pelosok ya, jadi tentu perlu apa istilahnya jalur-jalur yang memang agak sulit, dan tentu saya hari ini perlu diakses dengan kendaraan-kendaraan yang sifatnya ya off-road seperti itu ya atau ya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, itu yang mungkin tantangan yang utama. Dan untuk TPA ya itu juga sebenarnya juga tantangan yang berbeda lagi karena memang ada faktor lain yang agak menyulitkan ya kalau untuk sampah ini karena biasanya memang ada gas yang metana yang cukup kuat ya biasanya di TPA ini yang menyebabkan sulit untuk dipadamkan gitu. Tapi sejauh ini memang kita selalu upayakan agar kondisinya terkendali gitu.
1: Oke, koordinasi antar pihak di Jawa Barat misalnya itu seperti apa juga, Pak Di?
0: Ya, ini juga yang kita dorong secara terus-menerus ya. Kita juga kan secara rutin kita lakukan rapat-rapat koordinasi ya lintas sektor ataupun dengan BPBD kabupaten kota untuk kita pantau kondisi di lapangan dan juga kemungkinan-kemungkinan kita dari sisi provinsi memberikan dukungan yang terakhir. Yaitu yang kebetulan yang terjadi di Tasik ini kita juga sudah kirim truk tangki ya untuk dukungan pemadaman ya di lokasi tersebut itu di TPA.
1: Oke, untuk peta kerawanan bencana wilayah Jawa Barat secara keseluruhan ini sudah disebarkan juga, sudah dipublikasikan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati begitu?
0: Ya tentu kita kalau untuk hal ini selalu kita informasikan ya melalui akun media sosial kami ya.
1: Boleh disampaikan ulang Pak, kalau memang sebenarnya perlu saat ini ya, silakan menyampaikan kepada pendengar.
0: Ya. Kalau untuk kerawanan wilayah untuk karhutla tentu lebih banyak di wilayah seperti Sukabumi ya, Majalengka, Kuningan, Sumedang ini memang paling volumenya yang paling tinggi gitu ya, sehingga mungkin masyarakat perlu waspada apalagi wilayah yang kebetulan berdekatan dengan pemukiman gitu. Ya ini mungkin karena berdasarkan volume yang kami laporan yang kami terima, tentu kan ini menimbulkan kerawanan tersendiri ya, sehingga mungkin masyarakat perlu waspada untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang berdekatan dengan area permukiman. Dan sejauh ini memang untuk laporan yang kami terima di itu Sukabumi, Majalengka, Kuningan, Sumedang dan Cirebon yang memang secara apa? Secara

0: volume dan kejadian ini paling tinggi gitu.
1: Baik, kalau dilihat dari standar waktu respon time dari BPBD sejak laporan masuk hingga personil tiba di lokasi itu berapa lama biasanya, Pak Adi?
0: Ini kita berbeda ya dengan posisi misalnya kejadian di perkotaan ya. Tentu kan kalau untuk karhutla ini karena wilayahnya seringkali terdapat di pelosok, tentu membutuhkan waktu yang
1: tapi ini kan masih range-nya Pulau Jawa. Iya, tapi ini kan range-nya masih Pulau Jawa yang betul. Mungkin secara sarana prasarana fasilitas betul. Jalan juga masih jauh lebih baik dibandingkan di luar Pulau Jawa.
0: Betul betul. Tapi tentu kita juga kalau secara respon time kita maksimal gitu ya, maksimal 1 sampai 2 jam itu kita sudah di lokasi gitu ya. Dengan kondisi medan yang sesulit apapun, karena memang tentu kan kondisinya kita sangat dinamis ya di lapangan.
1: Iya. Dan jumlah personelnya cukup ya. Tidak terbatas ya.
0: Tidak terbatas karena memang dalam hal penanganan ini kita nggak sendiri kok, kita juga didukung oleh tim dari damkar itu ya, dari TNI Polri juga mereka selalu ya koordinasinya nggak berhenti kok dari okay. dari okay. mereka tuh
1: selalu cukup bagus ya komunikasinya ya Pak Hadi,
0: selalu optimal memang
1: optimal.
0: Dari damkar dari TNI Polri selalu optimal dalam hal merespon keadaan di lapangan gitu.
1: Baik, kenapa saya tanyakan demikian? Karena yang ingin juga diketahui oleh masyarakat terkait dengan prioritas pemadaman, misalkan ada 3 titik api karhutla yang menyala secara bersamaan di wilayah berbeda. Nah, itu mengkategorisasikannya seperti apa? Ketika terjadinya bersamaan ya kan, seperti itu.
0: Ya kan kita kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu kan ada first responder ya. Di sini kan kita juga melibatkan masyarakat.
1: Yeah.
0: Jadi masyarakat ini kalau misalnya di area terdekat, tentu kan ini juga bisa diberdayakan. Dan ini sebenarnya kita di daerah pedesaan ini kan ada desa tangguh bencana yang memang dibina ya oleh kewilayahan tentu kaitan hal ini untuk merespon potensi-potensi ancaman bencana di kejadian awalnya, sehingga memang ya itu yang tadi gitu, supaya kita tidak terlalu lama ya merespon kondisi di lapangan, tentu pelibatan masyarakat sekitar ini jadi penting gitu. Jadi memang ini juga selalu kita bina ya untuk supaya first responder ini melakukan langkah awal ya untuk melakukan pemadaman di lokasi gitu.
1: Oke, okay. Kalau dari early warning sistemnya atau teknologi deteksi dini hotspot, apakah juga sudah berfungsi 100% untuk wilayah Jawa Barat?
0: Ya kan, kalau sejauh ini sebenarnya kita memanfaatkan aplikasi yang dari KLHK ya, itu ada aplikasi Sipongi yang juga memantau titik-titik api. Jadi itu memang biasanya kalau memang sudah muncul di situ kita koordinasikan ke kewilayahan atau yeah. BPBD setempat untuk ditindaklanjuti kira-kira memang terjadi atau tidak. Jadi tentu ada proses klarifikasi yang harus dilakukan gitu.
1: Baik. Pak, kita bicara untuk jangka panjang ya Pak Hadi ya. Ketika puncak musim kemarau seperti sekarang, ini kan memang resiko kebakarannya cukup tinggi. Nah, program-program konkret betul. Apa sih yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan agar mereka tidak lagi nih menggunakan metode bakar lahan untuk bertani?
0: Itu tadi ya, sebenarnya kan di lapangan ini kita agak sulit ya dengan kebutuhan masyarakat yang juga membutuhkan lahan gitu. Namun demikian tadi sudah saya sampaikan sebenarnya juga ada beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk supaya potensi ancaman itu tidak meluas gitu ya. Itu tadi dengan cara menggunakan yang namanya sekat bakar. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi beberapa kali juga betul. Agar supaya rambatan dari api ini tidak menjalar terlalu jauh gitu. Nah, ini sekat bakar ini juga penting ya agar supaya dan ini kita sosialisasikan kemana-mana gitu supaya termasuk di media sosial kita ya supaya memang masyarakat ini bisa bila mana dalam hal kegiatan bercocok tanam gitu ya itu memperhatikan sekali aspek keselamatannya untuk terutama dalam kondisi seperti ini gitu agar juga membuat sekat-sekat bakar agar bila mana terjadi kebakaran di lahan itu tidak merambat jauh sampai misalnya ke pemukiman gitu.
1: Oke, jadi memang ini antisipasi yang dianggap cukup efektif. Respon masyarakat seperti apa?
0: Sejauh ini sih cukup efektif ya, cuma memang tentu kita harus lihat lebih jauh. Hanya memang beberapa wilayah seperti di Kuningan gitu ya, di Majalengka, yang selama ini memang laporannya cukup tinggi, ini yang lagi kita benar-benar optimalkan gitu, yeah. Supaya memang kejadiannya tidak terlalu meluas gitu ya.
1: Untuk saat ini berapa Pak total panjang kilometer sekat bakar yang sudah terrealisasi secara fisik di Jawa Barat?
0: Kalau secara utuh mungkin kita harus hitung ulang ya, karena memang per daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita ambil salah satu contoh di area di Gunung Ciremai yang memang panjangannya itu kurang lebih ada 10 km ya. Ada 10 km, jadi itu ada beberapa area ya yang digunakan untuk sekat bakar yang juga sebenarnya difungsikan sebagai jalur ini, jalur kendaraan gitu. Jadi namanya sekat itu kan sebenarnya digunakan juga sebagai jalur gitu.
1: Betul, multifungsi ya jadinya gitu, ya.
0: Multifungsi, jadi memang dia digunakan sebagai jalur melintas gitu ya, jalur melintas. Ya. Jadi itu kalau dibilang sekat itu sebenarnya seperti halnya itu seperti jalur gitu. Jadi jalur-jalur untuk melewat gitu.
1: Baik. Pak Adi, gitu. Tapi jenis vegetasi yang dipilih itu apa Pak untuk memastikan bahwa tanaman ini efektif menahan laju api di kemarau ini? Karena publik juga banyak yang belum tahu mungkin soal green barrier ini, sekat bakar.
0: Ya kalau sekat bakar sebenarnya bukan ke vegetasi ya, tapi memang sekat bakar ini memang tidak ada tanamannya gitu. Jadi memang dibikin kayak semacam jalur kosong saja gitu, bukan diisi dengan vegetasi gitu. Jadi dia memang harus ada standarnya ya. Standarnya itu kurang lebih sekitar 3 meter ya untuk digunakan sekat bakar itu.
1: Baik, Bapak, terima kasih banyak informasinya. Mungkin terakhir boleh kasih himbauan ke masyarakat, silakan.
0: Nah, terima kasih Mbak. Jadi memang kami himbau masyarakat di kondisi puncak ya. Sekarang itu puncak musim kemarau gitu. Jadi kita harapkan masyarakat waspada ya, dan juga kami harapkan benar-benar memperhatikan lingkungannya gitu. Jangan sampai abai ya dengan kondisi saat ini. Selain tentu saja permasalahan kekeringan yang juga banyak terjadi, potensi kebakaran hutan dan lahan ini juga berpotensi terjadi di musim kemarau. Apalagi, nah itu yang penting adalah masalah perilaku gitu ya. Kami harapkan masyarakat benar-benar memperhatikan agar pertama tadi tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, jangan membakar sampah di lahan yang kering gitu ya, apalagi di area yang berpotensi kebakaran lahan yang berpotensi meluas, dan juga kalau diperlukan buatlah sekat bakar ya. Kita harapkan juga masyarakat agar memberikan jarak ya antara lahan perkebunan dengan area perumahan supaya menghindarkan diri dari potensi ancaman yang lebih berat lagi. Kurang lebih seperti ini Mbak.
1: Baik, Pak Adi terima kasih banyak sudah berbincang, dan mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama ya, tidak hanya BPBD ataupun juga instansi terkait, tetapi juga ini tugas kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, terutama wilayah hutan dan lahan.
0: Betul.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Salam tangguh.
1: Pranata Humas Ali Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
2: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

ada masa lalu, Allah Maha Pengampun. Segelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Ranika, berikut informasi selengkap. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman dari Papua ke Pulau Biak, dari Papua Nugini hingga Papua Pegunungan, di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, di Samudra Hindia Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa dan Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Sorong, potensi udara kabur di Ternate, serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami Risti Rustarto akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Seperjan Amadarkan sekerja LP Semariana mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Baik, mendengar di manapun Anda berada, kembali pagi ini kami temani Anda di Pro 1 RRI Ranai dengarkan informasi dan hiburan. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi, yaitu Surah Al-Kahfi ayat 13. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Mutiara Banggi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Gunung Sitoli.
2: Nusantara 16 Megatol. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini Sibu AMHPD terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Ibu.
3: Baik, terima kasih Mbak Put Ayu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi pendengar setia RRI di saluran inspirasi dimanapun Anda berada. Ya ahobu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, ketentraman dan kedamaian bagi kita semua. Salawat berangkai salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya kita peringati dengan rasa syukur dalam momen Maulid Nabi yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sebagaimana operator menyampaikan tadi bahwa mengambil tajuk meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 30 menit ke depan mari kita merenung sejenak, mengambil hikmah dari indahnya akhlak sosok yang diutus bukan hanya untuk satu kaum melainkan untuk seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin bagi kita semua. Pendengar yang budiman, mengapa kita menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kata rahmat di sini merupakan kasih sayang, kedamaian, dan solusi bagi kehidupan kita. Pendengar Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, kita bersama-sama merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi adalah untuk mencairkan kebekuan hati, menghapus permusuhan, dan merajut tali persaudaraan sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Nilai kasih sayang ini menjadi modal utama kita. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan misi utama beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya, keberagaman masyarakat akan terasa indah, aman, dan damai jika masing-masing individu memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Jadi, kita harus menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan bertoleransi dengan tetangga dan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hubungan hablum minannas kita harus baik, dan juga hablum minallah kita juga harus baik. Jadi keseimbangan ini, para pendengar, harus tetap kita meneladani akhlak Rasulullah dalam bersosial, ya, dalam masyarakat. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, marilah kita buka lembaran sejarah emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada suku Khalaj, Khazraj, suku Aus, kaum Muhajirin, kaum Ansar, serta komunitas Yahudi dan Nasrani. Jadi potensi konflik di sana sangat besar. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin? Beliau tidak mengusir atau menindas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan merumuskan sebuah kesepakatan agung yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kebebasan beragama, hak-hak sipil dan keselamatan seluruh Madinah tanpa terkecuali. Bayangkan para pendengar, kita sudah saat ini menggaungkan moderasi beragama, toleransi beragama, tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama telah menegaskan bahwa kebebasan seluruh penduduk Madinah apapun agamanya adalah satu kesatuan komunitas yang wajib saling melindungi jika ada ancaman dari luar. Ada satu kisah menyentuh hati tentang bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung piagam ini. Suatu hari rombongan jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Spontan Rasulullah langsung berdiri memberikan penghormatan. Melihat hal itu, seorang sahabat berbisik, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Apakah Rasulullah duduk kembali?" Tidak. Beliau justru memberikan jawaban yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang universal, yang sekarang ini terkenal dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang sering kita gaungkan, sering kita sosialisasikan di sekolah, di mana-mana. Tapi Rasulullah sekian abad yang lalu, beliau sudah menerapkannya dalam kehidupan dan kesehariannya. Jadi, kisah ini mencerminkan besar bagi kita di Indonesia ini, di masyarakat ini, kerukunan harus tetap terjaga dengan sangat baik di daerah kita. Ini adalah warisan nilai selaras dengan apa yang dicontohkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, menyambut maulid Nabi bukan sekedar rutinitas tahunan atau seremonial belaka. Esensi utamanya adalah bagaimana kita membawa pulang akhlak Nabi kita ke dalam rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, dan keseharian kita, para pendengar. Bagaimana cara kita meneladaninya secara konkret hari ini? Kita mengaku mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, namun kita tidak punya secara konkret hari ini tidak bisa meneladani. Jadi apa yang motivasi kita? Yang pertama yaitu adalah mulailah dari lisan kita, ya. Rasulullah saat bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di era digital ini, marilah kita jaga jemari dan lisan kita dari berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, apa itu? Tebarkan kepedulian sosial. Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan fakir miskin, para du'afa, para janda miskin. Jadi jika kita memiliki rezeki, lebih tengoklah tetangga kanan-kiri, pastikan tetangga kita tidak kelaparan tanpa memandang apa latar belakang mereka. Jadi itulah dapat bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah itu. Beliau adalah orang yang sangat menjaga anak yatim, para du'afa. Jadi inilah tingkat kesosial, bagaimana kita menjaga persaudaraan sedangkan kita tidak ada empati kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadi para pendengar, kita memang sedang menyambut maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi, namun akhlak Rasulullah yaitu fatanah, tablik, amanah, tidak kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Malah kita menjadi sebalik dari akhlak-akhlak Rasulullah tersebut. Kita menjadi sosok pribadi yang frontal, yang tanpa empati kepada sesama. Jadi dalam tausiah pada pagi ini, kesimpulan kita adalah dalam menyambut Maulid Nabi ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyalakan kembali api kasih sayang di dalam hati kita. Mari kita jaga bangsa ini, kita jaga masyarakat ini penuh dengan rasa aman, toleran, dan religius dengan meneladani kelembutan namun tegas, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, khususnya masyarakat kita masing-masing, dari segala bencana dan perpecahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi para pendengar RRI dimanapun berada pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mampu meneladani kesucian akhlak Nabimu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat, walaupun singkat tausiah yang disampaikan pada hari ini, kita dapat menimbulkan kembali rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah terus pesan-pesan kebaikan ke seluruh penjuru tanah air. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, sebelum kita tutup ya acara ini ya Ibu, tentunya kita selalu menyapa juga untuk pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara Padang Prabu ya, Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yaitu RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil Nusantara 16 Megatol, ada RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Menarik sekali tadi ya, terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah SAW.
3: Iya, benar Mbak.
2: Tapi mungkin di zaman yang saat ini ya Ibu ya, sebelum kita tutup program acara kita ini, tentunya tidak terlepas dari perselisihan ya antara teman, sahabat begitu ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih kiat gitu ya, supaya ketika perselisihan itu datang dan kita juga bisa mencontoh sifat Rasulullah SAW seperti apa kiranya Ibu.
3: Oh iya, di sini kita banyak sekali kiat-kiat yang perlu kita teladani kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Semua sikapnya itu adalah baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Oleh karena itu kita jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan penuh. Jangan ragu untuk meneladani apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para pendengar, kiat-kiatnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus meneladani sepenuhnya ya, meneladani sepenuhnya. Yang pertama itu menghidupkan ukhuwah Islamiyah, yaitu menghilangkan ego kelompok, golongan atau organisasi. Sekarang kita kan ada melihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi kita jangan ada saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita tetap harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya dengan semangat toleransi yang tinggi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah tadi yang merangkul berbagai elemen masyarakat saat itu. Jadi yang ketiga adalah menjaga ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang. sara, suku, agama, dan ras. Jadi ketika sahabat kita atau teman kita atau masyarakat kita di NTT sana, itu bukan dari pihak kita, ini sukunya suku Dayak, suku Papua atau suku Aceh, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah hamba Allah. Ya, sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi kita kesimpulannya, kita bersaudara bukan sekedar hanya manis di lidah saja, melainkan kita wujudkan dari ketulusan hati untuk berbagi. Ini kan kita ada korban di NTT kemarin, kita dihalu-halukan untuk mengumpulkan donasi. Kita jangan hanya melihat latar belakang, ini bukan suku kami, bukan daerah kami, tapi kita harus tetap menjaga persaudaraan dengan, ya sudahlah, sekedar berikanlah rezeki, sisihkanlah rezeki kalau kita itu dapat menolong secara finansial. Dan kita juga harus mendoakan agar bencana alam ini tidak akan hadir lagi di daerah masing-masing. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai paduan hidup dalam merajut kerukunan baik di lingkungan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan berbangsa. Itu Mbak Layu ya.
2: Baik, luar biasa sekali yang pastinya dengan meneladani akhlak ya, persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak terjerumus dengan keburukan-keburukan gitu ya, atau kita juga bisa menghindari pertengkaran dan juga segera berdamai dan selalu memberikan maaf gitu ya.
3: Betul.
2: Baiklah pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi, Korel Nusantara 15 Padang Prabu dan Korel 16 Megatol. Demikianlah program acara kajian Islami Mutiara Pagi di pagi hari ini yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sesuai dengan momentum Maulid Nabi kemarin meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu, kita jumpa lagi kalau ada waktu dan kesempatan ya, insyaallah ya. Kami akhiri pendengar dimanapun Anda berada, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di 105,9 FM dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan menyelenggarakan apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan. Bentuk solidaritas, sejumlah warga Kelurahan Laya Darat turut membantu mencari warga mereka yang diduga hilang di kawasan Gunung Bedung.

0: Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Natuna akan menyelenggarakan apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan pada pagi ini Jumat 28 Agustus 2026 di Pantai Piwang. Kegiatan tersebut digelar untuk menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino. Informasi yang diperoleh RRI, apel dijadwalkan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat melibatkan personil dari sejumlah instansi terkait di Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personil, sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana. Pelaksanaan apel merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Natuna tertanggal 19 Agustus 2026 tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Selain itu, kegiatan ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan yang digelar pada 24 Agustus 2026. Melalui apel dan gelar peralatan tersebut, Pemkab Natuna memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus memastikan kesiapan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat penanganan apabila terjadi bencana di wilayah Natuna. Kepolisian Resort Natuna terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui edukasi serta patroli bersama masyarakat. Langkah tersebut tetap dilakukan untuk antisipasi karhutla di wilayah Natuna. Kapolres Natuna AKBP Nopian Arisipendi kepada RRI mengatakan jajaran Babin Kamtipmas tetap aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut juga disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli.
1: Kita laksanakan untuk penyuluhan ataupun melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli bersama. Selain itu juga kami juga memberikan himbauan-himbauan melalui flyer ataupun lewat media online yang kita pasang di Pantai Piwang dan di tempat-tempat masyarakat lainnya, yaitu gambar-gambar ataupun karikatur yang bersifat himbauan agar bisa menarik masyarakat dan bisa dimengerti oleh masyarakat.
0: Polres Natuna juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pencegahan karhutla di daerah ini.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah warga Kelurahan Ranai Darat turut membantu mencari warga mereka yang diduga hilang di kawasan Gunung Bedung, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dalam partisipasi itu, mereka tergabung dengan tim SAR dan Polres Natuna. Lurah Ranai Darat, Aera Juin Marisa mengatakan warganya juga ikut tergabung untuk pencarian yang masih terus dilakukan dan Juin berharap warganya yang hilang akan segera dapat ditemukan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Kelurahan Ranai Darat, warga Kelurahan Ranai Darat ikut berpartisipasi untuk mencari warga kita yang hilang di Gunung Bedung. Gabung dengan tim SAR dan Polres. Jadi mudah-mudahan hari ini membuahkan hasil, warga kita bisa ditemukan. Amin.
0: Dalam berita sebelumnya, 4 warga Kelurahan Ranai Darat dilaporkan diduga tersesat saat berada di Gunung Bedung. Laporan itu disampaikan pihak kelurahan kepada Basarnas Natuna pada Rabu 26 Agustus 2026 sekitar pukul 14.30. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim SAR Natuna untuk segera melakukan pencarian. Operasi pencarian dilakukan hingga Kamis dengan melibatkan juga anggota Polres serta warga. Dalam keterangan sebelumnya, Kakan SAR Natuna Abdul Rahman kepada RRI menjelaskan, keempat warga tersebut berangkat sejak Senin 24 Agustus 2026 untuk mencari buah kemang semangko. Salah seorang korban saat berada dekat lokasi pada Rabu siang kemarin sempat menghubungi keluarganya melalui HP, namun tidak beberapa lama kontak terputus. Untuk keempat korban dari warga Ranai Darat tersebut, masing-masing Supriyadi 44 tahun, Arudin 40 tahun, Irfan 40 tahun, dan Wardi 39 tahun. Keempatnya diduga tersesat dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau bersama TNI AL menemukan ratusan karung bawang impor ilegal serta sejumlah komoditas lain tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Penagi, Kabupaten Natuna. Terkait hal tersebut, berikut penjelasan dari penanggung jawab Satuan Pelayanan Karantina Natuna, Iwan Setiawan.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau beserta jajaran dari Lana Natuna ya Pak ya, izin Komandan Lana Ranai. Pada saat ini kami sudah melaksanakan giat bersama, yaitu penindakan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang 21 tahun 2019. Ini kami laksanakan di hari Rabu pada tanggal 26 Agustus 2026 sekira pukul 17.00 di Pelabuhan Sri Payung Penagi, di mana pada saat itu kami mendapatkan atensi terkait adanya indikasi adanya lalu lintas produk hewan ikan tumbuhan yang memang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina maupun yang berkaitan dengan peraturan lainnya seperti undang-undang atau peraturan Kementerian Pertanian terkait dengan lalu lintas umbi-umbian. Jadi dalam hal ini kami beserta tim kemudian juga beserta entitas dari Pelabuhan Penagi melaksanakan giat penindakan, dan dari hasil penindakan itu melalui KMP Bahtera Nusantara 01 didapat ada 5 truk yang menjadi atensi pemeriksaan kami. Nah, dari giat bersama kami beserta entitas pelabuhan, dari 5 truk itu dan positif terindikasi mengangkut produk-produk dari hewan ikan dan tumbuhan yang tanpa dilengkapi dokumen adalah 3 truk. Maupun adapun yang di hadapan ini semua adalah hasil dari tegahan kami beserta dari Lanal, kemudian dari tim dari entitas penagi. Dan perlu kami sampaikan juga hasil dari tegahan ini, yaitu dari 3 truk yang kami periksa dan kami ambil terkait dengan catatan itu, yang pertama yaitu terkait bawang putih. Bawang putih tercatat sebanyak 169 karung kecil. Kemudian 17 karung besar. Dari dalam satu karung besar itu terdapat 5 karung kecil. Kemudian juga bawang merah, yaitu bawang merah sebanyak 8 karung besar, kemudian 4 karung kecil. Jadi setiap karung besar itu ada 5 karung kecil. Dan mungkin nanti kita jumlahkan sama-sama. Kemudian di samping di depan juga ada cabai kering sebanyak 31 karung ya, cabai kering. Kemudian di samping cabai kering, bawang putih, bawang merah, di belakang juga ini yaitu bahan olahan asal hewan sebanyak 29 box. Kemudian di samping itu juga ada bilis atau ikan teri kering sebanyak 4 box. Kemudian juga apel sebanyak 40 box atau 4 box atau 4 kardus. Kemudian pir juga ada 3 kardus. Di samping itu juga ada wortel di belakang sebanyak 50 kardus atau kotak. Kemudian juga ada anggur sebanyak 2 keranjang. Keranjang kecil mungkin di kisaran 10 kiloan. Nah, dari hasil itu kami akan tindak lanjuti bersama-sama nanti dari AL. Yang pertama kami dalam untuk memintai keterangan ke semua pemilik barang yang ada di hadapan rekan-rekan semua. Yang pertama kita laksanakan hari ini adalah penahanan sementara sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2009 di mana pasal 35 terkait lalu lintas domestik ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa. Yang pertama adalah melaporkan ke petugas karantina, kemudian dilengkapi dengan dokumen persyaratan karantina, dan yang ketiga adalah melalui pintu pemasukan pengeluaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini sambil berproses, kami bersama-sama nanti akan menindaklanjuti sambil berjalan. Nah, kami akan panggil semua pemilik untuk dimintai keterangan.
0: Desa Cemaga Selatan berhasil meraih juara pertama dalam turnamen Gasing Klari Utara Cup 2026 yang digelar di Desa Klari Utara, Kecamatan Bungura Utara, Natuna. Prestasi tersebut diraih setelah regu Desa Cemaga Selatan mampu menunjukkan permainan yang konsisten dan menjaga kekompakan selama pertandingan. Ketua Regu Desa Cemaga Selatan Siswandi pada RRI mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerjasama seluruh anggota regu. Selain kemampuan pemain, kekompakan dan ketenangan dalam menghadapi setiap pertandingan menjadi bagian penting dalam meraih hasil terbaik. Siswandi mengaku bangga atas pencapaian yang diraih regunya dalam turnamen tersebut. Ia menilai pertandingan berlangsung cukup ketat karena masing-masing peserta memiliki kemampuan dan strategi dalam memainkan gasing. Menurut Siswandi, kemenangan ini juga menjadi motivasi bagi masyarakat Desa Cemaga Selatan untuk terus mempertahankan olahraga tradisional gasing. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga gasing tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga menjadi sarana mengenalkan permainan tradisional kepada generasi muda. Dalam turnamen gasing Kelari Utara Cup 2026, posisi juara kedua diraih Kelurahan Batu Kapal, Kecamatan Bunguran Timur, juara ketiga diraih Desa Tanjung Kumbi Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, sedangkan juara keempat ditempati Desa Kelari Utara 2, Kecamatan Bunguran Utara. Turnamen gasing tersebut mempertemukan sejumlah regu di berbagai wilayah di Natuna. Pertandingan berlangsung dengan mengedepankan keterampilan pemain dalam memainkan gasing sekaligus menjadi ruang interaksi dan silaturahmi antar peserta. Selain menjadi kompetisi olahraga tradisional, kegiatan ini turut menjadi bagian dari upaya menjaga keberadaan permainan gasing sebagai warisan budaya masyarakat Natuna. Melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat antar desa tersebut, olahraga tradisional diharapkan tetap diminati dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebuah puisi kami sampaikan kembali berita-berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyelenggarakan apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan. Bentuk solidaritas sejumlah warga Kelurahan Ranedara turut membantu mencari warga mereka yang diduga hilang di kawasan Gunung Bedung. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad dan rekan sekerja Elvis Mariana mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, sejenak kami mohon perhatian, kami sampaikan sebuah berita keluarga yang kami terima dari keluarga almarhum Umi Akhir. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga di manapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat Allah Umi Akhir alias Bujang Kail bin Ismail, meninggal dunia pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 21.35 menit waktu Indonesia Barat di kediaman almarhum di Meso, Desa Batu Gajah. Keluarga mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan almarhum selama hidupnya. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Rencana pemakaman salat jenazah akan dilaksanakan sebelum Jumat atau pukul 10 waktu Indonesia Barat di Surau Nurul Huda Meso, dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Pian Tedung. Jika ada perubahan akan disampaikan nanti. Baik, untuk lebih jelasnya kami ulangi berita keluarga yang kami terima dari keluarga almarhum Umi Akhir. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan hanya taulah dimanapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Umi Akhir alias Bujang Kail bin Ismail, meninggal dunia pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 21.35 menit waktu Indonesia Barat di kediaman almarhum di Meso, Desa Batu Gajah. Jenazah akan disolatkan hari ini sebelum sholat Jumat atau pukul 10 waktu Indonesia Barat di Surau Nurul Huda Meso, dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Pian Tedung, dan jika ada perubahan akan disampaikan nanti. Keluarga memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan almarhum semasa hidupnya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Demikian disampaikan dan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih. Pendengar, pukul 6.19 menit waktu Indonesia Barat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: up.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami ulurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.